0: Dari Tribun Lampung, arus lalu lintas di ruas Jalan Podosari, Pringsewu mengalami kemacetan setelah satu unit kendaraan Fuso mengalami kerusakan. Kendaraan Fuso tersebut mengalami trouble di tengah ruas jalan yang saat ini masih dalam proses pengerasan beton. Kondisi tersebut membuat akses kendaraan menjadi terbatas karena arus jalan mengalami penyempitan. Bagi pengendara roda 4 yang hendak melintas, untuk sementara disarankan mencari jalur alternatif guna menghindari antrean panjang di lokasi. Pengendara dapat menggunakan jalur alternatif melalui Mataram Gading Rejo, Tanggul Rejo Sukoharjo, dan sebaliknya. Petugas saat ini melakukan pemantauan di lokasi. Pengendara diimbau tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas selama proses penanganan kendaraan berlangsung. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Kita kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini, keluarga semuanya. Asoy lagi, asoy lagi. Rabu paginya bareng Putra lagi pagi ini. Sama Susu Kambing Etawa lagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

Basic semuanya, kita kumpul lagi bareng sama seluruh jaringan Trirama FMnet. Hari Rabu di akhir bulan September 2026. Selalu dikasih yang enak-enak lagi biar kamu nyamakin terus semangat pagi ini. Asoy, asoy, asoy, asoy. Bareng sama Susu Kambing Etawa lagi ya pagi ini ya.

lagi pada ngapain, Besti? Lagi ngayal pagi-pagi. Sampai dengan jam 8 bareng sama Susukaming Etawa. Kamunya jangan kemana-mana, asikin terus di Madu Jelly. Come on.

Satu hari lagi keluarga semuanya, kita ketemu di Raman Utara besok berarti ya. Untuk keluarga semua yang ada di seputaran Raman Utara, jangan lupa besok kita ketemu di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis yang ada di seputaran Pasar Raman Utara. Semangat besok kita ketemu dan kamu bisa ikutan untuk cek kesehatan gratis dan dapatkan produk-produk menarik, produk-produk perumu kita yang selalu kita bawa selama siaran keliling ya. Semoga kamunya semangat karena kamu tidak mengeluhkan yang namanya rasa nyeri dan juga sakit. Yang lagi pada ngerasain bangun tidur rasanya gak enak banget, badannya terasa nyeri kemudian sakit,

cream sudah banyak digunakan untuk keluarga semuanya. Ini jadi primadona kita ya. Caranya juga gampang, cukup dioleskan aja ke bagian yang sakit, kira-kira yang sakit di mana. Kemudian agak-agak dipijat pelan-pelan keluarga semuanya. Tidak harus kamu pinter mijat, tapi kalau sudah ada Sigma Magnesium Cream, yang sekarang, yang kemarin-kemarin tidak jago mijat, sekarang pintar mijat ya, mantap. Dapatkan sekarang juga keluarga semuanya Sigma Magnesium Cream. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Ayo semangat, ayo semangat. WhatsAppnya, aku tungguin WhatsAppnya. Yang tersibuk dengan aktivitasnya, nggak apa-apa, aku tungguin untuk WhatsApp 08 12 12 9310.

melancarkan pencernaan, menguatkan tulang, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ukuran butiran lemak yang kecil nih dalam susu kambing Etawa keluarga semuanya membuat protein susu ini lebih lembut dan juga mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan tulang. Kemudian gak cuman itu juga, manfaat daripada susu kambing Etawa bisa meningkatkan imunitasnya tubuh kamu keluarga semua, karena kandungan selenium dan juga vitamin di dalam tubuh ini membantu memperkuat sel darah putih untuk melawan infeksi-infeksi yang masuk di dalam tubuh keluarga semuanya. Ramah bagi lambung karena sifatnya basa, ada kandungan alkali di dalamnya, jadi

alternatif pengganti susu sapi keluarga ya. Dapatkan sekarang juga susu kambing Etawa Premium. Ini hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net saja. Informasi pemesanan juga konsultasi silakan hubungi di 0831 760 600.

Selamat kembali bergoyang untuk para pasukan goyang bagi ide yang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net. Kita masih sampai dengan jam 8 pagi nanti bareng terus sama Susu Kambing Etawa. Biar kamunya makin semangat juga. Untuk pasukan WhatsApp Mania yang sudah pada masuk WhatsAppnya 08 12 12 12 9310. Thank you yang lagi pada sibuk dan juga terus melanjutkan segala aktivitasnya, juga makin semangat ya. Aku kembali bergoyang pagi ini bareng sama pasukan goyang dan sederetan denang yang enak. Semoga bisa membangkitkan rasa semangat keluarga semuanya yang terus sibuk dengan aktivitasnya. Live-nya pagi ini karena menemani para emak-emak tercinta. Jadi live-nya di Facebook aja aku jatahnya ya. Para penghuni Facebook Mania. Apa kabar Om Yusuf? Lagi aktivitas di kantor bagian admin katanya. Admin bukan admin, admin. Lagi bikin laporan banyak. Oh iya, akhir bulan ya. Bikin laporan, kerjaannya numpuk di dalam meja. Bunda Gaiska, apa kabar bestiku? Pagi-pagi udah emosi aja. Nggak usah emosi, cepet tua nanti. Nggak usah perengat-perengut, cepet tua, tolong. Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Good morning, selamat pagi Mama Andre. Waalaikumsalam, hadir aja lagi sama pasukan goyang mania. Sarapannya sama ikan gabus, panggah full cabe, mantap. Makannya pakai ini ya Ma, makannya pakai tibul, tambah mantep. Mas Eka Purnoma, apa kabar ini dari kawasan Pringsewu? Parda suka ya, terima kasih sekali. Pak Cupli, sampai bertemu besok Pak Cupli. Selamat pagi, pagi yang cerah bikin semangat aktivitas. Asoy. Goyangin untuk besi semua yang sudah pada banteng. Angeli, kamu pengen Sonia yang mana ini? Sonia yang panjang atau Sonia yang pendek? Sonia! Itu kalau Sonia yang panjang ya. Kemudian apa kabar Pak Ci? Pak Ci panteng Pak Ci pagi ini ya. Terima kasih Pak Ci. Selamat beraktivitas pagi ini. Oh, lagi olahraga biar badannya sehat terus ya. Jalan-jalan pagi untuk mengharapkan badan biar tetap sehat ya. Abis itu sarapan nasi goreng. Ah, sama aja ini mah. Abis jalan-jalan pagi makan nasi goreng sambil mendengarkan Mas Putra siaran. Sambil minum kopi hangat, mantap. Terima kasih ya Pak Ci. Mama nama Mariri ini. Mama Riri bikin nasi goreng. Selamat menikmati nasi goreng Mama Riri. Ada Mbak Adi Barempong menjelang ulang tahun Radio Trirema FM. Aku diet lah katanya. Oh. Sehari cuma makan 3 piring. Udah mah bukan diet itu mah. Mana ada diet sehari makan 3 piring. Biar gak malu nanti pas ketemu sama Mas Putra. Oh. Yuni, Yuni, makasih ya Yun. Bu Saiman apa kabar Bu? Besok ditunggu loh. Untuk warga-wargi Rejokanten besok ditunggu di Pasar Aman Utara ya. Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. September S-nya apa coba? Saiman. Terima kasih sekali ya yang ada di kawasan RQ semuanya tanpa terkecuali. Mbak Rani, apa kabar Mbak Rani? Terima kasih sekali WhatsApp-nya. Mbak Rani WhatsApp-nya udah masuk loh pagi ini loh. Terima kasih ya. Mau Dendangnya merebut seri cinta. Serinya berapa kira-kira? Aku tunggu ya nanti ya. Aku cekin dulu ya. Karena kalau di Madu Jelly kamu gak bisa request sebenarnya. Denang enak sudah disiapin. Musik director kita pinter loh ya, tenang aja. Sudah disiapin semua sama musik director kita. Termasuk yang satu ini yang bikin kamu goyang. Masih di Madu Jelly. Come on.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitar

0: Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake, kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
2: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Sini cobain ini.
5: Apaan Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
2: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
0: Apa kabar?
2: Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika

0: domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
5: Kita lanjutkan lagi goyangnya pagi kali ini. Dan terima kasih keluarga semuanya. Terus setia banget bareng sama seluruh jaringan.

Tadi sarapan pagi yang belum beberes juga dilanjutkan lagi beberesnya ya. Tapi kalau kamu lagi ngerasain begitu aktivitas sebentar, ini sudah kerasa ngos-ngosan, kemudian juga napasnya pendek, ya ngap-ngapan gitu rasanya. Jangan dibiarin nih keluarga semuanya, karena pas terasa berat, mudah lelah, kemudian juga sering ngos-ngosan, bisa jadi ini adalah salah satu tanda kamu kena asam lambung ya. Sekarang sudah ada si lambung keluarga semuanya, bisa membantu untuk melancarkan pernapasan karena asam lambung tinggi. Kemudian yang paling penting adalah bisa menambah stamina tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga bisa menjaga paru-paru kita agar lebih sehat lagi keluarga ya. Kemudian juga dipadukan sama Bios ini tambah keren banget. Ini juga bisa membantu mengurangi nyeri pada lambung, menjaga produksi asam lambung tetap seimbang, kemudian juga melindungi lambung dari iritasi, membantu mempercepat penyembuhan lambung juga ya. Jadi yang punya keluhan asam lambung, solusi alami sekarang, solusi terbaik sekarang, konsumsi Biosi dan juga dipadukan dengan madu si lambung. Untuk lambung sehat, untuk lambung nyaman, gunakan selalu produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net, keluarga semuanya. Yang hari ini pengen dianterin, boleh silakan hubungi aja CS kita di 0831-760-600. Kita masih terus bergoyang, masih terus menemani segala aktivitasnya keluarga semuanya. Sampai dengan jam 8, ada kurang lebih 16 menit lagi ya. Putra menemani segala aktivitas kamu. WhatsApp kita juga masih banyak loh. Yang sudah WhatsApp tapi belum aku bacain, sabar. Nanti aku bacain satu-satu lagi WhatsApp-nya. Dilanjutkan lagi aja aktivitasnya. Sambil terus pantang di Maru Jelly, mainkan enak sekali. Come on!

Mau di Pasar Raman Utara. Besok hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, kita bakal bareng-bareng sama besi kita semuanya di Pasar Raman Utara. Kita bawain produk-produk yang banyak untuk keluarga semuanya, biar diborong semua sama besi nanti ya. Lokasinya ada di Pasar Raman Utara, depan Indomaret Raman Utara. Dari jam 7 pagi, besok aku siaran di sana berarti ya. Dari jam 7 pagi kita live langsung dari Pasar Raman Utara, Lampung Timur.

Cilupa. Apa sih Bunda Oleng ini? Bunda Oleng, kenapa Bunda Oleng? Ajak Cilupa lagi pagi-pagi. Selamat bergoyang ya Mama Lydia.

Guys, kan menolak tua tapi tiap hari emosi ya. Gak usah emosi-emosi tiap pagi, gak usah jadi sumala ya, nanti kamu cepet tua ya. Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Salam kicau mania Mas Putra. Siap Cak Nur. Hadir lagi, waalaikumsalam untuk Bapak Suharyanto. Terima kasih Pak Suhar. Sehat selalu ya Pak Suhar ya. Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Aku lagi goreng etok-etok singkong. Etok-etok singkong tuh yang mana Mama Aca? Etok-etok singkong yang mana Mama Aca? Aku gak tahu ini etok-etok singkong. Ada Mbak Italiana, apa kabar Mbak Italiana? Selamat beraktivitas untuk hari ini. Terkhusus untuk pasukan goyang mania tanpa terkecuali. Buat Bang Putranya selamat tugas ya, selalu tetap semangat makin cetar ke depannya. Makasih abangku, sama-sama untuk Mbak Italiana Nasution. Mae Ucup, Mae Ucup. Mae Ucup apa kabar Mae Ucup? Dari kawasan Lampung Tengah sudah kembali bergoyang sama pasukan goyang mania. Asoy. Mama Anissa, apa kabar? Waalaikumsalam. Mas Putraku, tanpa suaramu terasa sepi. Oh. Nyanyu banget suaranya. Trirama dan jaringan the best. Terima kasih ya Mama Anissa. Mama Anissa. Digoyang pokoknya. Kang Alan Mebel, apa kabar? RB3 Rumbia hadir. Terima kasih Rumbia. Selamat bergoyang pagi ini bareng sama pasukan goyang yang lain. Bunda Ulfa, apa kabar? Sedampah liwa. Sudah ikutan bergoyang sama pasukan goyang yang lain. Kemudian ada Mas Andon Magelangan, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Andon. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan. Teh Henti, apa kabar Teh? Good morning, selamat pagi ya Teh. Digoyang untuk pasukan goyang aja yang terus pantang Trirama FM. Makin semangat sambil nyuapin adek sarapan. Makasih ya Teh, semangat ya Teh. Pagi ini sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Madu Jelly. Kemudian ada Mas Gunanto, apa kabar Mas Gunanto dari kawasan Toto Mulyo.

Marehan, sebelum OTW Rewang kita goyang dulu. Asoy, makasih ya, Ma. Mbak Merianti, apa kabar Mbak Merianti? Dari kawasan Bernung, Gedung Tataan Pesawaran. Pagi ini sudah gabungan juga bareng sama pasukan goyang.

kopi nanti. Aw, gaya banget kamu Adi Barempong. Mama Rido, apa kabar Mama Rido dari kawasan Wiono? Mama Rido sehat ya Ma? Sudah berapa purnama tidak ketemu sama Mama Rido. Mang Asep, semangat Mang Asep. Hari ini hari Rabu, OTW-nya ke Panjerjo. Makasih ya Mang Asep, laris manis Tanjung Kimpul. Mama Adit, apa kabar Mama Adit? Hadir aja Mas Putra, sarapan pakai oseng mie sama kacang sambil panteng Mas Putra. Makasih ya Mas, semangat aktivitasnya hari ini ya Mama Adit ya. Makan yang banyak biar tenaganya banyak untuk aktivitas. Asalkan jangan ngantuk abis sarapan. Gak boleh ya, gak boleh ngantuk karena harus beraktivitas. Promo kita di akhir bulan September 2026 keluarga semuanya. Sebagian masih ready ya, setiap pembelian drop masih ada bonusnya Ziga 26. Semoga stoknya masih. Kemudian beli CLT masih gratis CLT, beli drink masih gratis drink, beli Morinda juga masih gratis ya Morinda. Beli KJ masih bonusnya, beli satu gratis satu ya. Silakan merapat aja ke seluruh jaringan radio Trirema FM Net biar kamunya tidak kehabisan promonya ya. Kemudian untuk susu kambing Etawashi ini juga masih ada promo untuk keluarga semuanya, beli 3 box hanya Rp200.000 saja. Buruan ya datangnya ke seluruh jaringan Trirema FM Net biar kamunya dapatkan produk-produk promo yang spesial untuk keluarga semuanya ya. Yang pengen dianterin boleh silakan hubungi CS kita aja. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu. Boleh WhatsApp, boleh telepon ke CS kita di 0831 760 600.

ada Grandpa. Terima kasih sekali semuanya sudah pada pantang. Sehat-sehat semuanya, panjang umur semuanya. Besok kita ketemu di Raman Utara. Ya, kita tungguin dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Putra pamit. Panteng Radio, Panteng Tri Ramadan, jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari pramuka.id, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Lampung Timur, Kak Muslih, mengajak pramuka di Waibungur untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ajakan tersebut disampaikan saat bertindak sebagai pembina upacara Hari Pramuka ke-65 tahun. Ajakan tersebut disampaikan saat bertindak sebagai pembina upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 tingkat ranting Waibungur yang dipusatkan di lapangan Desa Tegal Ombo, Kecamatan Waibungur pada Sabtu kemarin. Pihaknya mengapresiasi rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Kuaran Waibungur. Perayaan Hari Pramuka ke-65 dirangkai secara bersamaan dengan Lomba Tingkat 2 atau Penggalang. Menutup arahannya, Ketua Kuarcap secara khusus mengajak seluruh kuaran di wilayah penyangga hutan Taman Nasional Waikambas, khususnya Kuaran Waibungur, untuk aktif menjaga kelestarian hutan. Terlebih, Waibungur secara geografis merupakan kecamatan penyangga TNWK. Ia berharap gerakan pramuka dapat terus hadir di tengah masyarakat sehingga nilai-nilai Dwi Satya, Dasa Dharma, serta Tri Satya Pramuka dapat terus terwujud dan hidup nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Baik-baik saja, baik-baik sayang. Kita besok berjumpa di Pasar Raman Utara.
0: Yeay, besok banget ya Chandra ya, tanggal 1 Oktober 2026.
1: Betul. Walaupun sekarang akhir bulan banget ya, rada biaya ya. Kalau akhir bulan tuh rada gimana gitu.
0: Itu untuk kita rada gimana ya. Buat Besti akhir bulan awal bulan itu adalah tanggal membahagiakan.
1: Seriously. Oke, baiklah, semangat terus beraktivitas. Kalau kamu masih belum ada tanda-tanda hilal gajian, yakinlah pasti akan tiba saatnya.
0: Iya, yakin ya, karena itu sudah tanggal pasti.
1: Sampai nanti jam 10 ya, ditemani sama dua miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus miau.

0: Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Mio. Pagi hari ini masih semangat, masih cetar cuacanya.
1: Masih santai aja cuy, pagi-pagi santai gak usah aja. Emosi cuy.
0: Jangan dong, pagi-pagi gak boleh emosi ya Besti ya. Karena kan pagi-pagi itu untuk membangun citra kamu selama seharian penuh.
1: Tapi gak bisa Tria, gak bisa Tria. Aku emosi jiwa Tria, gak mau aku, gak mau santuy aku.
0: Kenapa, kenapa? Sabar-sabar dulu Chandra. Chandra sabar dulu Chandra ya. Jadi apa yang buat kamu emosi pagi ini Chan? Chandra, stop Chandra. Sesak napas aku dengerin kamu Chan.
1: Lagi emosi aku.
0: Iya, jangan emosi kata Mas Andi Travel, jangan emosi Chandra ya. Iya kan Mas Andi ya, Chandra ini enggak tahu kenapa pagi-pagi emosi. Kenapa sih Chan?
1: Aku ini menggambarkan bunda-bunda pagi ini loh.
0: Oh, menggambarkan bunda-bunda yang pagi ini udah emosi banget.
1: Anaknya tadi tuh, tadi pagi tuh. Ya, mau berangkat sekolah susah banget dibanguninnya.
0: Ya ampun, itu yang bikin kamu emosi, bunda-bunda.
1: Udah lagi itu mau masak, gasnya habis.
0: Ya ampun, terus apa lagi?
1: Udah lagi itu minyaknya habis, cabenya habis, bawangnya habis, garamnya habis, micinnya habis, gulanya habis. Semuanya habis.
0: Semuanya habis. Ya enggak apa-apa. Seharusnya kan kemarin udah tahu, tinggal dikit seharusnya beli kemarin. Kenapa harus nunggu habis bersih?
1: Ya, kemarin tidak sadar.
0: Nah, kan itulah sebenarnya itu kesalahan diri sendiri. Jadi pagi-pagi enggak boleh marah-marah. Kalau memang habis ya udah beli aja, enggak boleh marah-marah, enggak boleh emosi. Kalau enggak punya duit ya udah enggak usah beli, enggak usah masak apa-apa, udah enggak usah makan.
1: Ya. Itu tambah bikin emosi tuh. Tambah bikin emosi banget.
0: Iya benar banget tuh ya, katanya curahan hati ibu-ibu banget itu Maya.
1: Tuh kan, mau masak malah beli telur, telurnya malah giliran dipecahin cair, sebel banget.
0: Iya, jadi gak enak kan.
1: Iya kan, tuh kan terus apa lagi? Udah numpuk, udah belanja sayuran banyak. Gak taunya malah pada busuk.
0: Ya ampun, itu sih bikin emosi sih.
1: Iya kan. Udahlah, apa namanya, menyimpan apalagi ya kira-kira. Kalau yang bikin emosi setiap pagi di dapur itu apa ya Mak ya? Coba diinfo dong Mak.
0: Banyak sih Chan, kalau ngomongin apa yang bikin emosi banyak ya. Tapi kan ibu-ibu mah gak gampang emosi nih. Yang lagi pantengin kita gak emosi kok Chan dia. Tetap santuy aja cuy.
1: Oh iya benar sih. Kalau bunda-bunda ini kalau sudah menyatu bareng sama Duo Miau, ini adalah bunda-bunda yang sangat santuy cuy. Kalau ada yang bikin emosi, dibawa santuy aja cuy.
0: Iya, santuy aja cuy. Udah, ya. Yang gak boleh emosi-emosi pagi-pagi besti, mending kamu ambil aja produk herbalnya yang udah kamu beli kemarin di Radio Trirama dan juga Jaringan ya Bes. Iya, kamu minum aja pagi-pagi biar emosinya agak mereda.
1: Bisa minum herbal dari Trirama Jaringan terus emosi bisa mereda.
0: Iya, bisa meredam bukan mereda ya. Meredam sedikit-sedikit emosinya jadi berkurang begitu. Iya, kalau emosi mah tetap emosi ya. Chandra, aku lagi pantengin loh, dengerin suara kalian di radio loh.
1: Emang iya kah?
0: Iya, ini ada Aldi Kohler. Ya, wah thank you Aldi.
1: Kamu beneran enggak sih?
0: Beneran dong. Ini aku pagi-pagi Mbak Chandra pagi-pagi emosi itu karena kurang minum biosi.
1: Aku pagi-pagi emosi itu gara-gara aku tahu
0: kenapa
1: Besti itu udah beli herbal. Ada herbal agarius di rumah tapi enggak diminum. Lah kenapa?
0: Emosi banget enggak sih? Udah stok di rumah, udah punya produknya di rumah tapi enggak diminum.
1: Yang bikin aku emosi tuh gini.
0: Apa?
1: Besti beli produk, kan tujuannya untuk pengobatan. Terus akhirnya sampai sekarang keluhan kesehatannya nggak sembuh-sembuh. Terus bilangnya gini,
0: gimana?
1: Percuma beli agarilus, aku nggak sehat-sehat. Gimana? Menurut kamu gimana kayak gitu? Terus aku nggak boleh emosi kayak gitu?
0: Ini sih bikin emosi banget gitu ya. Padahal kan udah kita sering bilang ke Besti ya, kalau produk herbal agarilus itu butuh proses, nggak satu kali minum langsung sembuh. Hey, ini bukan simsalabim abrakadabrak ya. Bukan abrakadabrak ya. Abrakadabrak gitu ya. Bukan Besti. Jadi kalau kamu minum herbal agarilus kita memang butuh proses 3-6 bulan. Dan enggak cuman kayak butuh satu aja, apalagi sekali minum. Orang yang konsumsi 1-2 botol aja kadang memang harus terus-terusan minum lagi gitu loh, Chan.
1: Ah, itu yang baru botolan. Belum kalau yang minumnya bulan-bulanan.
0: Iya, benar banget nih, Besti ya. Jadi kamu jangan putus asa semuza itu gitu, Besti ya. Kamu harus tetap semangat, selalu ikhtiar gitu loh, Besti.
1: Iya kan? Kadang tuh aku udah minum, misalnya nih, aku udah minum drop, enggak kenapa-napa. Nah, terus ku tanyalah, ku kulik-kulik, "Bapak udah minum berapa lama, Pak?" "Baru kemarin seminggu yang lalu," gitu isi Bapak.
0: Ya ampun, Bapak.
1: Gemes deh aku sama Bapak.
0: Ih, Bapak rasanya pengen ku cemal pipinya ya, Pak ya. Nah,
1: teruslah aku bilang begini, "Papa itu yang testimoni itu yang konsumsi agar ilus terus akhirnya bisa sembuh. Bapak mau tahu mereka konsumsi berapa hari?"
0: "Berapa hari tuh?"
1: "Enggak pakai hari, Pak. Itu bulan-bulanan."
0: Nah.
1: "Coba Bapak minum agar ilus drop itu kalau diminumin rutin sehari 3 kali, habisnya itu kurang lebih setengah bulanan, Pak."
0: "Iya, ya, Pak.
1: Kalau dosis dengan takaran yang kita rekomendasikan." "Nah, bayangin sebulan jadi berapa botol, Bapak?" "Nah, si Bapak baru seminggu udah ngeluh."
0: "Iya, Bapak baru juga 1 minggu udah ngeluh aja. Ini gimana? Enggak ada khasiatnya. Ini gimana? Penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Ini gimana? Gitu terus, Besti."
1: "Si Bapak aja sakitnya udah lama kok, Bapak itu bisa tahan. Giliran baru pengobatan baru seminggu aja kok Bapak udah enggak kuat. Gimana, Bapak?
0: "Iya, gitu ya, Bapak ya. Mending Besti-besti nih ya, kalau memang butuh konsultasi gitu ya, baru satu botol habis nih pengen konsultasi pengen konsultasi lagi gitu ya, seputar keluhan kesehatannya gitu ya. Udah gak usah malu-malu, kamu bisa langsung aja datang ke sini ya, ke Radio Trirama Jaringan. Atau juga Besti bisa telepon aja ke call center kita.
1: Tuh kamu bisa di 0831 760 600. Nanti kita bawain ke rumah kamu. Bukan kita sih, tapi kurirnya kita yang akan menghantarkan sampai ke rumah kamu.
0: Betul, Besti. Karena memang kita menyediakan layanan pesan antar ya, COD bayar di tempat nih, Besti. Jadi gampang banget buat kamu yang mau dapetin produk herbal kita. Kita anterin sampai rumah kamu ya. Terus juga kalau memang kalau lokasinya jauh dengan studio radio, tenang aja, nanti bakal kita kirim melalui ekspedisi.
1: Aku udah kayak Injus Syahrini belum sih?
0: Udah banget.
1: Udah. Ih, kamu.
0: Ampun deh, Chandra, ampun deh ya. Terus Syahrini deh kayaknya ya.
1: Aku lagi tersyahrini-syahrini soalnya Syahrini comeback.
0: Wow, Injus comeback, Bestie ya.
1: Iya kan? Ini Gen Z ini tidak mengenal Incas kayaknya.
0: Iya, kayaknya gitu deh. Ya udah, Besti ya, masih banyak banget informasi yang bakal kita hadirin buat kamu, Besti. Ya mau gabung barengan sama kita bisa di wawanya kita di 0812 12 12 9310, atau juga di live TikTok kita di Radio Trirama FM.
1: Iya, kita tungguin untuk kamu bisa bergabung bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini yo.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, besti. Aduh, udah pada sarapan belum?
2: Bayum.
1: Bayum, udah gue sarapan dulu sayangku.
2: Siap, habis ini langsung sarapan. Betul. Aku jadi kebawa-bawa Syahrini, padahal kan aku tidak selembut Syahrini.
1: Iya, kenapa kamu tersyah-syahrini sih, Chan?
2: Iya, Syahrini si teteh Inces.
1: Si Inces ulala cetar membahana.
2: Cabela
1: cantu.

0: dan juga Besti, kamu boleh ikut bergabung juga. Ya Allah, itu tuh masih 200 aja loh.
1: Iya loh, ini jempolnya pada gak mau gerak ya.
0: Soalnya sambil nyambi, ini pasti handphonenya ditaruh aja. Kita bercakap-cakap sendiri saja.
1: Oke lah, kalau gitu tidak apa-apa ya Besti ya.
0: Kurang kemayu, memang tidak ditakdirkan menjadi kemayu.
1: Itu tidak bisa ya sayangku, tak teras apa? Tak terasa bas, ini tak sambung speaker aktif.
0: Oh, basnya enggak kerasa.
1: Oh iya. Oh, mungkin itu Mas speaker aktifnya, basnya kurang kencengin.
0: Untiran siji bas siji.
1: Untir ji.
0: Untiran bas siji.
1: Ben kerasa basnya lo, Bes. Ya wes lah, kayak yang lagi sibuk-sibuk enggak apa-apa ya, sibuk-sibuk ajalah dulu. Mm-hmm. Kita akan selalu menemani kamu sampai jam 10.
0: Tunggu nyuci ya weh. Iya, ya. Kan kamu cuma nyuci baju 2 setel toh.
1: Iya lo weh, lama banget lo weh.
0: Baju 2 setel, celana 2 setel. Semua 2 setel.
1: Dua setel doang.
0: Iya kan. Ayo Ci, diunter Ci.
1: Apa nih?
0: Base Ci.
1: Oh base. Kirain apa nih yang diunter Cici?
0: Lah kamu emang mau diunter?
1: Untiran tak aku.
0: Adik kakak selamat pagi adik kakak.
1: Iya selamat pagi. Ini yang sudah ikut bergabung di bawah ya. Coba kita cek lagi Besti.
0: Oh Sumber Sari hadir, Sumber Sari.
1: Ya Sumber Sari menyatu, Sumber Sari digoyang.
0: Wah asik Ci.
1: Wah asik Jon.
0: Asik Jon.
1: Merapat ya dari Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Biar tak pandai bergaya asal pandai bekerja.
0: Oh.
1: Karena hidup itu butuh biaya, bukan banyak gaya.
0: Oh.
1: Gak pernah diajari iri, mampu beli, gak mampu yang nguli.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Betul, tetap semangat ya. Pak Ijo, Pak Ijan, orang kerja, orang jajan.
0: Bunda Rosana juga ya. Selamat pagi Bunda Rosanaku, sayangku, cintaku.
1: Selamat pagi cintaku.
0: Salam.
1: Nyimak.
0: Apa?
1: Nyimak aja tante, kopi pahit ditunggu guys kan.
0: Oh kopi pahit.
1: Hey,
0: salam buat orang Kedondong ya.
1: Oke boleh.
0: Kamu Sumatera bagian mana anak Rimbo? Saya juga anak Sumatera. Sumatera banget saya malahan.
1: Iya kita Sumatera bagian selatan ya. Kita masih bagian selatan kan ya.
0: Kita Sumatera bagian Lampung sih. Sumaksel.
1: Iya Sumatera bagian selatan.
0: Kamu Sumatera bagian mana? Kamu anak Rimbo.
1: Iya anak Rimbo. Anak Rimbo. Om Yusuf lagi kerja di kantor Divisi 3 GMP Gunung Madu.
0: Yang
1: Lampung Tengah. Bagian admin.
0: Yang benar.
1: Benar, ini lagi bikin laporan, banyak kerjaan numpuk buku di atas meja.
0: Yang benar.
1: Chan, gimana banyak kerjaan, Chan?
0: Kerjaan ya dikerjain dong kalau banyak.
1: Banyak kerjaan dikerjain, jangan ditinggal tidur enggak kelar-kelar nanti.
0: Gimana sih? Halah, ini cuma taman negeri.
1: Ya memang taman negeri loh.
0: Ya emang tuh. Oh, dari Muara Dukisam. Muara Dukisam Katak itu daerah mana anak Rimbo?
1: Oh, mungkin Muara 2 Kisam.
0: Di kamu, Muara 2. Maksudnya daerah Lampung kah atau daerah
1: Sumatera Selatan?
0: Sumatera Selatan atau Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Aceh? Mana itu?
1: Muara 2 Sumatera Selatan, Chandraku sayangku.
0: Ketawanya suka bikin kita ikut ketawa tahu.
1: Iya kah, Bunda Rosana? Ulu-ulu.
0: Depanmu ledeng tuh. Enggak ya, depanku rumahnya Mbak Wira.
1: Iya, rumah kita rumahnya Mbak Wira, terus rumahnya
0: Mbah Tuwo. Rumahnya Bu Prapti.
1: Iya.
0: Paut.
1: Terus baru ledeng.
0: Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan.
1: Iya. Aku kalau pagi-pagi gak pernah emosi kok, Chan.
0: Cuma
1: karena kalau udah marah-marah kadang suka nyesel. Daripada emosi, mending diem ingkem deh, ngempet aja. Kata si ini loh, si Mbak Merianti.
0: Oh, suka menyesel marah-marah.
1: Iya, abis marah-marah terus nyesel. Kenapa sih aku galak banget sama anakku gitu.
0: Menyesel.
1: Kesel.
0: Gimana
1: gak
0: jawabannya?
1: Bilang.
0: Gak bilang.
1: Sayang.
0: Kamu. Maaf ya, sambil jahit gak apa-apa. Cari cuan, cuan, cuan, cuan.
1: Iya, gak apa-apa banget nih. Mami tadi nangnya Mas Pigi Cinta Istimewa. Lagu ini buat ibu-ibu yang lagi bikin tiwul di rumahnya Ibu Puji.
0: Oke, tuh ini tadi ada Siti Nurjana.
1: Oke, selamat pagi Trican, salam sehat Nur Hadi. Ada Mas Andan S. Magelangan juga hadir. Salamnya buat Mbak Nur, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mas Rino, Mas Danuk. Semangat Gaspol.
0: Is, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi juga Trican, apa kabarnya Besti?
0: Eh, baik banget loh.
1: Oh, baik banget. Ora gas bas Besti. Nanti cetar membahana dari Mama Hasan di Tulang Bawang Indonesia.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Eh, aku sering dengerin Radio Tri Ramal, serius.
1: Icius, kamu, anak Rimbo.
0: Kamu dengerin dari mana?
1: Iya, kamu dengerin dari mana? Coba.
0: Coba yuyur kamu.
1: Hadir juga ya Mbak Trican, mumet aku. Balik teko pasar Lombok, munda ya ora umum. Marah yo kemarau, harap maklum.
0: Bener.
1: Tapi yo iki lo Can, ceritanya wong dagang sayur mateng. Apa-apa larang, nah tak undak nih engkau pada kabur. Ya wes lah seiti eding.
0: Iya sih, kadang memang delimanya delima lagi. Jadi delima. Bukan delima, dilema. Kalau orang dagang makanan, kalau lagi bahan-bahan naik, mau dinaikin harganya, tapi dengan kualitas rasa yang sama, ya nanti orang keberatan. Mau dikurangin bahannya dengan harga yang sama, nanti juga orang pada kabur, rasanya berbeda.
1: Iya, kecewa, kok beda sekarangnya, sekarang rasanya jadi kayak gini.
0: Bener. Mau takarannya yang dikurangin, ya nanti juga pada protes. Kalau kalau di aku sih ya, kalau aku punya usaha makanan, mending harganya tak naikin dikit tapi kualitas rasanya enggak berubah sama sekali.
1: Nah, itu karena memang ya kadang orang tuh cari yang enak gitu. Kualitasnya tetap sama, harga mahal dikit enggak masalah.
0: Iya kan?
1: Tuh. Iya, kan sesuai antara harga dan juga rasa.
0: Tuh kan? Ya karena soal bahan baku naik terus, naik. Naik terus apalagi musim-musim kemarau begini. Is.
1: Kalau kita enggak ngimbangi ya kita yang ketelesep gitu.
0: Lah iya, atau nanti malah enggak bisa muter duitnya.
1: Iya, benar banget. Nanti kita digulung tikar jadinya.
0: Kan tuh lewat radio. Iya, maksud aku kamu dengarnya Radio Tri Rama langsung. Kan kamu dari Sumatera Selatan. Emang biasanya, nyampe sana?
1: Biasanya kalau di Muara Dua itu dengarnya dari Gisara.
0: Oh, bisa ya.
1: Iya, biasanya sampai dari Muara Dua Radio Gisara Lampung Barat.
0: Oh, mantul. Ada Arafi. Arafi Tri Rama dangdutek jus gandos.
1: Wah, thank you ya Besti yang selalu pantengin Radio Tri Rama dan juga jaringan. Tapi ini ada info penting buat Besti-Besti Raman Utara. Besok banget ya tanggal 1 Oktober hari Kamis ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara.
0: Yes, kamu besok datang ya. Lokasinya itu ada di depan Indomaret. Nah, nanti jam 7 mulainya sampai jam 4 sore.
1: Betul banget, kita tungguin kamu ya Besti. Pokoknya kamu harus banget datang karena kita bawa banyak sekali produk-produk promo spesial.
0: Ya, terus juga jangan lupa kamu besok hari Sabtu datang ke Radio Bima Tulang Bawang. Ada di Meraksa Aji di belakang Pasar Raja Wali. Itu nanti juga ada cek kesehatan gratis.
1: Iya, Besti.
0: Kamu datang, nanti di sana ketemu sama Kakak Dewi, ketemu sama Kakak Budi.
1: Iya, benar banget, we. Gideon ikutan menyatu.
0: Oh, terima kasih. Harus banget datang, we. Ini yang YMM aja.
1: Iya, yang mau-mau aja.
0: Jangan mau-mau, tapi disangka-sangka.
1: Kita tidak memaksa, ya.
0: Benar, cuma kan ini demi kesehatan.
1: Iya, benar banget.
0: Soalnya kita tuh gak cuma bawa orang doang.
1: Iya.
0: Kita akan bawa banyak produk-produk herbal. Herbal dari Agarilus dan seluruh herbal yang ada di Tri Rama Jaringan. Kita bawain, kita boyong ke sana demi kesehatan besti-besti yang ada di Raman Utara dan sekitarnya.
1: Benar banget, Besti. Tapi harus banget datang besti-besti yang ada di Raman Utara kalau memang membutuhkan produk-produk promonya. Kalau lagi butuh waktu banget pengen cek kesehatan gratis sama nanti sekalian beli produk herbal agar rilisnya. Boleh, harus banget datang karena kita dekat dengan kamu, Besti.
0: Betul.
1: Jadi enggak harus datang ke Radio Trirama FM.
0: Betul, betul, betul. Kita mendekati kamu banget, ya kan? Kapan terakhir kita ke Raman Utara? Kayaknya beberapa bulan yang lalu lah.
1: Iya,
0: ya.
1: Deh.
0: Dua, tiga bulan yang lalu.
1: Betul banget ya. Udah lama kita enggak ke Raman Utara, Besti.
0: Iya kan?
1: Aku awenon neng pojok nggon mulai siaran. Oke.
0: Okay. Serius?
1: Cius.
0: Kamu nongkrong di situ ya?
1: Ya udah, besok kita intip ya, Chan ya. Mana Kakak Alia? Mana Kakak Alia gitu.
0: Eh, Trirama loh Kakak. Aku sering denger Trirama. Oh, mantul.
1: Wah, mantul. Thank you anak Rimbo.
0: Ada juga selamat pagi masa depanku. Ah, kamu emang sengaja bikin nama kayak gitu ya biar dipanggil masa depanku kamu.
1: Iya ya, sengaja kamu ya biar dipanggil Chandra masa depanku gitu.
0: Besti, yaudah kalau gitu dilanjut nanti lagi ya.
1: Boleh, Besti. Kamu gak usah kemana-mana, tetap bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus Miau.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap

0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sebuah perahu fiber jaring bombongan yang dinahkodai Suhaili terguling di perairan Teluk Semaka, Kabupaten Tanggamus pada Senin kemarin. Sekira pukul 4 sore, 6 orang yang berada di dalam perahu berhasil diselamatkan. Peristiwa tersebut terjadi saat perahu milik Wardi tersebut sedang melaut. Salah satu katir perahu terlepas setelah dihantam gelombang. Kondisi tersebut membuat keseimbangan perahu terganggu hingga akhirnya terguling. Angin dari arah selatan dan gelombang yang cukup kuat membuat situasi semakin sulit. Suhaili bersama 5 anak buah kapal kemudian berada dalam kondisi darurat di tengah perairan Teluk Semaka. Beruntung, perahu fiber Repal Jaya 01 milik nelayan yang berada tidak jauh dari lokasi segera mendekat dan memberikan pertolongan. Keenam nelayan tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan tidak ada korban jiwa. Masyarakat diminta tidak sembarangan meminjamkan QR Code di kendaraan untuk pembelian BBM subsidi, sebab setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QR Code tersebut tercatat dalam sistem dan dapat menjadi bagian dari riwayat konsumsi kendaraan yang terdaftar. Karena itu, pemilik data berpotensi ikut berurusan ketika QR Code miliknya digunakan pihak lain untuk transaksi yang tidak sesuai ketentuan. Kabar duka datang bagi keluarga Ferry Sudaryanto, 37 tahun, warga Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal motor Virgo. Ferry telah berhasil diidentifikasi dan jenazahnya dipulangkan ke Lampung. Namun di tengah kepulangan tersebut, masih ada keluarga di Lampung yang menanti kabar anggota keluarga mereka. Dia adalah Aji Albani, warga Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang diketahui ikut dalam perjalanan bersama Ferry sebagai kernet. Menurut Hadi Widianto, adik Feris, Aji, ikut menemani perjalanan terakhir kakaknya menuju Banjarmasin. Hadi menyebut Aji merupakan warga Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Feris diketahui, dalam perjalanan terakhirnya, ia berangkat dari Bekasi membawa barang berupa panel. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Surabaya sebelum akhirnya menuju Banjarmasin. Dalam perjalanan menuju Banjarmasin kali ini, Feris tidak seorang diri. Ia membawa Aji Albani sebagai kernet. Keduanya kemudian berada di dalam KM Virgo ketika insiden terjadi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Lampah gempon atau pena, sikil kulo gempon lati sekeco. Mujid menten ngarsane pun Allah, kersane mantun, gara-gara geniku kak garilus mawon. Nami kulo Sutini, alamate Rumbia, Restu Baru, RB4. Kulo niku sakit, diabetes, mpun enten nek kali doso tahun. Tapi sanikin, kulo minum agarilus, selas tigang paket, patus agarilus.

0: sarang-sarang.
1: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
6: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
5: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
6: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
5: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
6: Walah, mas Wira, mas Wira.
1: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
7: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Kita mau goyang-goyangin Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan ya, Bes.
3: Coba siapakah ini, Budai Casri dari Jati Datar. Ini udah langganan banget untuk kesehatan lo, Besti. Minumnya madu pahit.
2: Oke, thank you banget ya. Terus juga ada lagi ini Bapak Aska. Tadi malam udah datang ke Radio Trirama FM ya dari Toto Harjo untuk jaga kesehatan minumnya. Ini ada herbal premiumnya Radio Trirama.
3: Ada Mbah Suhem, ini dari Sukarame, beliin istrinya. Keluhannya tuh syaraf kejepit, udah 3 kali konsumsi, sudah ada perubahan, alhamdulillah. Minumnya drop sama madu hitam pahit.
2: Mantul. Terus juga ada Mbah Tun dari Muara Sidang, udah langganan banget juga minumnya madu lambung.
3: Wow. Ada juga ini beliin untuk kakak, ibu, Sukilah, untuk Ibu Sukilah Trikora. Keluhannya itu susah berjalan, udah habis 4 botol dan sekarang semakin membaik, alhamdulillah ya. Minumnya itu Selte, ada juga pakai Zigma. Ini Zigma penggunaan luar loh ya. Ya Zigma, Zigo Magnesium sama Herbal Premium, kemarin ke Radio Duta.
2: Oke, thank you. Terus juga ada lagi Bapak Agus dari Batu Berak, Lampung Baratan. Untuk jaga kesehatan loh ini ya. Ini juga pakai Zigo Magnesium Cream.
3: Yes. Ada juga ini Bu Yatinah dari Seputi Banyak, keluhannya tuh asam urat ya. Sama buat anaknya keluhannya radang. Nah, baru pertama kali banget mau konsumsi, ada madu pahit sama Herbal Premium, kemarin diantarin AJS.
2: Oke, mantul. Terus juga ini ada Bapak Sardi dari SB14. Untuk jaga kesehatan ya, udah habis 7 botol Herbal Premium.
3: Mantul banget. Ada Ibu Armilawati dari Padang Dalam, ini di Lampung Barat sana. Keluhannya asam lambung, kram sama asam urat ya. Baru pertama kali banget mau konsumsi, ada Herbal Premium sama madu lambung.
2: Oke, ada Ibu Mukini dari Badang 40 ya, keluhannya mata buram. Ini baru pertama konsumsi break dan juga susu kambing Etawa.
3: Yes, selamat pagi. Juga ada Ibu Mukini dari Bedeng 40, keluhannya mata buram ya. Baru pertama kali banget mau konsumsi, ada Garilus Bright, ini dipaduin sama susu kambing Etawa.
2: Ada Bapak Kardi dari 32, ini punya benjolan Chan. Udah pembelian kedua kali, alhamdulillah udah mulai mengecil.
3: Alhamdulillah.
2: Minumnya Garilus Drop sama Prokanda.
3: Serius ya, ini kan bapaknya sering banget konsumsi dan sering dipoto kan.
2: Iya.
3: Bener tahu tuh, mulai mengecil kan. Perhatiin gak sih kamu bedanya?
2: Ya, tahu aku.
3: Alhamdulillah banget Pak, pantesan bapaknya terus habis beli, karena udah kelihatan banget. Ih sumpah ya, ini tuh beda tahu, lebih kecil banget.
2: Iya, alhamdulillah banget ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya.
3: Iya kan. Ada juga Mbak Uti Bariah dari Tanjung Intan. Ini keluhannya ini susah buang air kecil ya, sama keluhan di lambung, makanya minumnya madu lambung sama Proren sama Herbal Premium.
2: Ada Ibu Ponium dari Sumber Agung, ini juga langganan banget ya, minumnya madu pahit.
3: Oke, selamat pagi. Ini juga ada Mas Danang dari Bawang Sukarame ya, di Lampung Barat. Beliin buat bapaknya, alhamdulillah sudah merasakan enak loh badannya, tuh minumnya madu hitam pahit.
2: Mantul. Ada Bapak Cipta dari Cenggiring, Rantau Baru, Lampung Barat. Untuk anaknya nih, katanya kakinya tuh sering keluar nanah.
3: Oh gitu.
2: Iya, ini baru pertama kali mau konsumsi Herbal Premiumnya.
3: Yes. Ada Ibu Aisyah dari Tempuran, keluhannya tuh mata pedes. Ya, pedih gitulah ya. Nah, konsumsi udah 4 kali ini tuh, minumnya ada Agarilus Bright, minum drop sama minum madu hitam.
2: Wih, mantul banget. Ada Mbak Suci dari Banding, udah langganan juga minumnya Proren.
3: Ada juga Ibu Sania dari Pagelaran, Pamenang, ini keluhannya darah tinggi ya. Baru pertama kali banget mau konsumsi, ada drink, ada juga Selte.
2: Dan juga ada madu pahit ya itu ya.
3: Oh iya benar.
2: Nah, terus juga ada Ibu Sunarti dari Toto Harjo, keluhannya asam urat. Ini minum sama bapaknya, keluhan diabetes, kolesterol, pengapuran. Terus juga beli lagi karena memang ngerasa enak di badan, enteng gitu ya. Ini minumnya madu nomor api, terus juga ada herbal premium dan juga sekalian beli Zigo Magnesium Cream.
3: Betul, ada Pak Muciono dari Meranggi Jaya di Putra Rumbia, ini beli mertua ya. Keluhannya pengapuran tulang, minumnya drop dapat bonus susu Zigo Jahe Merah.
2: Wih, mantul ya Bes, yang baru-baru mau ya konsumsi produk herbalnya, bisa banget konsultasi dulu ya Bes ya, yang mau cari produknya mumpung masih ada promonya, gas kan meluncur aja lo sayangku.
3: Yes, kamu datangnya ke sini nih ke seluruh jaringan Radio Trirama FM nih, supaya kamu bisa dapatin promo-promo spesialnya juga ya.
2: Iya dong Besti, dan juga besok kita senggolin lagi ya Besti ya.
3: Siap, kamu pantau terus, jangan kemana-mana ya Bes.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
6: Ada Pak Ujang.
7: Pak Joko.
6: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
7: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
6: Oh, lagi gak enak badan.
7: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
6: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
7: Itu susu apa Pak?
6: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
7: Terus manfaatnya apa aja Pak?
6: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
7: Oh, gitu.
6: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
7: Wah, ini tadi kasih?
6: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
7: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawa Zigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Hai bestie bestiku, saya ceritakan. Hey, saya ceritakan pada bintang-bintang. Udah Chan ya. Kita balik lagi buat temenin bestie lagi pagi hari ini. Yang lagi sibuk, yang lagi santai, yang lagi apapun kamu bestie.
1: Yes, yang lagi sedih, yang lagi bahagia, yang lagi sakit, yang lagi sehat, yang lagi di jalan, yang lagi diam saja, yang lagi apapun kamu pagi hari ini dan lagi dimanapun kamu pagi hari ini,
2: Dua Mio nemenin kamu tinggal setengah jam lagi.
1: Waduh, tinggal setengah jam lagi besi kita temenin kamu.
2: Iya kan, tuh. Apalagi yang masih banyak banget pekerjaan kayak Mbak Mary Susanti mau target 10 keranjang menyetrika hari ini, baru dapat 1 keranjang. Wah, 9 keranjang lagi dong.
1: Oke, ya wes enggak apa-apa, semangat aja bestiku ya. Semangat cari cuan ya bes. Yang lagi ngejahit mungkin jahitan hari ini lagi rame banget, Chan. Ada banyak banget dan juga minta hari ini pada selesainya.
2: Ya ada yang lagi bikin baju, ada yang lagi ngerehab baju, ada yang lagi pasang payet, ada yang lagi apa ya,
1: ada yang lagi-lagi semuanya.
2: Lagi-lagi pokoknya apapun deh. Semangat, salam satu jarum.
1: Yes, salam satu jarum ya bestie ya. Mudah-mudahan cepat kelar kerjaannya, terus bisa kerjain pekerjaan yang lain lagi.
2: Iya, dan juga nih bestie, for your information.
1: For your information.
2: Nah, tadi tuh Chandra gara-gara lihat ada itu, kalau menurut Chandra udah jadi testimoni sih, punya keluhan benjolan di sini. Dari awal beli kan kita kan selalu punya fotonya ya, dan sekarang udah mulai mengecil. Nah, setelah aku perhatiin, si bapaknya itu rajin juga minum Prokanda.
1: Iya, bener banget.
2: Salah satu produknya yang selalu rajin dikonsumsi itu Prokanda. Karena memang for your information nih,
1: FYI,
2: Prokanda itu juga berkhasiat banget untuk membantu mencegah dan juga melawan kanker. Terus membantu dan juga untuk membantu mencegah dan juga melawan tumor. Terus juga ini bisa untuk membunuh dan mematikan sel kanker dan tumor. Terus juga ini bisa membantu mengecilkan benjolan, bahkan bisa sampai ini bestie, ya bener-bener hilang.
1: Bener-bener hilang. Nah, kalau ngomongin soal Prokanda, Chan, aku juga ingat tetangga aku punya benjolan di leher, Chan.
2: Iya kan?
1: Nah, di leher tuh kayak benjolannya tuh tiba-tiba tuh besar.
2: Iya,
1: dan itu harus memang harus dibedah gitu ya, dioperasi gitu, Chan. Karena orangnya takut operasi kan, akhirnya berikhtiar dengan produk itu, kapsul Prokanda.
2: Iya kan? Soalnya memang nyata, kita pun gak omong kosong. Soalnya banyak faktanya yang punya benjolan-benjolan, entah itu di leher, entah itu di payudara, entah di mana. Dan ternyata setelah rajin, inget ya catatannya, rajin konsumsi, rutin, ikhtiar, dan gak putus gitu minum Prokanda.
1: Betul.
2: Ternyata bisa mengecil, terus sampai kalau digini-giniin tuh udah gak kerasa lagi benjolannya.
1: Iya, bener banget bestie.
2: Kalau digini-giniin tuh udah gak kerasa lagi benjolannya.
1: Iya, bener banget bestie. Ini untuk segala ya, segala benjolan.

0: kanker, bahkan di kanker otak ada tumor kanker, pokoknya keluhan-keluhan seperti itu. Dan bisa juga nih sebenarnya untuk mengobati berbagai penyakit-penyakit lainnya lagi.
1: Betul banget Besti ya, untuk mengobati miom kista pun juga bisa gitu ya Besti ya. Nah, jadi gak usah khawatir buat Besti-Besti kita yang punya keluhan-keluhan benjolan di dalam maupun di luar tubuh ya, atau juga munculnya sel-sel abnormal, ini bisa dibantu sekali dengan konsumsi kapsul Prokanda.
0: Betul.
1: Yang mana Chandra, kapsul Prokanda ini kan bahan-bahannya banyak banget gitu ya Chan ya.
0: Iya kan, bahannya tuh sangat banyak pol, bahannya herbal-herbal semuanya. Jadi kamu tidak usah bingung dan khawatir untuk konsumsi produk herbal Prokanda dan herbal-herbal yang tersedia di Trirama Jaringan.
1: Iya dong Besti, apapun keluhan kesehatan kamu, kamu konsultasi aja dulu ya kesini Besti, ke Radio Trirama Jaringan. Atau juga kamu bisa konsultasi melalui telepon dan juga Wawa.
0: Benar, di 0831 760 600.
1: Betul banget, gak perlu ribet ya sekarang Besti. Kalau kamu mau nyari produk herbal Agarilusnya, tinggal calling-calling aja, produk langsung diantar sampai rumah kamu.
0: Iya, mantul banget nih. Ini juga for your information nih ya.
1: Iya.
0: Prokanda itu ya terbuat dari kombinasi bahan-bahan ekstrak alami. Ada temu putih, ada keladi tikus, ada cakar ayam, sama ada sambiloto.
1: Wah, keren banget sih bahan-bahannya Chan ya. Gimana khasiatnya gitu? Khasiatnya mah bukan kaleng-kaleng Besti.
0: Ya jelas banyak dong, dan ini sudah terbukti secara nyata.
1: Yes, benar banget ya. Kamu tinggal kombinasikan aja ya dengan produk herbal Agarilus lainnya untuk hasil yang lebih maksimal.
0: Betul sekali. Nah, juga nih untuk Besti, itu kan tadi seputar Prokanda. Masih banyak produk-produk lainnya. Besok kita bahas-bahasin lagi buat kamu.
1: Iya, benar banget Besti. Masih banyak banget ya produk kapsul kita selain Prokanda. Ada Proren juga, ada juga kapsul khusus untuk mata, kapsul khusus untuk jantung, terus juga yang punya keluhan sesak napas juga kita punya, bubuk batuk asma, pokoknya banyak banget nih Besti.
0: Iya, udah kalau kamu pengin bertanya nih, kalau pas kita lagi live bisa nih bertanya di live TikTok kita di Radio Trirama FM, atau ya tadi itu kamu bisa langsung datang aja ke sini ke radio, atau besok kamu warga Raman Utara datang aja pas ke lokasi kita siaran keliling dan cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara.
1: Bener banget Besti, besok ya tanggal 1 Oktober 2026 hari Kamis ya Besti.
0: Atau datang hari Sabtu di Radio Bima, soalnya juga nanti di sana ada cek kesehatan gratis.
1: Betul banget. Terus juga nanti hari Minggu ada cek kesehatan gratis juga di Radio Duta Paramita Kota Metro, Chan.
0: Tuh di Radio Duta Paramita Kota Metro ada juga cek kesehatan, dan di Trirama juga kan?
1: Iya dong, tiap hari Minggu di Radio Trirama juga ada cek kesehatan gratis.
0: Yeay, kamu juga datang ya Besti ke lokasi-lokasi terdekat kamu.
1: Ya, betul banget Besti. Salam sapa dong Domio buat Tegar Aditya yang ada di SB5B yang lagi buka usaha.
0: Oh, baik. Semoga ini laris manis ya, usaha kamu semakin dikenal nantinya.
1: Amin. Panteng Trirama makin semangat beres-beresnya. Teh henti digoyang terus.
0: Semangat. Terus juga ada Prabu Krishna Aditya. Semoga semakin banyak orang berduit hari ini.
1: Amin. Ya, ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga selamat beraktivitas, dendangnya Dermaga Cinta. Ada Mbak Arvini Parni, semangat selalu Mbak Trica.
0: Iya dong, ada juga nih Jumali, selamat pagi.
1: Selamat pagi Alan Mebel dari RB3 Rumbia. Selamat pagi juga Opa Tandus ya. Monitornya dari Duta Besti.
0: Wow, ada juga. Kenapa?
1: Ini mau ucapin salam sukses buat Ulia ya Domiau. Buat Mbakku Setia Fitri Alfiana Ningrum yang saat ini beliau lagi di wisuda. Mudah-mudahan lancar ya.
0: Yes, ada Alfian, selamat pagi juga Alfian.
1: Iya, selamat pagi juga dari Bandar Lampung Keteguhan. Salam buat semua fans Trirama ya. Kata-kata hari ini apa? Ternyata melamun lebih tenang daripada bercerita. Terima kasih kakak cantik. Jangan dipendam sendirian ya sayang ya.
0: Tuh ada Queen Lin, pantang terus Besti sambil begawe, ini memang mantap.
1: Mantap Besti, ada Mama Adit juga absen ya biar gak di Alpa. Ada Heru dari Lampung Tengah juga menyatu guys.
0: Yes, ada lagi kan?
1: Ada Mas Wiki, sarapan Besti.
0: Ada Mus, anak istri Tangga Mus, Kota Agung ini hadir nih loh.
1: Oke, thank you ya Besti yang sudah hadir menyatu barengan sama

0: Miam yang belum disapa, yang belum gabung, buruan deh kamu gabung ya, nanti kita sapa lagi.
1: Yes, gak usah kemana-mana ya Besti.
0: Ya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miam.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Emang bener, Chan, ya kalau pagi-pagi tuh happy banget dengerin musik yang happy-happy.
2: Abang di mana?
1: Enggak pulang.
2: Pulang, Mas.
1: Pulang, Mas. Mas Tony pulang, Mas.
2: Yang punya mas-mas lagi siapa? Pulang,
1: ayo,
2: Mas.
1: Pulang, Mas. Yo.
2: Sarapan, guys. Sarapan aku bikin sambal hijau. Itu Ben masak. Tapi enggak masak juga sih itu.
1: Nah, itu mah bikin sambal doang.
2: Ah, bikin sambal doang itu mah.
1: Iya, itu mah. Besti. Pada sarapan dulu, yang belum masak, masak dulu ya, Bes, ya. Soalnya kita mau pamit.
2: Iya, Besti. Selesai sudah kita menemani kesibukan kamu.
1: Betul. Tapi kamu gak boleh khawatir, gak boleh bersedih ya, Besti, tenang aja. Nanti setelah kita bakal ditemenin bareng sama penyiar-penyiarnya Radio Tri Rama Jaringan.
2: Mantul gak?
1: Mantul dong.
2: Makanya follow dulu yang belum follow. Follow Radio Tri Rama FM ya.
1: Iya, follow Besti. Jangan lupa disimpan juga nomor HP-nya ya, supaya nanti kamu bisa ikutan wawa.
2: Betul. Iya, mantul dong.
1: Mantul.
2: Ih, udah kalau begitu, Besti, karena waktunya habis, dua minggu pamit.
1: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, kejanggalan dalam penonaktifan 23 guru non-ASN di Kota Metro kembali mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro. Dalam rapat tersebut, fraksi Gerakan Nasdem Raya meminta pemerintah Kota Metro mengaktifkan kembali data pokok pendidikan atau DAPODIK bagi guru non-ASN yang sebelumnya telah dinonaktifkan. Fraksi tersebut menyebut 23 guru terdampak penonaktifan DAPODIK sejak Januari 2026. Mereka mempertanyakan dasar dan prosedur penonaktifan. Terlebih disebut terdapat guru lain yang tetap berstatus aktif. Fraksi Gerakan Nasdem Raya juga merujuk pada surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tertanggal 28 Juli 2026 yang menurut mereka memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengaktifan kembali DAPODIK guru non-ASN yang telah terdata sebelumnya. Persoalan ini sebelumnya juga telah mendapat perhatian karena para guru meminta kepastian mengenai status pengabdian dan data mereka. Sementara itu, pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan penataan guru dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta analisis beban kerja di masing-masing satuan pendidikan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio

Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trilama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trilama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo besti-besti semuanya, how are you today?
0: Hai, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya besti.
1: Iya dong, bahagia seperti kita berdua yang siap menemani kamu semuanya Zeyeng.
0: Sampai jam 12 siang nanti, sok mangga di awur-awur kan diperudulkan Zeyeng di 0851 266 6693.
1: 3, 1, 2.

0: Aku rindu pada besti-bestiku.
1: Merdu ya,
0: merusak dunia lah.
1: Adakah yang rindu kepada kita berdua?
0: Gak ada. Banget kalau pada rindu sama kita tuh.
1: Aduh, rindu itu ya berat kan? Sayang.
0: Iya, gak bisa dipikul.
1: Iya, cukup kasat kita mata, aja soalnya yang berat ya.
0: Berat badannya.
1: Asal jangan berat badan berlebih aja ya. Bahaya itu Mas Yeyeng ya.
0: Iya, selamat pagi ya tayang-tayang aku semuanya. Aha. Yang masih terus berpantengnya melalui radio FM ya.
1: Yes.
0: Dan juga melalui streaming.
1: Iya, pokoknya Mas selamat hari Rabu aja. Semangat menggebu-gebu Besti. Aku ya, ini udah tanggal 30 ya. Udah di benar-benar di ujung.
0: Waduh,
1: di ujung bulan.
0: Di ujung bulan?
1: Bukan di ujung tanduk ya, di ujung bulan.
0: Atau
1: ya,
0: di ujung kenangan?
1: Bukan. Di ujung bulan dengan mungkin harapan-harapan baru ya untuk ya, menyambut besok kan udah masuk di bulan baru ya.
0: Betul.
1: Di bulan ini mungkin banyak ternyata harapan-harapan kamu yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan di bulan depan tuh banyak juga yang terrealisasi.
0: Amin ya Bes ya. Dan semoga juga terrealisasikan kita bisa berjumpa nanti ya.
1: Kapan sih?
0: Besok.
1: Besok iya, mau jumpa besti-besti ya di Raman Utara.
0: Betul
1: ya. Luar biasa Bes. Jangan sampai lupa diingetin ya, besok ada siaran keliling cek kesehatan gratis di seputaran Pasar Raman Utara.
0: Iya.
1: Jadi untuk besti-besti semua ditunggu kehadirannya ya Zeyeng.
0: Iya Zeyeng, kamu bisa merapat aja dari pagi sampai sore kita ya, hadir di Pasar Raman Utara untuk kegiatan siaran keliling cek kesehatan gratis. Dan iya, pastinya juga banyak produk-produk promo spesial untuk besti-besti semuanya.
1: Iya dong besti, aku pokoknya ditunggu dari pagi sampai sore hari ya.
0: Iya.
1: Ayo besti-besti aku, jangan lupa yuk konsumsi dulu biar sisi haganya, biar kamu semangat, fit terus, bugar terus tanpa ada keluhan-keluhan yang mengganggu aktivitas kamu ya.
0: Iya Bes, biar kamunya juga selalu apa ya, selalu kuat gitu ya, menghadapi semua tantangan-tantangan ya setiap harinya. Dan pastinya juga dalam tubuh kita tetap sehat gitu.
1: Iya, untuk besti yang mau beli bio sisi haga seperti biasa luncuran aja yuk langsung ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Atau juga kalian bisa COD pesan antar, atau mungkin juga mau dikirim lewat ekspedisi, boleh ya Neng No?
0: Boleh dong Bes, langsung aja kamu hubungi call center di 0831 760 600.

Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Main ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.

0: gue ada yang lagi mabok.
1: Mabok?
0: Kamu maboknya mabok apa, Vin?
1: Mabok minuman.
0: Jangan dong, kalau Vina maboknya mabok perjalanan.
1: Iya, tahu aja.
0: Iya kan?
1: Iya, kalau aku mabok perjalanan.
0: Iya, kalau mabok duit sih kata aku mah semuanya pasti mabok duit, Bes. Iya. Ya, gak ada yang gak mabok duit. Itu katanya Mbak Mary, badan kurus
1: awal orang keurus
0: gara-gara duit.
1: Pesan nenek ya Allah, Bes ke piyeki.
0: Gak apa-apalah badan kurus, yang penting dompet gendut.
1: Dompetnya gendut?
0: Iya, gendut yang aku terima ya, yang aku senengin adalah dompetnya. Oh. Yang gendut, karena isinya banyak.
1: Orangnya gendut mau gak?
0: Gak apa-apa kalau masih sesuai dengan tinggi badan ya. Oh. Berat badannya masih oke, okay, ya. Jangan obesitas maksudnya.
1: Berarti itu gak masuk ya.
0: Apa, siapa?
1: Itu.
0: Siapa sih?
1: Yang biasanya di pasar.
0: Oh, hey, jangan ngomongin cintai aku karena Allah. Tiba-tiba mendem cintai aku karena Allah. Aku siksak sok banget itu. Iya.
1: Iya. Ya ampun.
0: Agak ruas ya kan. Makanya kata aku baru pakai mukena, belum aku bercadar ya. Mungkin nanti lagunya Omi. Omi.
1: Tolong. Vina, apakah kau tak tersindir?
0: Loh, Vina lo masih bukan itu, dia gemoy.
1: Aku tersindir.
0: Kalau Vina pulen.
1: Pulen, iya, aku tuh pulen banget, Bes.
0: Mulai
1: ya. Ya udahlah, pokoknya selamat bergabung dan bersenang-senang ria untuk besi-besi semuanya.
0: Iya.
1: Yang lagi pantengin kita ya, yang lagi pada liar, yang lagi pada suntuk. Pokoknya tambah liar kalau tambah suntuk juga bersama kita.
0: Jangan dong, Bes. Kita udah gogorowokan ini ya, Bes ya. Di akhir bulan mungkin juga banyak yang lagi lesu ya, karena menipis banget, tapi enggak apa-apa. Besok udah ketemu gadget. Banyak yang lagi lesu ya, karena menipis banget, tapi enggak apa-apa. Besok udah ketemu gadget.

0: yang halal, ada yang diharapkan, ya setiap bulannya tuh gajian bes, yes, ya. Kayak di liriknya Oncom Gondrong kan, itu.
1: Kenapa itu?
0: Iya, tiap bulan kan pasti nerima gajian kalau yang kerjanya kantoran, cenah gitu.
1: Iya. Tapi enggak apa-apa, it's okay, no problem. Yang penting Besi tetap semangat menjalankan hari-harinya aja ya. Oke lah, buat tayang-tayangku juga pastinya kita ingetin terus, jangan lupa besok ya. Besok banget tanggal 1 hari Kamis kita bakalan ada di Pasar Aman Utara ya Besi, untuk siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.
0: Iya Besi-besi, aku pokoknya ditungguin ya sama kru-kru Tri Rama, iya kan, untuk besi-besi yang ingin cek ya kesehatannya secara berkala, karena mungkin udah lama banget waktu itu di Rama bulan apa gitu ya, udah agak lambreta, dan biasanya juga gak bisa ke Tri Rama kalau hari Minggu ada cek kesehatan gratis, mungkin terlalu jauh atau gak ada yang nganterin. Jadi nanti tinggal cucu apa sih cenderungnya, yo datang
1: aja
0: ke Pasar Aman Utara, nanti bisa dicek lagi ya.
1: Betul.
0: Untuk para mungkin mbah-mbah ya, para bapak ibu yang mungkin gak bisa bepergian terlalu jauh karena kondisi kesehatannya, kalau di situ mungkin agak lebih dekat, jadi bisa dianterin nanti ya sama anaknya, cucunya boleh ya.
1: Pokoknya jangan lupa ya zeng-zeng semuanya.
0: Untuk besti-besti ya, ayu. Jangan sampai kalian juga gak ikutan gelegar 11 tahun Tri Rama, 11 semakin berkelas ya Bes.
1: Iya.
0: Caranya gampang banget, kalian bisa ikutannya dengan cara membeli Biosisi Haga tentunya ya, sebanyak-banyaknya Bes.
1: Betul, pokoknya kamu harus benar-benar sebanyak-banyaknya kumpulkan, siapa tahu nanti kamu yang beruntung. Karena kalau kita banyak mengumpulkan, kesempatannya juga semakin besar.
0: Iya dong Besti aku. Nanti ada kupon undian berhadiah di dalam kemasan Biosisi Haga, kalian tinggal isi aja dengan nama, alamat, ya, terus nomor identitas diri kamu dan nomor handphone yang aktif ya. Jangan ada yang di skip saya.
1: Betul.
0: Takutnya nanti kena diskualifikasi. Bingung nanti kalau gak ada nomor handphonenya, bingung.
1: Iya.
0: Kalau gak ada nomor identitas diri juga nanti dicocokin sama KTP-nya gimana?
1: Iya.
0: Makanya semuanya harus diisi sayang. Siapa tahu nama kamu beruntung keluar ya di undian di bulan Oktober nanti tanggal 15
1: insya Allah. Iya, Belsti. Ya. Pokoknya setiap bulan kita ada uang tunai totalnya 1 juta rupiah untuk bisnis semuanya.
0: Makanya yuk beli sebanyak-banyaknya Biosisi Haga, kumpulkan sebanyak-banyaknya kuponnya sehingga kalian bisa berkesempatan menang juga sebanyak-banyaknya, Besti.
1: Iya, Besti.
0: Ya.
1: Kumpulkannya langsung ke Tri Rama FM atau jaringan ya, Bes ya. Boleh banget.
0: Boleh, boleh.
1: Silakan aja ya.
0: Iya. Oke, Besti, nanti kita lanjut lagi, mau ikutan gabung langsung ke Wawa aja ikutannya, boleh chat, boleh voice note.
1: Betul.
0: Nanti kalau ada waktu juga boleh telepon lah ya.
1: Iya dong.
0: Dan seperti biasa di segmen selanjutnya Naya akan sapa-sapa Besti semua dan juga informasi seputar kesehatan ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biasi bersama Duo Bandar.
2: Yang inilah suara

0: caranya? Temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah. Semakin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaring. Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosi Haga. Biosi
3: Haga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua.

0: gimana Pak?
1: Ya alhamdulillah sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi. Nah,
1: itu ya
0: kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
1: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombusiosis
0: Diosis siaga.
1: Alhamdulillah lantaran minum diosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami.
5: Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali.
8: Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat Pondok Asri dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-868-44, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.

0: Kita masuk ke segmen Goyang Konsumen.
1: Iya, pasti kita mau goyang-goyangin tayang-tayang kita yang sudah pada stok bio sisi harganya.
0: Iya, kira-kira ada siapa nih yang mau disapa?
1: Ada Bu Jumini dari KNPI sudah ngeborong produk herbalnya.
0: Terima kasih.

0: Dainah ya, dari tambah subur. Ini sudah langganan banget. Tapi untuk Bia Sisiaga, ini baru first time konsumsi.
1: Terima
0: semoga
1: kasih.
0: Nanti sehat terus.
1: Iya, dilanjut lagi ini. Sudah membeli Bia Sisiaga dan madu si pahit. Ada Mbah Parman dari seputaran Silir Agung. Dan ini sudah berlangganan banget ya.
0: Terima kasih juga buat Pak Margino dari Blue Rock. Pembelian sudah kedua produk herbalnya.
1: Terima kasih banyak. Ada juga Bude Cas Datar, ini juga udah berlangganan ya. Dilanjut ada
0: juga ini basic kita Pak Aska ya, dari Toto Harjo. Untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan Bio Sisiaga di Trirama FM.
1: Terima kasih Pak Aska. Ada juga ini Mbak Suhem ya, dari seputaran Sukarame. Beliin untuk istri tercinta ya, udah 3 kali pembelian nih Besti, dan pastinya sudah ada perubahan ya. Terima kasih banyak.
0: Ada juga Mbak Tun dari Muara Sidang, sudah berlangganan juga mendapatkan madu Shilambu.
1: Terima kasih sehat-sehat ya Mbah ya. Dilanjut lagi ini, iya, membelikan untuk kakak tercinta, yaitu Ibu Sukilah dari seputaran Trikora. Ya, keluhannya susah berjalan, sudah habis 4 botol Bio Sisiaga.
0: Wow, terima kasih. Ada juga ini Bapak Agus ya, dari Batu Brak, Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan produk herbal.
1: Oke, terima kasih banyak. Iya, ada Bu Yatinah, ini udah COD sama AJS dari Seputih Banyak. Keluhannya asam urat. Iya, ini konsumsinya Bio Sisiaga dan madu si pahit.
0: Terima kasih juga. Ini besi kita yang ada di seputaran SB14 ya, Pak Sardi. Ini selalu setia banget.

0: ikut jaringan Trirama FM nih.
1: Iya Besti, untuk kamu yang mau pesan antar jodian dan juga bayar di tempat, bisa banget kamu langsung hubungi call center untuk konsultasikan terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Atau juga untuk Besti mau kirim melalui ekspedisi ya di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Dangdut.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi Sihaga, sehatkan
5: negeri. Biosi. Pak, sini cobain ini.
8: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
8: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
0: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
9: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
10: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
9: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya.

0: aku lanjut lagi. Ih, sampai ngik-ngik deh. Ih, suka kesedot loh energi aku itu. Lapar jadinya gara-gara besti-besti tuh. Pada lucu, imut, menggemaskan. Kayak marmut dia.
1: Kayak marmut.
0: Pengen ngarungin deh.
1: Ya udah karungin semua yuk. Takut banget aku tuh kalau ketemu sama besti-besti itu, ya kan?
0: Ya, besti kalau typing suka typo, ya. Ya. Besti itu, tapi okay. Yang baca suka baca. Bacanya typo Pino ya. Emang satu sama ya.
1: Satu server kayaknya iya. Maya.
0: Ya udah, emang cocok kalian lah ya.
1: Iya.
0: Oke, Bes.
1: Kalian kamu masih bersama kita kan?
0: Iya, masih dong, Besti. Kalian apa? Semalam ini ya.
1: Apa?
0: Pada begadang ya kalian ya. Tuh ya. Liatin matanya sampai item-item bawahnya mata panda.
1: Mata panda?
0: Iya, yang suka begadang sini pasti beda ininya. Pasti ada mata pandanya ya.
1: Iya.
0: Jangan Bes, jangan suka begadang.
1: Aku sih akhir-akhir ini suka begadang.
0: Apa sih
1: kenapa.
0: Yang kamu begadangin tuh apa?
1: Loro untu tiap malam.
0: Besti no agung. Malah loro untu. Besti aku ya. Begadang, kata Bang Haji juga bener kan. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada perlunya. Itu bener, bukan cuma lagu. Kalau Bang Haji tuh nyiptain lagu tuh benar-benar ada maknanya.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang begadang ini ya sangat berbahaya gitu untuk kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental, Bes. Yeah. Makanya kalau misalnya enggak penting-penting banget mah jangan.
1: Iya deh.
0: Ya, karena bahaya begadang atau kurang tidur secara terus-menerus ya ini dapat merusak kesehatan fisik dan mental secara perlahan-lahan. Mungkin enggak disadari ya, tidak langsung terasa, tapi mungkin juga terlihat dengan itu adanya mata panda tuh yang kelihatan. Betul. Banget kalau yang sering begadang, Bes, ya. Nah, untuk kita nih orang dewasa, ya, umumnya ini membutuhkan waktu tidur selama 7 sampai 9 jam setiap malam. Jadi kalian hitung aja. Yeah. Untuk mendapatkan 7 sampai 9 jam kalian harus tidur dari jam berapa, Bes? Sok, dihitung jam 9 teh kurang sarenya. Hitung dulu Pina, ayo.
1: Aku biasanya tuh bisa tidur di jam 00:30.
0: Eh, Gustino Agung.
1: Jam 12 lah, jam 12 1 2 3
0: kurang
1: 4, 5,
0: kan? 6. Kurang. Jam 12 tidur jam 5, bangun 5 jam je itu. Tak cukup lah 7 sampai 9 jam, masih kurang 4 jam.
1: Berarti harus jam berapa? Jam 10.
0: Ya udah, tinggal dihitung aja kamu. Makanya 7 sampai 9 jam, Besti. Iya, itu adalah waktu yang sangat baik yang sangat dibutuhkan untuk istirahat di malam hari. Iya. Karena kalau misalnya kita ini sering begadang, biasanya bisa menurunkan fokus ya. Gitu kan? Konsentrasi, daya nalar ini biasanya akan turun. Gitu, iya. Mungkin salah satunya kamu kadang bingung kan?
1: Bingung terus kalau aku.
0: Iya. Diajak ngomong rada bingung karena kamu kan bener tuh. Kamu tidurnya malam-malam terus. Besok jangan malam-malam ya, Neng Nong.
1: Iya, betul.
0: Terus juga mudah lupa nih. Untuk yang sering begadang biasa sok pohoan ya, suka lupa gitu ya. Ini mengganggu proses regenerasi sel saraf di otak serta melemahkan daya ingat kalau kamu sering begadang, Bes. Gitu. Terus juga kalau misalnya kamu nih udah mah begadang, kurang tidur, besoknya kamu harus berkendara, bayangin.
1: Aduh,
0: bisa membahayakan kamu dan orang lain.
1: Iya sih, ngantuk ya, ya perjalanan.
0: Banyak banget kasus kecelakaan ya. Ini karena pak supirnya ngantuk.
1: Microsleep ya.
0: Betul
1: bahasanya.
0: Betul banget, Besti aku.
1: Aduh.
0: Ya ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara atau bekerja karena refleks tubuh yang lambat karena memang kurang tidur. Nah, itu dia, Besti aku, bayangin. Segitu banyaknya resiko ya yang bisa terjadi akibat kita kurang tidur. Gitu. Selain itu, Besti, ya, selain yang tadi Naya sebutkan, kamu jadi kurang konsen, terus suka lupa, resiko di perjalanan juga kecelakaan. Ini juga bisa mengakibatkan penyakit jantung dan hipertensi. Kalau misalnya kalian sering begadang atau jam tidur malamnya itu kurang ya. Jadi bisa membuat tekanan darah, denyut jantung jantung itu tidak turun secara normal di malam hari ya, sehingga memicu kerusakan pembuluh darah.
1: Oh, jadi naik ya tekanan darahnya tuh.
0: Betul sekali Besti ya. Selain itu, ini juga bisa mengakibatkan diabetes tipe 2 ya, karena menurunkan sensitivitas insulin yang membuat kadar gula darah itu sulit untuk dikendalikan ketika kalian itu kurang tidur ya. Dan yang terakhir nih, bisa mengakibatkan obesitas atau kelebihan berat badan.
1: Iya.
0: Coba kalau misalnya kalian tuh di jam 12 ya. Belum tidur ya. Ketap-ketip perutnya bunyi. Kruk-kruk ya.
1: Iya, kerucuk-kerucuk.
0: Iya kan, dangdutan keroncongan perutnya ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kalian ke dapur atau kemana gitu, ke kulkas.
1: Mie instan.
0: Ya, itu dia Besti ya. Karena ini bisa mengganggu keseimbangan hormon lapar atau biasa disebut grelin, dan hormon kenyang atau leptin. Sehingga tubuh lebih cepat lapar dan nafsu makan menjadi meningkat.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi itu alasannya kenapa aku suka banget pengen makan malam.
0: Nah, karena kamunya enggak tidur-tidur.
1: Iya sih.
0: Jadi hormon kamu juga jadinya bingung ieu teh. Nonek kenyang, nonek lapar. Jadi nah hayangna dahar wae kamu ya, maunya makan terus. Ini bahaya Besti ya, jangan dilanjutkan.
1: Iya.
0: Begadang-begadang ini kalau tidak ingin berat badan kamu naik terus secara drastis ya.
1: Kalau begitu.
0: Selain itu Besti, kalau misalnya kamu kurang tidur, biasanya emosi itu tidak stabil ya. Gitu ya. Biasanya orang kan lebih mudah marah, stres, cemas berlebihan. Dan biasanya kalau dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan depresi. Kan ke psikiater mahal Bes.
1: Iya.
0: Makanya
1: betul.
0: Kata aku juga mendingan tidur lah. Tidurnya cukup. Selain itu juga bisa mengakibatkan penuaan dini.
1: Aduh.
0: Ya, kalau yang cepat-cepat keriput padahal umurnya masih muda, mungkin bisa jadi kamu begadang terus. Padahal ketika tidur kan itu meregenerasi sel-sel ya, kulit juga gitu, butuh istirahat gitu kan. Makanya harus tidurnya cukup Besti aku. Kalau kamu sering begadang ya jadinya cepat tua dong.
1: Ya ampun. Jadi begitu ya Bes.
0: Itu
1: ya.
0: Bes, bahaya dari yang namanya begadang untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental ya, dan juga kesehatan ketika keamanan ketika kamu berkendara itu.
1: Betul.
0: Tadi. Iya, kalau misalnya kamu sering begadang, kurang tidur, besoknya kamu harus kerja, bawa mobil, bawa muatan, bawa penumpang, bahaya banget Besti ya.
1: Iya, Bes. Jadi buat Besti semuanya yang terbiasa begadang, coba sekarang ini kita perhatikan lagi ya jam tidur kita supaya kita tidak mengalami hal-hal tersebut.
0: Betul.
1: Supaya kita tetap sehat terus.
0: Nah
1: pastinya.
0: Itu dia Besti, kalau misalnya kita juga kurang istirahat, biasanya tubuh akan mudah drop, virus juga akan cepat masuk ke tubuh dan akhirnya mengakibatkan gampang sakit ya.
1: Iya.
0: Untuk itu Besti, kalian ya selain juga tidurnya cukup ya kan, kalian juga bisa dibantu dengan mengonsumsi biosisi haga ya.
1: Iya.
0: Itu tadi harus benar-benar saling saling membantu lah antara biosisi haga dengan pola hidup kamu yang sehat, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, supaya hasilnya lebih bagus lagi Besti aku ya.
1: Iya betul banget Bes, kamu bisa kombinasikan juga ya biosisi haga ini dengan madu sipahit ya Bes, untuk yang menderita hipertensi supaya tensinya tetap normal dan juga untuk kesehatan yang lainnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya Besti-besti aku ya, itu dia informasinya, semoga bermanfaat untuk Besti-besti aku. Semoga semuanya juga jam tidurnya cukup, istirahatnya cukup, supaya setiap harinya itu bisa menjalankan aktivitas dengan fit dan juga bugar ya.
1: Amin.
0: Oke Besti, jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus itu minum apa?
4: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan Duo Bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
5: Oke Besti, aku udah mepet waktunya, baca dulu. Wah, wah, wah, wah.
6: Iya, terima kasih buat Mbak Della Yona yang sekarang
5: lagi apa sih?
6: Bikin bebikinan.
5: Bikin apa Mbak Della, di pub enggak sih?
6: Mbak Della di pub dong. Dia bikin pepes ya, pepes ikan dencis.
5: Meningan.
6: Ada Om Rizal Bekam juga, terima kasih Senggol ya, Pak Ijo, Pak Ijan. Ora kerja ora ya jajan. Iki ora gelem pergi pagi pulang malam. Tetap semangat pasukan kurang kopi.
5: Ya.
6: Terus juga ada Mas Wigi. Selamat siang aja. Ada Mas Alan Mebel dari RB Tugara Rumbia juga, terima kasih ya. Mas iya. Andan Gaspol Dangan.
5: Terima kasih Zeyeng. Udah.
6: Ya,
5: ya udahlah. Kalau gitu Maya, udah semua dibacain, Besi udah semua disenggolin ya. Info-info seputar kesehatan udah lengkap, sudah semuanya. Jangan lupa besok hadir ke Pasar Aman Utara ya bersama kru Trira, karena besok ada cek kesehatan gratis, siaran keliling, promo-promo yang luar biasa dari Biosi dan produk herbal lainnya. Oke, Bes?
6: Kita tungguin besok ya, Zeyeng aku.
5: Oke deh, kalau gitu kita berdua pamit ya, Zeyeng. Kita akhiri.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Triram FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Polisi menangkap seorang pria bernama Mujiono, 50 tahun, di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan dengan modus pengobatan alternatif. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Meidi Herianto, mengatakan Mujiono diamankan pada Minggu 27 September kemarin setelah pihaknya menerima laporan dari keluarga korban. Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka mengakui perbuatannya. Meidi menjelaskan kasus bermula ketika suami korban meminta bantuan Mujiono yang dikenal sebagai dukun untuk melakukan doa bersama terkait tanah kosong yang akan dibangun rumahnya. Meidi menjelaskan kasus bermula ketika suami korban meminta bantuan Mujiono yang dikenal sebagai dukun untuk melakukan doa bersama terkait tanah kosong yang akan dibangun rumah. Dalam prosesnya, Mujiono kemudian mengaitkan kondisi korban dengan gangguan gaib dan menawarkan pengobatan. Menurut polisi, Mujiono selanjutnya melakukan sejumlah ritual dengan dalih menyembuhkan korban. Setelah melihat lokasi tersebut, tersangka menyampaikan kepada pelapor bahwa istrinya terkena guna-guna dan perlu menjalani pengobatan. Pelapor yang meyakini keterangan tersebut kemudian menyetujui pengobatan terhadap istrinya. Masih menurut Meidi, tindakan tidak senonoh terjadi selama proses itu berlangsung. Tersangka melakukan sejumlah tindakan tidak senonoh terhadap korban dengan dalih menghilangkan penyakit goib. Sebagian tindakan tersebut berlangsung di hadapan suami korban. Polisi menyebut rangkaian ritual dilakukan di rumah korban di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bangkunat. Atas dugaan perbuatannya, Mujiono dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Dugaan perundungan terhadap seorang siswa kelas 1 sekolah dasar negeri di Bandar Lampung berujung pada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga siswa yang disebut terlibat. Korban berinisial M diduga mengalami memar dan patah tulang pada bagian kaki setelah kejadian yang berlangsung pada Agustus 2026. Kapolsek Sukarame, Kompol HD Pandiangan mengatakan peristiwa terjadi pada 26 Agustus 2026 saat pihak sekolah menggelar kegiatan Maulid Nabi di luar lingkungan sekolah. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, kejadian bermula ketika M mengucapkan perkataan yang dianggap kurang pantas oleh J, siswa kelas 5 di sekolah yang sama. J kemudian disebut memukul tangan dan menendang kaki M. Namun hingga Selasa 29 September kemarin, belum ada laporan polisi yang dibuat terkait kejadian tersebut. Sekitar sepekan setelah kejadian, M tidak masuk sekolah karena keluarganya membawa korban menjalani pengobatan tradisional. Korban kemudian dibawa berobat ke wilayah Lampung Timur, dan dari pemeriksaan tersebut keluarga mengetahui adanya dugaan patah tulang serta memar pada bagian kaki. Pihak sekolah yang mengetahui kondisi korban selanjutnya menyarankan agar M mendapat pemeriksaan medis di rumah sakit, termasuk menjalani ronsen di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Persoalan tersebut kemudian dimediasi melalui pertemuan kedua keluarga di rumah korban pada Senin 28 September kemarin sekira pukul 10 pagi. Pertemuan turut dihadiri kepala sekolah, pembina dan pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Aisyah Magdisiana, Babin Kamtibmas Aibda Ari Febriansah, serta kedua keluarga. Dalam pertemuan tersebut, keluarga J menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan kesediaan bertanggung jawab termasuk membantu biaya pengobatan M. Setelah proses mediasi, kedua keluarga akhirnya sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Polres Lampung Utara mengamankan seorang pria berinisial DS, 32 tahun, setelah diduga terlibat keributan, penganiayaan, dan pengancaman menggunakan senjata tajam di sebuah konter ponsel di Jalan Dahlia, Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, pada Sabtu 26 September lalu sekira pukul 4 sore. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi turut mengamankan 2 bilah senjata tajam jenis badi dan 2 buah besi gantungan aksesoris handphone yang diduga berkaitan dengan kejadian. Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiyati Anggraini melalui Kasih Humas Ibtu Herawati mengatakan peristiwa bermula ketika terduga pelaku datang ke konter Dahlia Sel dan meminta penjaga toko mengeluarkan telepon seluler dengan harga paling mahal. Setelah handphone diaktivasi dan siap digunakan, penjaga toko meminta yang bersangkutan menunjukkan bukti transfer. Namun, yang bersangkutan tidak memberikan bukti transfer. Menurutnya, pelapor kemudian datang dan kembali meminta bukti transfer kepada terduga pelaku. Namun, permintaan tersebut kemudian memicu keributan. Saat itu, terduga pelaku mengambil besi, kemudian ditahan oleh pelapor. Besi tersebut kemudian dilempar dan mengenai bagian wajah pelapor. Salah seorang penjaga toko selanjutnya menghubungi call center polisi 110 untuk meminta bantuan. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengamankan terduga pelaku. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nini sari len dulur-dulur sedaya.
0: Sugeng siang den.
1: Wis dilek apa urung ni? Anu lontong kor loro be.
0: Pedese ora eram kok jebule ya.
1: Pedes nanti karo kae.
0: Pedes sekali. Ya Allah, alhamdulillah dulur-dulur, alhamdulillah dinan kian ini wis ping 3 aja gue.
1: Alhamdulillah ini ndang gede kok.
0: Iya, kemo nang Samsat wis nyoto.
1: Iya.
0: BPJS wis mangan kae.
1: Tomo enggak ora apa-apa nih, anu sering mangan ndang gede, ndang payu.
0: Tipok. Kayak kae berarti ya. Berarti majeran ya Den.
1: Lanje.
0: Pas saja gue.
1: Mangke nek sampun ageng kandang payu.
0: Alhamdulillah.
1: Ajeng payu mboten.
0: Payu apa ora kira-kira nek majer ge mau kaya ge. Dulur, kira-kira payu ora nek majer kaya ninine kaya kiye. Ayo ora kemayu yo be tuwek. Nel.
1: Kula mboten sanjang lho, Lur.
0: Sing sanjang ninine kaya kiye wis ora apa-apa. Ake batire ya gue. Hidup EPJS.
1: Bagian male. Alhamdulillah ingkang tasih dahar siang kados nini sari urung rampung wis openinge Srabobo nggih. Lajeng akan male mangke sing penting openingan dhisik kan mboten.
0: Ya kan sedenge mari lipet. Nah,
1: lanjut maning
0: anu kowe. Wis ngeler sega wis kan dobe terus.
1: Wis tenan kok pokoke.
0: Sayur isi sek tambah sega.
1: Iya be wis anu kok wis apa kowe jenengane?
0: Sing terus madang dok papat sapa.
1: Gue sing gede nih, anak sing cilik papat loh nih.
0: Anak emang
1: anak cilik aneh papat.
0: Ya Allah,
1: berarti bolu tadi.
0: Tadi dok puyuh berarti ya.
1: Iya, dok puyuh papat, dok pitik papat.
0: Orang yang bangek kia, kakek temen semangkok kelur putih kabe ditunjuk kondok kabe. Gusti, orang Arab kaya ulanet grandpa ulanet ten bagus putih kaya dok anun dinan dina panganin dok.
1: Wes ngerumus kok cekalalen nih ngesuk bontot nih mongkong-mongkong anak dulur-dulur aman utara pada mentong nih gue.
0: Ya kan badang gawat dewek-dewek ngingin oh. Nepe sanggup dewek-dewek. Jahat bang. Nengendi-nengendi gue mau dayoh gue disukui.
1: Mbok menawi kan kados teng seperti Raman Pak Timun yo nice
0: anu kae ngono adokan adokan nek
1: melas masalah ngontel
0: ala ngisuk nggawa pas-pasan bae lah men pas supri kon sangu dewe karo Budaryati jere garem nggawa gejrot nek ninine garem goreng gesek pak temenan.
1: Dulur-dulur ning karep gawa, gawa lawuhe baen ya.
0: Tek gawa sega sing akeh
1: setompo
0: yo. Engko ninine tek gawa gesek nyambel ora kayang kok mau ya.
1: Jarene mesti pedes ini. Nyambel ora apa-apa lah.
0: Nyambel terasi kaya kowe mbok menawa mamae kang gawa apa kaya kowe.
1: Kerendas kok tekan Rewang.
0: Iya. Lah bobo nek kerendas lah. Brutu.
1: Aman seping enjing pepanggian nggih jam 7 enjing dugi jam sekawan sonten.
0: Nggih.
1: Wonten seputaran Pengendraman Utara. Kalian ini Sarendin Bagus Ugi.
0: Nggih.
1: Lan nonton cek kesehatan gratis.
0: Tenggo
1: nggih. Dulur-dulur ingkang wonten Raman Utara sedaya enjing ditenggo teng Pengendraman Utara.
0: Nggih.
1: Yo.
0: Lanjut padang. Saiki resa sapa padha maring ngendi lur padha ngiping maning karo klenengan nang radio Tiramalan jaringane pancen jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: ugi hanyerengi kadang pramulati pramusaji atur sugoto saparipun katur bapak ibu para tamu semoga pun rahapi kan diraos engkau mertiko saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras panikur sakada music olah rasati semoga
1: meh.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisi Haga. Sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisi Haga.

0: 1, program detoksifikasi alami Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
0: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kayak wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
6: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis.

0: gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Sugeng dar siang, dulur-dulur siang menika ingkang tasih dar siang.
1: Alhamdulillah, hirupil alamin, wareg.
0: Alhamdulillah.
1: Waras, wareg gaya gue keringan tuh.
0: Orang gue alhamdulillah naik kepenak banget.
1: Alhamdulillah
0: kepenak ya Allah. Kepenak banget petenge, naik bar maem ya aman gaya gue ya. Ya soalnya gue anu sebagian anak sing bar mangan kok malah rasanya
1: lara.
0: Enak nih.
1: Gue anu duwe gejala Den.
0: Iya kadang-kadang.
1: Tanda-tanda gue Den.
0: Kadang-kadang gue. Ya naik mangan anu.
1: Ya.
0: Cepet-cepet. Utawi buru-buru.
1: Nomor siji ya. Mangane cepet-cepet, nomor loro mangane panas. Bar mangan terus nyambet gawe.
0: Nah, napa male panjenengan kok seneng banget konsumsi utawi daharan sing kathah lemake? Ya pedes, asem,
1: kecut.
0: Napa male? Sing tasik daharan kali kol, tapi kacang-kacang panjang dipendekin. Niki kangge penderita asam lambung, wah cepet banget lur.
1: Naik dulur-dulur ya.
0: Peningkatan asam lambung niki saged memicu rasa kembung.
1: Nggih.
0: Terasa penuh.
1: Nggih.
0: Nggih, utawi glegeken terus.
1: Antop iku Den.
0: Nggih.
1: Nek ninine ki antop anu wareg gaya gue.
0: Nah, niku normal nih.
1: Anu ya ora perlu disendawa ayo gue.
0: Niku normal, tapi enten sing niku angel sangat nih.
1: Kadang-kadang kaya ganjel nggulu. Neng tulung ati lara, neng tulung ati ke apa sih jenengane ki celah?
0: Pulung ati ya.
1: Tutung ati ya bener nah, kaya gue seneb aja gue ya perih, sengkil. Nang dada panas, garep mutah, siram mumet. Lah wis ora genang-genah rasane, keringet metu kabeh kowe-kowe tanda-tanda dulu.
0: Nah, kadang-kadang pun diseko, kadang-kadang ya nek nganggo sabuk wis dikencengi, kadang nganggo lepis, nganggo kolor panggah baen rasane.
1: Lara aja gue ya. Nyeri aja gue.
0: Nyeri. Nyeri nang pulung ati.
1: Nyeri dina ulung hate dulur tah kening. Angel-angel temen sili ngomong.
0: Semangga konsumsi si lambung rasakan manfaatnya kangge lambung panjenengan sedaya.
1: Nggih, leres sangat dulur-dulur.
0: Nggih, ingkang tasih ngraosaken mboten sekeca ing lambung utawi gadah asam lambung tinggi ngraosi mboten sekeca ing lambung semangga nggih.
1: Nggih.
0: Dengan bahan herbal alami saya sangat sakniki wonten tambahane jahe, enten tambahane kunyit.
1: Leres sangat.
0: Wingi nika namung temu lawak kali madu, sakniki ditambahi kunyit, jahe, kayu manis lan pegagan.
1: Seger lur.
0: Niki saged dados solusi membantu mengatasi keluhan lambung panjenengan.
1: Nang dinine malah nggo minum-minuman.
0: Seger kok ni. Tenan kok.
1: Seger banget lur ya Allah. Kayak saumpama kayak gue ya dicemplungi es
0: tambah. Ya ora apa-apa nek lambunge aman.
1: Aman, aman banget. Tur nek wong tua kaya wis kaya ninine, gue bukannya ora seneng ditambahi es. Nek wis bar nginum es gue mau dulur. Rasane pating srenut nang dengkul tapi serba salah. Wis ora susah wedi aja gue nek kur pating srenut wis ana sigma kaya gue.
0: Pun komplit sak ning wonten si lambung wonten sigma
1: kesehatan si
0: lambung nggih. Mangga kasami konsumsi si lambung dulur-dulur panjenengan saged tumbas nang seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Tapi dinten menika tasih wonten wedal umpami pengin diterno monggo
1: nggih
0: tugiaken tugi kirim panjenengan hubungi kemawon call center 0831 760 600.
1: Monggo sing karep telepon WhatsApp karo niku sumangga teng 08 12 12 12 931 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang
2: nih dale den bagus.
1: Sugeng siang duh senenge sing wis kudanan ya.
2: Iki mah arni bo meneh iki malah.
1: Arni ban nang ndiri, Kak?
2: Udane arni bo.
0: Tapi wingi barana lindu kok kayane.
2: Lindu apa?
1: Rindu apa lindu?
0: Rindu
1: kadan.
2: Lindu lagi.
0: Orang kerasa berarti ngene anu jenengan nang batu keramat.
1: Batu keramat ora kerasa berarti. Lah nang ndi den ana
0: lindu?
1: Oh, tanggamus.
0: Iya, 3,
1: oh. Ya manden kaya gue iku ya. Oh, berarti nek nini nemu met kae goyang berarti ana lindu den.
0: Beda.
1: Oh, beda.
0: Pikiran iku.
1: Oke, pikirane. Berarti kaya gue. Beran mana kepriwe kabare?
2: Kabar sehat, dan juga ya sehat, Den.
0: Alhamdulillah. Pandangannya Bu Rosmana.
2: Dengan teman-teman, Den.
0: Dalam?
2: Wis
1: padha
2: mentong
1: kok. Kenapa padha mentong dia mau? Asih kepedesen ini urung rampung nang Den Bagus dicak opening. Ya mandan. Hayo gue.
2: Lemon di air apa to?
1: Pirang-pirang anak sate, anak gesek. Apa maning ka Den tahu?
2: Iku sate iku sakit beneran kok sayur terong.
0: Sing loro.
2: Don.
0: Sing nomor loro.
1: Sing nomor loro, Bu. Sayur terong. Tulung.
2: Tulung.
1: Semangga. Bu Rosmana badhe kintun salam kagem sinten, monggo.
2: Salame kanggo nenek karo Den Bagus, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Keluarga Tri Rama ya kabeh sehat.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Salam malih.
1: Sinten malih.
2: Sapa kae Rumiase?
1: Ya Bu Rumiase. Nggih.
2: Rumiase maklum maklum itu
1: sugeng siang, nggih.
2: Bu Grandpa, Grandpa masukan nojas nggo bengi wayangan, Pak.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Heeh.
2: Kanggo Masjid sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Ang sapa meneh ya sing kene lama Kampung Timur kabeh wae.
1: Lah iya kabeh bae. Sinten malih?
2: Sing Poncong kanggo Bunda Martiana.
1: Sugeng siang.
2: Lurah Haryadi sugeng siang.
0: Heeh.
2: Oh, sapa meneh ya?
1: Iki kok maneh.
2: Di Toni wong-wong lor kene. Sambangane Poncong kok gak ana sing dongol ya niki.
1: Lah wingi datu kabeh.
2: Para anu Datuk Api.
1: Heeh, sugeng siang Pak Ahmad Suyanto.
2: Kok ora nek sing nongol ya dengaren iki.
1: Lah anu asih urung asih padha ngliyep mbok.
2: Anu paling nek radione dirusak mbok nang HP-ne dirusak.
0: HP-ne sih ora rusak, isine.
1: Isine sing rusak.
2: Isinya sih enggak nganu, enggak kebagian isi.
1: Iya paling bener gue.
2: Bisnisnya terus Mama Mega, oh Pak Janto karo Bu Neng enggak ketinggalan Mas Edi.
1: Ya sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mbak Warine badan dang sehat ya, Mbak, ben iso kerja.
1: Amin. Ya Allah ya alon-alon anu balung-balung tua ya kayak gue suwe pulihe.
2: Ya apa jenengane meslek ulangi.
1: Meslek.
2: Meslek Mbak Warine tak telepon jaran meslek tulangnya sebelah.
1: Oh, ora kur geri slek kayak gue ya. Meslek barang. Sekarang apa, Bu?
2: Lah sing diputer apa nih?
1: Sing arep diputer apa, Den?
2: Apa, Den?
0: Manut, manut.
1: Manut badhe nyuwun apa, monggo?
2: Sing dhisik kaya aku njaluk apa ya? Kok diputerke gelang alit ali-ali.
1: Apa iya, Bu?
0: Anane go.
1: Wong anane gue ya bulane diputer ya gue, Bu.
2: Oh. Ya wis akan wae lah apa jenengane?
1: Apa?
2: Ya apa ya?
1: Apa sih?
2: Jangkut. Cincin biru.
0: Apa, Bu?
2: Cincin biru.
0: Cincin biru.
1: Cincin permata yang biru kayak gede.
2: Organik ini kuning enek, ireng enek, cincin biru gak enek, aku menggolek cincin biru.
1: Oh, cincin biru.
2: Iya, cincin biru.
1: Oh, cincin, Den.
2: Cincin. Alah. Iku efek gak nganu sih kuar.
1: Ya kok bener tadi ngantuk, Bu. Ora salah.
2: Ngantuk.
1: Matur suwun Bu Rosmana, salam go Kang Kalagondang.
2: Isek nang gunung wong nek Pak Sumarjo nang omah.
1: Oh ya, wis kemen ora apa-apa, sing penting pada sehat kabeh donga dino ngak. Ampun ngoten mawon.
2: Ana wae ni rasane bagus. Nggih. Sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Lancar agar ilusi.
1: Amin. Amin.
2: Mudah-mudahan ketemu meneh mbok kapan lain waktu.
1: Nggih, donga dinonga ya, Bu.
2: Iya nih, Den, ngono wae, Den.
0: Monggo.
1: Panteng radio, Bu.
2: Panteng Trirama nih.
1: Ora susah lia-lia. Sugeng siang ugi. Matur suwun sanget. Kanggo Bu Rosmana sing wonten Batu Kramat mriku nggih.
0: Nggih, mugi-mugi saged ya Bu 11 menit lho Kinjeng Biru iki.
1: Suwe banget berarti ya.
0: Ya aku sih seneng-seneng wae.
1: Liane aja gue. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang niku.
1: Ora lo tak takon rong dina dirimu kemana sih sayangku? Yayu, yayuku.
2: Aku nesu.
1: Karo sapa?
2: Lah mosok aku nelpon Tri Rama ora oleh kongkon ngubungi bintang. Aku yo mah.
0: Gue sing salah sampean wi isine.
2: Kula ten.
0: Isine.
2: Lah kula anggar mencet ngoten Tri Rama. Hubungi bintang lah. Nanti waktu nintet aku repno hatiku.
0: Mangke kula kirimi nomor bintang.
2: Emang aku.
0: Tadi lah terusnya kan ngubungi bintang.
2: Kan aku sing mau aku loh deh.
1: Oh, sing mau nyenengan.
2: Nanti waktu nanti aku ngubungi bintang, tak kurep no hatiku. Wes aku ngurung ono to ae.
1: Ora lo mak, tak pikir ku anu di pada padu karo anu kaki Grandpa Maruti. Gara-gara keplak-keplakan iya. Kayak gue.
2: Aku gregetan ambek wong iku.
1: Lah kepriwe?
2: Alek mlebu telung dino telung bengi.
1: Ora ngerti ni apa berata.
2: Kok nganut, kok nganut Den. Kok lek mlebu lek kira-kira niki ngalor ngidul lawange tutup penae Den. Ya lek mlebune kuwi ngejak-ngejak kanca, ngono gak apa-apa lah mlebune ngalor ngidul tutup kok lawange Den.
1: Ya sok ditutup.
2: Wong tuwek iku lho.
0: Wis Grandpa aku pokoknya manut maklum aja salahno aku ya.
2: Mosok mikir Nini Sari karo lek durine nganti stres Den iki stres Den sik kapok Den.
1: Lah kapan ndadek stres Grandpa?
2: Aku lek ndadek-ndadek wis keplak ngono ae wis. Den cek endang mudun ya wis.
1: Sing penting pada sehat Pak ya. Kakangku ya
2: alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Nggih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kakangku nyinine paling sehat.
1: Alhamdulillah nge. Pandongane dulur-dulur pandongane mamake sakeluarga nininya karo den bagus ya. Sehat.
2: Mugi nganu den bagus ini sari paringi sehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Anu erbali paringi
1: lancar
2: nang Tanjung Priok.
1: Amin.
2: Barang e ati duwe nglompok.
1: Amin. Amin.
2: Teng Mekah teng Madinah.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Asile sawah di ma'am putra waya.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Dungane wong tuwa biasane
1: ya kaya kowe nek wong tuwa ya kur kaya kowe
0: ndongane. Mangga sale gabah, gabahipun dibagi kalih Yumarina.
2: Nggih bener nggih niku. Mergane niku lek babon majer niku didol jane ya larang. Tapi rodok suwe.
1: Mak, mandek maju suwe malah maju lemu.
2: Lah
0: itu. Iya.
2: Pokoke majelang iki nom tuwa iki mesti larang tapi suwe payune.
0: Maju suwe, maju lemu, maju suwe,
1: maju larang.
0: Maju lemu, maju alot.
2: Bantalan tangane nggih, Den.
1: Bantalan tangane. Apa kira-kira nek tuwa majer payu?
2: Payu.
1: Apa payu? Esih. Lah
2: mboten percaya. Sapi kula niku lho, majer iku nggih payu larang.
0: Ada mongi kok e.
2: Wae panggap ayu lek majer panggap ayu.
1: Wis poal, Mak.
2: Lah wong sing blate iku turine karo pasing. Lek Grandpa Maruti blate gagal iku.
1: Lah piye, Mak?
2: Ora iso ngarep tapi pakane super mie makane mek sitok. Ya sapine kena lambung.
1: Dadi kering. Panganane kurang. Ya, salam ya Mak.
2: Salam ya kangge bau buruk mana wau nge. Lujeng sonten, siang.
1: Siang Mama.
2: Pak Maruti.
1: Sugeng siang.
2: Wonten Kang Heri Pasing, wonten Pak Jumiran,
1: Dato Abi.
2: Sugeng siang. Mbak Slamet, Mami Lela nge siang. Wonten Bunda Samba, Mama Moklat, Mama Bagas.
1: Sugeng siang.
2: Wonten Amir Kan nge sugeng siang. Wonten Bu Sri, Bu Sutriati ini Mama Arif. Bu Damiace, Bu Rumiace. Bu Watini, Atun, kalian Mbak Neri,
1: kebetulan ya Den.
0: Nggih, monggo.
2: Terus kali Bu Esena, Bu
1: Muslimah,
2: Nilin Lek Turino, Mbak Jari, Kang Darjo, sugeng siang, wonten Mr. E,
1: Kamerkan Sampun,
2: oh, anu Kangpur Kentung, Mas Depa, Putra LA,
1: sugeng siang,
2: Mas Diki, terus Bapak Eni, Bunda Ulpa, Bunda Lili,
1: sugeng siang,
2: Kamu Cetuwoyo, Kemawon, Mbak Kato, Dereng, mungkin diproses kali Bu Suprapi, Bu Yuni, mungkin pantelan tangannya versi janger gitu, Den.
0: Nggih. Jangir napa jangir niki? Nggih, cobi mangke.
2: Nggih. Matur nuwun wedalipun.
1: Sami-sami.
2: Seni sari.
1: Nggih.
2: Mugi tansah pinaringan bakas waras.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun
2: pandongane.
1: Sami-sami, Mas.
0: Sami-sami, Mas.
1: Panteng radio mamakku.
2: Panteng Trirama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pari Agung enten mamakku lumintu teng riko ngenten Kakangku Warno karo Yayuku Yuni. Heeh, singkur plesam, plesem.
0: Kang siang sedaya dalam yang mantan Fahri Agung.
1: Jeh, matur suwun sangat. Sing tasiknya wiji, monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, Nini.
0: Weh, iki iki wis jam siji lebih.
2: Apa ya? Lagi coba.
1: Tulung.
0: Ora kerasa nih, ya wis.
1: Ora kerasa.
0: Ora apa-apa, Dang.
2: Aku meten ora apa-apa lho, Den.
0: Melas lah. Ora penak ya,
2: sang,
0: aku.
2: Sing penting medhok terus disangoni ngono kan terus
1: ngeblas. Hmm. Are njaluk sangu pira.
2: Sesuke tuku es kleret kena enak.
0: Lah, aku ngode ngono digawani kok kayane.
2: Masak.
0: Kayane lho ya.
2: Aku ngode-ngode ora tau kan.
0: Nek iki nek jam 1 lebih 5 menit ngono gak ono to nih.
2: Ora enak ya.
0: Jam 1 pas yo none yo.
1: Kok jam 2 sing pas temenan. Turah ora isa. Jam 1 lebih 5
0: jam
1: menit.
0: Jam 1 lewat 5 menit karena ada Yu Indri ngono.
2: Salahku lho, Pak. Salah sing angkat lho iki, Pak.
1: Pada sehat ya.
2: Sehat Bo. Nih.
1: Alhamdulillah. Ireng
2: golek aku, rong dino ora mung ireng golek aku.
1: Lah, golek tanah wong anu lagi. Tapa berat tak?
2: Aku iki nek mamake gedul ya malah gedul ngono.
1: Kayak ngono kuwi jebule. Jebule nek sirahe obah buntut sirahe obah ya buntute ya obah.
0: Ojo, Mak. Ojo le ngempeng, Mak.
2: Ngempeng
1: gak ada emangnya arsi ngempeng
0: kayak ada dotai lho mana enggak empong
1: kok empong karo gosok karo kanyul ngempong gue mau ngomong ditakoni yuk ngapa tau dana celok wae ngono karena jeronan empong eh
2: turino kaya waya iseng
1: sidet
0: ah dia
1: peting dilawar
2: lintang asmoro.
0: Lintang asmoro.
1: Kiye Mbak Kasino guyung-guyu kiye ngomong Turino. Lepes tine.
2: Eneng maning kok teko maning siji maning nang inovasi.
1: Sapa gue?
2: Enek Boy Black nang inovasi.
0: Woi, keren.
1: Sapa? Boy Black?
2: Boy
1: Black. Boynya oke, Blacknya aku yang enggak oke. Gusti.
2: Sok kenal, ireng kenalan to ora? Turun gedol, rumane gedol soal itu.
1: Apa sing rambutnya sigar tengah kayak terus goyangane ciki wir. Ala genah, ana kuwi.
2: Iya,
1: ala genah, ana kuwi.
2: Eh, assalamualaikum kagem pendaris mana ya?
1: Nggih.
2: Nggih. Pak Lumuki, Pak Warno.
1: Sugeng siang.
2: Aku enggak wani komen oke-oke iki to ndak.
1: Dikeplak. Dikeplak.
0: Ora apa-apa lho wis kadung kok.
2: Wis
1: kadung jeru.
2: Iya, Pak Evara, Pak Asta.
1: Sugeng siang.
2: Mama Moza Uki. Terus yang terima Mama Rizky.
1: Sugeng siang.
2: Mama Meja. Pak Evara. Pak Evara terus soalnya aku kok ngelihat Pak Evara.
1: Lah ngapa sih? Apa ya si anak? Si anak?
2: Itu kayaknya.
1: Uangnya nang di uangnya?
2: Jelek lah.
1: Orang rungokna ora.
2: Ora
1: wani.
0: Mbak Karyo siang Mbak Karyo.
2: Mbak Karyo ngapa? Isik to ya.
1: Isik.
0: Nang let meneh iki pripun den wingi niku teng Sepeda Iraman. Alhamdulillah lancar kula ngoten.
2: Besar lho, piye to Mbak Karyo iki?
0: Mbak Karyo niku sing madosne lokasi cuman pas acara niku kiyambake wonten teng pundi?
1: Bali.
0: Mboten.
2: Syuting.
0: Nggih, syuting teng Blitang.
1: Blitang apa Blitar?
0: Blitang nih.
2: Oh. Iki lho artis TikTok kita
0: iki. Iya, ngeri aku karo pacakane iki.
2: Oleh gue anteng lho, Cek.
0: Pol.
1: Gue lah sing marakna wedi kaya gue dulur. Anda jangan tertipu, Lur.
0: Sugeng siang sugeng istirahat sugeng mentong.
1: Kacang lombo nih yuk, godong-godong yeah. Rambutan gawas.
0: Wis tenang ben garap disaurin kacang yuk.
1: Karo kere.
0: Karo kere rebus. Sing penting akeh cambahe.
1: Merkutuk cambahe kowe kok. Dadi kok sayure warna-warna kae. Ana kulit melinjo, ana kacang wis ngono iso mangan temenan nyong ki.
0: Timbang mengkor iki anu gur ndelok nang live TikTok, mending teka.
1: Nah, kowe mau. Mending
0: timbang
1: teka.
0: Timbang kemecer mengko.
1: Teka terus nyicipi ya kowe. Ana sambel terasi. Aja kelalen sing padha duwe timun kowe ya, anak.
0: Tenane duwe apa teh?
1: Halo ten sing nang kana wingi sapa kae?
0: Mbok menawi Pak Ganjar panenan wok jagung manis sok.
1: Pakai jagung manis digodhog kaya kuwe syukur-syukur dibening kaya kuwe sisan gawe. Nggo mentong kaya kuwe.
0: Pun di tengok nginjing, moga siarang lili lancar kesehatan gratis wonten Peken Raman Utara. Bu Suprapti, Grandpa, Mbak Neri, kedap nggih. Enten Mas Jodi saking Kansa ajeng memberikan informasi.
1: Nggih, monggo. Saya kira susah pada maring ting tilur ngiping maning karo klenenganeng Radio Trirama pancen jahat.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, persiapan menghadapi MTQ Provinsi Lampung ke-53 tahun 2026 mulai dimatangkan Kafilah Kabupaten Lampung Timur. Sebanyak 42 peserta dari 7 cabang mendapatkan pembinaan intensif melalui training center yang berlangsung di Islamic Center Sukadana Senin 28 September 2026 lalu. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, Rohman, didampingi Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Deswin Fitra, dan Staf Seksi Bimas Islam, para pelatih serta seluruh peserta yang akan dipersiapkan mengikuti MTQ Provinsi Lampung ke-53 di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam arahannya, Rohman mengatakan kesiapan menjadi hal penting bagi peserta sebelum mengikuti musabaqoh, perlu mematangkan kemampuan sesuai cabang yang diikuti sekaligus menjaga kesiapan fisik dan mental. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis. Nanas kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Ya, ya, ya. Mboten saged dipisahno kados kula kalih Sigma.
1: Yen wis tresno ora bisa dipisahno, diguyu keneng anu mbok sangkrah. Aja ngantuk, Den. Aku karo belajar kok malah liir-liir. Aduh, tolong.
0: Ampun, ampun. Kula tak milih Sigma mawon lah.
1: Monggo, monggo, monggo.
0: Saestu kula mboten saged dipisahno kalih Sigma menika.
1: Sing ampuh ya, Den.
0: Nggih.
1: Anget. Cilik barangnya tapi jangan gede banget kasih ate kayak gue.
0: Menen,
1: gumun so. Kayak gue.
0: Namung mak cerit ngoten saged nggih.
1: Cerot Den. Ora cerit, cerot kayak
0: oh,
1: gue. Nek cerit gue mah kurang setitik kayak gue.
0: Ya setidik wis kerasa anget lho.
1: Lah iya, ya sing mandan akeh ya, kayak gue.
0: Cerotan dulu.
1: Nah, gue mau.
0: Niki saged nggih. Gejala-gejala pun panjenengan enggang tasih ngraosaken, tangan terasa nyeri saat digerakkan.
1: Terasa sangat.
0: Rasa kaku sing kaku pengen dilemesno.
1: Nggih niku wau nganggo sak cerot bae.
0: Sak cerotan Sigma magnesium
1: nah,
0: solusinya.
1: Gue mau dulur-dulur.
0: Mudah sangat digunakan. Nggih. Utawi panjenengan mbok menawi tasik gadah keluhanipun sering grigingen nih.
1: Nah, gue mau.
0: Utawi
1: sering metu semute.
0: Kesemutan. Niku
1: mau.
0: Iki apa nih kok ngene?
1: Apa sih?
0: Iki
1: karep rubuket mau kok.
0: Oh,
1: ya Allah, mbeke sadar.
0: Milah iki jelas. Iki
1: kelakuane.
0: Milah iki.
1: Heeh, ditenet kae gue mau ya.
0: Nggih, mbok menawi panjenengan gada keluhanipun sering kesemutan.
1: Nggih.
0: Niku tasik semut makane angkrang bingung jenengan.
1: Nek wis kowe kesemutan isi sak crit ya Den ya. Tapi nek wis keangkrangan kowe mau crit crot ya kowe Den. Dadi crit terus langsung crot ya kowe. Luh nyoplonyo adi guwer-guwer ala genah diguwer-guwer.
0: Monggo sakniki dioles kali Sigma magnesium cream.
1: Nggih.
0: Nggih, mengatasi pegal-pegal, nyeri. Ampun dibiarkan mangke aktivitas panjenengan saged terganggu.
1: Leres sangat dulu.
0: Sakniki bebas gerak setiap saat terasa nyaman mergo wonten Sigma.
1: Sigma krim
0: kandungane pun sae dulur wonten kandungan magnesium, glukosamin, centella asiatica, wonten kolagene. Niki saged bantu meredakan nyeri, memperlancar peredaran darah serta menjaga kesehatan sendi dan otot tangan. Nyeri berkurang, aktivitas kembali normal, sumangga mang diolesaken kalian Sigma magnesium krim.
1: Nggih, monggo. Ajak lalen sing badhe karep pesen sumangga. Hubungi mawon call center dulur-dulur nggih. Mungkin saged ditukokna tuking griya sing padha adoh-adoh yang kok dikirim. Sing penting wong mau siji sarate nginum pil sabar kaya kowe ya.
0: Nek
1: sedina kudu nah, paling ora ya rong dina, telung dina.
0: Rong dina, telung dina cepet.
1: Nek Rika pengin langsung ya mari ngeneh dhewek kaya kowe ya.
0: Cepet sacet langsung.
1: Sacet dades kaya kowe.
0: Nggih, langsung panjenengan saged ngraosaken kasihatipun Sigma magnesium cream. Mama Anissa, matur nuwun sugeng siang kompak selalu tambah menyala, tambah
1: amin.
0: Hebat, tambah banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Doa yang sama.
1: Doa sing sami
0: untuk Mama Anissa.
1: Salam kok Abah. Eh kok Abah sih? Ayah.
0: Iya. Ya Abah, apa nih?
1: Abah.
0: Abah. Apa ya?
1: Abah ya.
0: Iya maksudnya Abah.
1: Iya Abah.
0: Abah.
1: Iya. Abah.
0: Ampun Mbah Karyo gonen lah wong iki. Mbah, gonen lho Mbah.
1: Wis Mbah, gawanen Mbah digantung goten-goten napa Mbah.
0: Bunda Ulfa sedampah liwat.
1: Matur suwun Bunda Ulfa sing wonten sedampah liwat matur suwun
0: ya. Bunda Ulfa jenengan sami kados Mama Anissa lho, kula sok heran kok.
1: Nggih.
0: Nggo nadem kok yo es payu yo.
1: es apa ya? Iya.
0: Iya iki ya es. Iya toh. Wingi nek pas ngene Mama Anissa jenten es maca. Es balon nur. Niki ngene Mam Bunda Ulfa warnane biru karo abang.
1: Abang biru sitane.
0: Abang biru isine kulkas.
1: Utuh lampune disco tapi ya, utuh.
0: Monggo ngemil es. Es lilis.
1: Es lilis.
0: Iya, udu leles.
1: Udu leles. Es anyes.
0: es lilis cocok kali cuaca nih.
1: Oh ngoten niku. Nek disundakna ra kaya kowe.
0: Ya beda, iki kan Jawa.
1: Jawa.
0: Om Yusuf matur nuwun kete njing wau sanjang terus tasik dadi admin.
1: Las.
0: Kerjaan menumpuk. Nulisi buku nang atas meja. Nulis apa? Bon.
1: Orang aja gue Den, kok jangan-jangan sing ditulis diurek-urek gara ini sari.
0: Ya gimana lagi, aku banyak kerjaan terus ngoten. Gaya banget ya Om Yusuf saiki ya. Mentang-mentang dadi admin.
1: Awas ngisuk nek ketemu.
0: Iya.
1: Tekon tek wae PR matematika jajal selawet tambah selawet dijajal selawet gari pira jajal sok.
0: Mas Wige wis syukur urung. Mas Wige.
1: Kayane urung Den. Nek gue cukur udan Den, oh, temen. Iya.
0: Dulur-dulur seperti banyak setunggal menawi pengen Jawa jenengan mang cekel mamon mas iki cukuren.
1: Sugeng siang kemawon ya. Ang dulur-dulur sing wonten seperti banyak setunggal dugi seperti banyak pitulas. Nggih.
0: Sugeng siang ya.
1: Sugeng siang.
0: Mas iki.
1: Sing nang SB14 sapake Pak Sarti untuk kowe kali ibu. Nggih sugeng siang.
0: Wingi sing sampun napa kata sangat konsumsi biosi nih kok.
1: Jeh, ya Bu Sarti untuk.
0: Oh, Pak Sarti ya.
1: Pak Sarti untuk ayah gue.
0: Wes entek bulu.
1: Pantes lemu ya. Indomane biosi. Eh gue ya. Matur suwun ya Bu, Pak.
0: Jeh, enten Yuni.
1: Jeh.
0: Iya Yun, kabar Yun.
1: Ngisok isok tak ora Yun.
0: Isok Yun. Kulo nginjing ajeng.
1: Pak aja diwaca dan ora tahu temen anak ora susah dan ora susah.
0: Arek ngecakne hati karo pikiran kok nih.
1: Ora susah. Oh, mbok karena kulo nginjing
0: ajeng. Ora lo hatimu apa rong mbok cakno.
1: Ora dicakno. Rampang jangan-jangan atine kiye.
0: Wong atine jenengan Grambyang kok terae.
1: Orang Grambyang Den.
0: Ngapa sih?
1: Perampang kaya gue ya. Dadi arti kenepi ya gue ya.
0: Nek ora kanggo sampean sambel ae lho.
1: Cangkok.
0: Mau orang mau musim pete.
1: Iya ya.
0: Enak malah.
1: Ya. Ngisuk siapa sih garap gawa pete ini tak gawa sambel.
0: Matur nuwun ya Yun.
1: Ya.
0: Di Barempong.
1: Matur suwun sangat.
0: Singati neng Grambyang orang kena tucakno.
1: Senajan.
0: Enggak.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi.
2: Kaleten
0: bagus sih. Jih, sekeng siang.
2: Pripun pawartos siang meniki?
0: Sehat alhamdulillah. Panjenengan pripun?
2: Nggih sehat.
0: Gaya baru niki nggih.
2: Nggih, tapi panasnya mbleduk
1: kemriki. Ya pada bae, Pak, ora kok mbleduk nang kene wis ora krumongah-mongah maning kelob-kelob.
0: Niku anu, Pak, niku enten tiang mriko, tiang kidulan niku terus e wau atine ngranjang jenengan kan penjaga cinta mbok menawi saken jaga atine.
2: Sami-sami didukung nggih,
0: Den. Wong ngoten amin. Nggih, kula dukung saestu.
2: Nomor niku.
0: Saestu.
1: Nomor pira kowe?
2: Nomor apane niku nih?
1: Lah jare kon didukung.
0: Lanjut mohon doa dan dukungan. Nomor pinten?
1: Yang sing jelas nomor 11, nggih, Pak.
2: Nomor
1: Mas
2: nomor 11.
1: Nomor 11.
0: 11 semakin berkelas ya.
1: Semakin berkelas kayak Tri Rama. Tas. Amin. Sumangga. Mas penjaga cinta sumangga pada kintun salam kagem sinten?
2: Salame katur sepuh ya mawon lah.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Kula angsal nyuwun gendinge napa mboten?
0: Napa napa? Monggo,
1: gendinge napa? Heh, pokoke melu.
0: Urung.
2: Gendinge klambi siji mawon.
1: Oh, klambi siji ana nang ngendi?
2: Dicandelke kae mau nek nang.
1: Oh, ya bener.
0: Matur nuwun sanget. Mas penjaga cinta.
1: Nggih,
0: maringi sehat nggih.
1: Heeh, ditenggo gendinge nggih.
0: Mangga-mangga.
1: Panteng radio.
2: Pandang pirama Domini dan Ben Bagusi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas penjaga cinta sing wonten gaya baru teng riko nang Pak Siswara apa Siswono ya.
0: Siswanto.
1: Sing jelas Pak Sistralis. Nggih, sedaya dulur-dulur sing wonten gaya baru sing tasiknya wiji, matur suwun sanget, mugi-mugi panjenengan paringi sehat, paringi waras, selamat kae kowe ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sumangga jambi herbalek sami dikonsumsi.
0: Nggih, betul sanget.
1: Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Uki.
1: Sugeng siang Uki. Ibuku muslimah sing minis-minis kaya cimplukan.
3: Apa iya kami kok dindikane temenanan nih?
1: Loh, lah memangnya temenan kaya gue.
3: Apa iya kami kok dindikane temenanan nih?
1: Loh, lah memangnya temenan kaya gue.

0: Alamipun kata penjaga hati niku nggih.
1: Penjaga cinta untuk penjaga hati.
0: Oh, penjaga cinta. Cintane sapa?
1: Cintaku.
2: Cinta-cinta sing tasih-tasih grambyang niku lho, Bu.
1: Atine sing asih badan grambyang.
0: Kula
2: mboten grambyang niku. Mboten grambyang berarti aman, mboten usah dijagani tiang lintu. Nggih.
0: Aman mawon.
2: Alhamdulillah nek
0: tasih. Santen ken pamati
1: sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Nggih.
0: Santen mawon sinten Bunda Damiase sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Pak Parti sugeng siang, Bunda Yuni sugeng siang.
1: Sugeng siang, Wak.
0: Wis sena buripun nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Wonten Mbok Sangkah, wonten malih Mbak Tari lek ribut nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Mbak Cari sugeng siang, mugi-mugi sehat selalu Kang Darjo, Bu Arta nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kula mboten sakata-kata sedoyo ya kemawon tanpa terkecuali nggih, Den.
2: Amin, matur nuwun sanget, Bu.
0: Kune ten teh poci ten.
2: Teh poci siap nggih.
1: Teh poci Mas.
2: Kali napa niki?
0: Teh pripun?
2: Teh poci.
1: Batire apa?
2: Batire.
0: Batire yo anu gorengan ten.
2: Nggih pas. Nggih matur nuwun.
1: Kendel banget ya Bu ya.
0: Nggih sepersa kanggo mimi. Ten bagusé mugi-mugi sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa sing sami Bu Muslimah kanggo panjenengan. Nggih, panteng radio Bu.
0: Panteng dirama dong bestio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah sing wonten Petran matur suwun sampun nyawiji sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Inovasi. Nggih, sumangga. Ki wis ora sedherek maning ora sepakat nyisuk. Wis Oktober.
2: Wis Oktober tapi sepakate tasik sumangga.
1: Sumangga.
2: Produk-produk promo insyaallah walaupun boten wonten sepakat-sepakate tapi tetap wonten teng seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Kados tumbas drop tasik wonten susu kambing Ziga 26 Jaya Merah dulur-dulur promone mugi-mugi stokipun tasik amarga niki sampun akhir bulan ya niki ya.
1: Ngisuk wis tanggal 1 bulan 10 dulur-dulur.
2: Termasuk silambung, madu silambung niku wonten bonusane susu kambing Etawasi. Nggih,
1: leres sanget.
2: Lajeng dulur-dulur menawi badhe konsumsi susu kambing Etawa premium sumangga niki Etawa sinje tumbas 3 box hanya
1: Rp200.000 203
2: monggo kaje nggih insyaallah tasik wonten dulur-dulur
1: 150 loro sing bapak-bapak lemes isa dikakokna Pak Supri aja kelah.
2: Jadi mungkin-mungkin ngejing teng Raman Utara jadi tasik komplit sangat. Tapi biasanya nek siaran keliling-kelilingku tambah kata produk promone termasuk madu si pahit nih konten bonusane.
1: Nah, niku wow dulur-dulur. Mama Eka aja kelalen. Aja kelalen Mama Eka jigo krim.
2: Jackie Chan.
1: Anu ngapa?
2: Iki dulure anu Pak Bejo kayak Jackie Chan kok.
1: Oh, apa iya?
2: Ibu Jackie Chan.
1: Oh, hai. Jackie Chan.
2: Hai. Ibu Jackie Chan besok pasti mengana.
1: Malu ya?
2: Iya, ngesok tak gawak pas sayur kacang, Bu. Tenang bae, Bu.
1: Karo cambah, Bu.
2: Karo cambah, karo anu iwak asin.
1: Nah, gue mau, Bu. Wis, gue wis budariate aja kelalen ngodok-ngodok papat. Ya.
2: Syukur papat ya nyong dewek berarti. Yang kok
1: ya disigar-sigar ih. Wong jarene bramong-ngamong kok. Nggih, ngiping apa, Den?
2: Pak Suparno Raman Utara men suping enjing. Sami dumugi nggih.
1: Monggo-monggo.
2: Enten telepon nih.
1: Nggih, Mbah Panoto jeng ya ampun supe benjing nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, sumangga kali sinten iki? Fokus teng HP ya, Pak Kebu. Bapak di, Ibu. Dicopi
2: malah mangke nggih. Fokus teng HP.
1: Nggih, fokus teng HP nggih, Pak, Bu. Wis mlebu urung ngomong kae kuwi ya.
2: Mbak Daryati, Pak Supri tasik mentong.
1: Oh, pada. Kene wis.
2: Gacor.
1: Kene wis, Bu. Kene wis.
2: Tema nih, oh temenan panas iki kelop-kelop.
1: Iya domong kok wis ora.
2: Ijing miring Den, salam dumateng dulur-dulur ingkang sami dengatakan siap.
1: Siap.
2: Nggih.
1: Kanggo para
2: esuk libur lho, Pak.
1: Pak ngisuk libur para bapak-bapak sing nang

0: Bangan kon menganah disit.
1: Esok libur.
0: Kon niliki ninina karo Den Bagus. Kon pada sangu, kon pada tuku Sigma krim.
1: Nek aku kon ngewangi anu napa sambatan berarti bar magrib sagete.
0: Sambatan ngangkati piring.
1: Singgang siang, Pak Supri kali Mbak Taryanti
0: kang wonten. Sak rombongan Ramanutara.
1: Ramanutara 19 biji.
0: Sik kemawon.
1: Ayo.
0: Yo. Sakira susah pada maring ting-ting ngiping maning karo klenengan nang radio Tiramalan jaringane pancen.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat kuya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya,
2: muntah,
1: Bu, ya? Setiap hari muntah
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Wonten Madiun Ngawi, dulur-dulur siang menika sampun ngrenjangi panjenengan sedaya.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Niki jadi suwun kalian Pak Yatimin, Pak Mujuri. Wonten griya Pak Deparimen Raman Utara
1: sedanten. Matur suwun.
0: Nggih, sami tumuju nembangan Raman Utara, dulur-dulur Raman Utara. Nggih, Pak Yatimin ngene ditenggo Pak Yatimin.
1: Nek rika pengen ketemu Nini Sari pengen disuwuk yang isuk aja gue ya.
0: Pak Deparimen Raman Utara nggih di bedos dan dulur-dulur kersane pun saged tumuju kesehatan gratis.
1: Nah, gue mau digawa sarombongan niku ya.
0: Kang wonten Raman Utara sedaya kemawon wonten diwiji nami ngoten.
1: Leres sanget.
0: Matur nuwun ugi dumateng dulur-dulur dinten menika ingkang sampun tumbas produk herbal ingkang wonten seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: Nggih, matur suwun.
0: Ingkang sampun ditugiaken nggih matur nuwun ugi sampun pesen teng call center.
1: Niki wau.
0: Ingkang dereng sumangga pesen kemawon konsultasi riyin nggih saged. Ibu Waginem ingkang wonten Mekarjaya Putra Rumbia.
1: Matur suwun.
0: Sakniki sampun saged sakniki sampun saged bener ya. Isa ya. Isa langsung nang Putra Rumbia mergo wis ana jembatan.
1: Nah, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah matur suwun.
0: Nek riyin sak dereng jembatan dados COD-ane teng pelabuhan. Sakniki langsung ber ngoten.
1: Langsung saking boten teng pelabuhan malih nggih Bu.
0: Boten teng pelabuhan malih.
1: Langsung menjujuk kaya ya.
0: Langsung menjujuk. Melewati kali pasir yang banyak pasirnya.
1: Tidak. Geragal.
0: Niki Bu Waginem ingkang wonten Mekarjaya Putra Rumbia sampun pesen biosis LT kali nomor Rafid.
1: Matur suwun Bu.
0: Keluwanipun asam urat pengapuran lan sarap kejepit.
1: Matur suwun sangat kanggo Ibu Waginem mugi-mugi panjenengan nyawiji midhangetaken adicara kelenengan ya Bu ya.
0: Nuwun sanget nggih dumateng Bu Waginem nggih.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Enten Mbak Riana Variagung niki nggih sampun ditugiaken malih kali Mas Nur Hidayatullah.
1: Iketut.
0: Heeh. Niki ibu-ibun gadah
1: keluhan
0: kanker. Nggih, sampun tumbas drop niki.
1: Nggih.
0: Enten bonusanipun Ziga 26 Jahe Merah.
1: Jahe Merah, matur suwun.
0: Pak Timin adi duwe.
1: Matur suwun Pak Timin nggih. Niki wau sampun tumbas teng Radio Asrianda nggih.
0: Nggih.
1: Matur suwun sanget Pak Timin. Rika moga-moga yang rungokna kaya kuwi ya.
0: Nggih, kang wonten adi luwe sedaya kemawon dulur-dulur ingkang wonten mring 1000 sampun tumbas Sigma Magnesium Cream.
1: Nggih, enten malih niki Bu Jumini saking KNMPI.
0: Segeng santen siang menjelang santen Bu Jumini KNPI pelanggan setia niki.
1: Nggih,
0: sampun ditugekne Silte Morinda kali nomor Rafi.
1: Matur suwun Bu Jumini nggih, mugi-mugi panjenengan nggih nyawiji.
0: Pak Tugiono Kecubung Jaya nggih matur mbanuwun sampun borong susu kambing Ziga 26.
1: Matur suwun.
0: Ana dulurane Mama Eka nggih.
1: Daina.
0: Bu Daina. Mugi-mugi mangke oleh kulkas wingin nika sampun oleh rice cooker.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Moga-moga tahun kia menggoli kulkas. Diborong maning bios ini sing ake.
1: Sing ake Bu, main kuponnya ake Bu.
0: Aja kalah karo Baksarti BW sentek bolu.
1: Matur suwun. Kia moga-moga kia sing guyu-guyu ya kia Mbak Parman ya mugi-mugi ya uli hadiah ya.
0: Pun borong maling sing kata bios ini pun uang tunai 11 juta enten kulkas. Lemari es, rice cooker, setrikaan, radio pun makin dibagi-bagi.
1: Nggih dibagi-bagi ya. Pokoke semakin berkelas pokoke.
0: Dulur. Matur nuwun Bu Daina. Daina nggih betul.
1: Daina.
0: Mbah Parman Silir Agung.
1: Matur suwun sampun tumbas sipahi tekale biyosi.
0: Sampean sing marahi.
1: Lah wong diwiwiti ya kene ya langsung melu. Ulane jojokan mancing-mancing kaya gue. Ono ngomong binding kene ya kaya melu-melu.
0: Mbak Parman Silir Agung matur nuwun.
1: Matur suwun nggih, Mbak.
0: Tumanteng panjenengan sampun dugi teng Radio Kansa.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Yo si kalih si pahit.
1: Jan. Pokoke senyumnya lah senyum herbal. Biosi. Salam kagem Mbah Putri nggih, Mbah nggih.
0: Pak Margono.
1: Pak Woi.
0: Yo sini diborong Pak Margono. Pengen oleh luka apa ora Pak Margono iki?
1: Pak Rika nek ninine cek kesehatan nang kana deneng ora tau teka jane Rika nang apa sih?
0: Wedi.
1: Sentimen temen karnyo.
0: Wedi.
1: Wedi dicus.
0: Mbok wedi mbok gila.
1: Sing jelas sing kari gue ten.
0: Nggih Pak Margono, Pak Margono men WhatsApp lho niki. Heeh,
1: nggih.
0: Sekang siang Pak Margono ngawonten Bluru.
1: Nggih, matur suwun nggih Pak Margono.
0: Sampun tembah sik magnesium cream.
1: Nggih, matur suwun sangat.
0: Rika Sri Jati Datar sampun langganan sangat niki tembah sik pahit teng Inovasi Radio Lampung. Nggih,
1: matur suwun nggih Mbak Rika Sri.
0: Matur nuwun sangat.
1: Heeh.
0: Pak Aska mambengi yo nang kene sekanti bengi.
1: Nang kene Pak Aska. Oh, alah.
0: Iya.
1: Anu lagi pada ngapa sih kue jane
0: si
1: lah?
0: Si pada anu ngerumus nih.
1: Oh alah.
0: Ngerumus tanggal 15.
1: Ya karo bos ya?
0: Iya.
1: Oh alah ya. Jan, Allah Akbar, kaya kayaknya mangan jipang kayaknya kaya.
0: Udah nih.
1: Apa sih?
0: Martabak kok keling.
1: Oh, martabak.
0: Martabak saking Mas Agus.
1: Matur suwun.
0: Oh,
1: matur suwun Mas Agus martabak ya.
0: Dibetakne kali AJS. AJS pinter nek lewat ngarepe Agus ki alon-alon ben diceluk.
1: Udu Mas Yono to martabak.
0: Sanes.
1: Nek Agus sembuh kanu sekuteng.
0: Agus iki teknisi.
1: Oh, alah ya. Matur suwun ngisuk nyang tak liwat kono lah.
0: Iya, nek lewat alon-alon ni. Paling kur ditakoni tok.
1: Ndine, ya gue. Oh, ya si ora gue. Nek gue. Lah salahe takon ya berarti disemauri ya gue ya.
0: Mbah Suhem Sukarami, matur banuwun sampun tembah jeruk pale madu pahit.
1: Nggih.
0: Mbah Tun Muara Sidang.
1: Matur suwun.
0: Niki sampun didhegaken kali Mas Jodi Radio Kanza.
1: Matur suwun, Mbak.
0: Sampun tembah si lambung.
1: Nggih.
0: Nggih. Enten mali niki Ibu Sukilah Tikora.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun biosi. Enten Sigma.
1: Nggih,
0: enten Silti.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sudah habis 4 botol niki alhamdulillah
1: keluane pun
0: tambah sae.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak Agus tumbas sing ini Mas Agus. Nggih. Pak Agus Batu Brak Lampung suun. Barat.
1: Niki nggih sampun tumbas ngene Mas Agus nggih.
0: Niki wingi Pak Agus sampun tumbas.
1: Napa niku?
0: Napa COD?
1: Nggih.
0: Cuman kan memang datangnya 3 harian saking mriki teng Lampung Barat. Terus pengen cepet langsung teng Radio Gistara. Monggo nek pengen cepet langsung tugi teng radio dulur nggih.
1: Dulur-dulur sing wonten mriki
0: nek mboten saged temugi pun mboten usah ribet panjenengan mboten usah bingung. Kita melayani sistem COD, bayar di tempat boleh. Nek pengen gratis ongkir pembayaran via transfer lur.
1: Nggih, niku wau dulur-dulur nggih.
0: Ajeng dipaket no.
1: Nggih.
0: Niku gratis ongkir, panjenengan tumbase via transfer. Niku mangke gratis ongkir.
1: Nggih.
0: Tapi nek pembayaran di tempat mangke wonten ongkir.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Yatina seperti banyak matur banuwun Bu Yatina.
1: Matur suwun nggih, Bu Yatina.
0: Gada samurat niki.
1: Nggih.
0: Tumbas biosi kali si pahit.
1: Nggih.
0: Matur banuwun sangat.
1: Bu Yatina matur suwun.
0: Nggih. Niki sing pun gak anu nopo telas 8 niki lho Pak Sardi. Pak Sardi mugi-mugi mangke kiat gotong kulkas.
1: Amin. Amin Pak Sardi untuk aja gue ya.
0: Pak Sardi nyuwun kulkas napa mesin cuci?
1: Loro-loron.
0: Tumbas kata male kudune.
1: Nah, gue mau kayak gue ya semakin banyak kupone, semakin banyak kesempatan mendapatkan hadiah. Tulur-tulur
0: nggih. Ibu Armilawati Padang Dalom, sampun tumbas biosi kali si Lambung teng Radio Gistara Liwat.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur banuwun ugi pokoke dumateng dulur-dulur sedaya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Ingkang sami tumbas produk Kirbal wonten seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Namung saged ndongaake mugi-mugi produkipun cocok kalih kawan panjenengan.
1: Amin.
0: Apa sing dados keluhane panjenengan dang mantun.
1: Mantun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih, semangga dulur-dulur. Acak lalen isuk dulur-dulur ya sing wonten Raman Utara wonten siaran keliling cek kesehatan gratis kalih kru Trirama nggih teng peken Raman Utara ngajeng Indomaret. Nggih. Monggo.
0: Bu Suwarni. Sugeng siang Bu Suwarni.
1: Sugeng siang.
0: Mas Andon Magelangan.
1: Matur suwun Mas Andon sampun nyawiji ugi sugeng siang, mugi paringi sehat.
0: Salam kenal mendatang baru.
1: Nggih, sinten niku?
0: Kenging pun lamat-lamat salam kanggo sedaya pentri ramalan jaringan spesialipun. Dumateng Nini Serendin Bagus saking
1: sinten niku?
0: RO Rama Utama kali.
1: Matur suwun.
0: Pak Hadi namine.
1: Oh, Pak Hadi. Matur suwun Pak Hadi. Oh, Pak Hadi sing kok dhuwur kae. Wingi ten sing teka ibune tok sing cek kae.
0: Nggih. Warung makan Rama Utama kali.
1: Nggih, matur suwun nggih, Pak
0: bener,
1: Hadi.
0: Bener Pak Hadi, WR ning warung to.
1: Gue gari WR udah warung, Den.
0: WR Supratman.
1: Gue mau
0: WR apa, Pak Adi?
1: Pak Adi, WR
0: menawi kula salah.
1: WR niku warung napa? Napa, Pak Adi? Apa warung doyong kayak gue ya?
0: Yang ngalami beleng yang wonten RB3 Rumbi hadir.
1: Matur suwun.
0: Mbak Edi, SBB Tulas hadir.
1: Matur Mbak Edi, suwun.
0: Nongkrong nang arep radio Trirama pokoknya sedino. Nek orang rungokne radio Trirama kaya arep loro rasanya.
1: Loro atine. Kaya nyawar luncat.
0: Awak rasanya kejuk abe deh. Tenan kok.
1: Tenan. Terus mari guyu amar terus ngrungokna kelenengan gue mau ya.
0: Dan cocok temenan.
1: Cocok karo rekanin.
0: Nuhun Mbak Edi, maringi sehat sedanten.
1: Amin.
0: Sak keluarga ageng ngomongan sebut ibang.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Mbak Supar Sidoarjo pring sewu hadir.
1: Matur suwun Mbak Supar.
0: Nggih, Bu Suprapti hadir.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Enten malih Pak Ahmad Korit.
1: Matur suwun.
0: Nggih.
1: Jelas nyeluk jenengku.
0: Iya.
1: Asli.
0: Pak Ahmad.
1: Matur suwun.
0: Nggih. Ayu Lela Sari Raman Utara.
1: Matur suwun.
0: Sugeng siang kemawon.
1: Nggih.
0: Afifah Seputi Raman. RO 4 hadir.
1: Ngisuk Afifah nek garep maring Raman ya cedek,
0: Mbok. Iya.
1: Cedek maring Seputi Raman apa maring Raman?
0: Ya cedek Seputi Raman.
1: Ya mbok menawa pengen merawan Afifah.
0: Pertinyi ini lho nih.
1: Kopine rung dibuka merga nang takon ngentekna sing nang lodong disit ke lho Den, kayak kopi sekang Afifah Khairunisa. Sing ana ndengan-ndengan nang janggut. Ora susah mandeng mbok dadi kepincut kayak kowe ya. Salam nggo bapak karo ibu Afifah ya.
0: Nuwun sangat nggih, teman-teman Afifah. Nek bapak malih Bapak Jaini sugeng siang Bapak Jaini.
1: Sehat ya, Po?
0: Nggih, salam teman-teman renceng-renceng yang rasane nyawiji.
1: Matur suwun sangat, sugeng siang.
0: Enten Bu Saiman RK nging ditenggo.
1: Bu Saiman ditenggo benje.
0: Pandang terus Radio Trirama Den, matur nuwun sangat.
1: Sami-sami.
0: Den.
1: Dalam.
0: Sesuk aku Sherlock yo.
1: Iya, sapa kuwi?
0: Mbak Daryati. Ya, sesuk tak serok i.
1: Untuk serok Den.
0: Apa?
1: Sair.
0: Ora tak serlok lho nek tak serok sesuk.
1: Oh, tak serok iya. Mbok sair karo kerok ae kowe ya dadi serok aja kowe ya.
0: Pak Jupli di Pak Jupli. Yo Pak Jupli yo kijing miring Pak Jupli yo.
1: Ayo. Saiki ra susah pada maring di ngendi dulur-dulur ngiping maning karo klenengan nang radio Trirama pancen jo.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak De punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak De?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi si harga dari mana Pak De?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
7: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
9: Kang Paijo, tolong aku.
10: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
9: Wetengku iki lho, Kang. Rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
10: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
9: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
10: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
9: Yo, biasa.
10: Biasa kuwi jam piro?
9: Jam 12 bengi.
10: 12 bengi.
9: Ketoke rada telat setitik.
10: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
9: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
10: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Mas Parno ingkang wonten sewidodo.
1: Matur suwun Mas Parno, sugeng siang.
0: Rajengi mugi-mugi saged kinten salam tumateng sedaya.
1: Nggih,
0: semidhangetaken. Ati cara kelenengan dinten menika spesialipun tumateng Den Bagus mawon.
1: Matur suwun.
0: Nuwun sanget tumateng panjenengan.
1: Nggih,
0: Mas Parno. Dulur-dulur ingkang wonten seputaran Tridatu sumangga, nggih wayahe sumangga.
1: Nggih.
0: Saged tembas para dakir bal menika wonten Radio Kanza Tridatu Lampung Timur.
1: Lama malah
0: niki enten sing terbaru namine adalah Madu Sipahit. Gabungan antara madu hitam dan madu nomor afit mantap sekali. Saged meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Nggih.
0: Mengangkatkan badan, membantu melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung. Mengandung bahan herbal sai sangat dulur, napa malah panjenengan gadas kolesterol tinggi lan darah tinggi.
1: Kadar gula dhuwur kowe ya. Kowe ya isak kowe ya nggo
0: mandak. Sai sangat dulur amarga madu Sipahit menika mengandung madu murni pilihan ditambah kali bahan herbal kados sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, temulawak, temu ireng, kayu manis, daun salam dan daun kelor. Niki madu Sipahit ugi saged kagem panjenengan umpami gadah keluhan komplikasi kados saudara tinggi lan asam lambung.
1: Nah, kowe mau
0: amarga wonten kunyit lan temulawak ugi.
1: Nah, kowe mau dulur-dulur
0: nggih. Panjenengan amung gadah asam lambung tok, berarti madu si lambung. Tapi nek gadah keluhanipun enten kolesterol, enten asam urat, enten lambung.
1: Wis pepegreneg.
0: Pun, sakniki enten si lambung cocok hemat. Berkualitas.
1: Nah, gue mau.
0: Boten usah kakean-kakean.
1: Wis kaya gue bae.
0: Kakean-kakean.
1: Sipahit bae dulur-dulur ya.
0: Pahit lan biosi.
1: Nah,
0: kaki panjenengan sedaya enggak gadah keluhan niki wau.
1: Jodone kaya gue ya. Monggo-monggo saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane.
0: Matur sembah nuwun nggih lur amarga niki adana saripun jam 3 kirang gangsal menit. Kon maju.
1: Jan sing puasa seneng banget. Urungan jam 6 wis anu maghrib ya kowe ya.
0: Nginjing pepanggihan wonten peken Raman Utara, dulur-dulur. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Leres sangat.
0: Iya, ampun supi mangki tumugi saged tumut cek kesehatan gratis lan saged tumbas produk. Produk-produk herbal ingkang sampun disiarno nang Radio Trirama lan jaringan.
1: Nggih, monggo matur suwun mbok menawa telepon sing ngurungi saka angkat nggih kale langgam sing dereng saged keputer mugi-mugi benjing saged kepanggih teng peken Raman Utara.
0: Ramane sami aji ambarawa matur mbah nuwun ramane. Enten kada sangat tinggi sing dereng
1: saged banget kaya ya.
0: Nggih.
1: Akeh banget.
0: 8120-2938 Mbak Neri, Grandpa. Wis pokoke dulur-dulur
1: kabeh bae.
0: Nggih.
1: Paringi sehat panjang yuswa dulur-dulur rampun supe jambi herbale semonggo saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringan.
0: Neng aja gaya baru nggih matur banun sangat. Paringi sehat sedoyo nggih lur. Monggo Den Bagus pamit riyin.
1: Nini Sari Dikraman je pamit.
0: Yeah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha mari ngeti-ngeti dulur rayu padha ngiping maning karo klenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen jos.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Chandra Dewi Besti. Hoa hoa lagi kita. Sampai setengah enam. Buruan-buruan bangun dari tempat tidur, beraktivitas lagi sore hari ini bunda-bundi. Ya, ditemenin sama yang asik-asik di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

panasnya dunia. Dikasih yang asoy-asoy. Mudah-mudahan bisa bikin besti jadi apa? Jadi makin semangat kalau yang mau aktivitas sore. Kalau yang sudah istirahat ya jadi makin enak aja lah istirahatnya. Tapi kayaknya enggak sih. Aku yakin kau pasti kegerahan. Kipas enggak kental kipasnya besti, ya udah enggak apa-apa ya. Walaupun kipasnya enggak mempan, yang penting kita asoy-asoyan aja. Kami ikutan gabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Chandra tungguin sampai 5:30 di sini besti di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sida.
2: Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.

Tapi ini mutiaranya versi by Jidor. Enak ya? Ih, enak banget sumpah. Ya, gimana enggak enak dong? Ini dendangnya sudah disiapin sama musik direkturnya Tri Rama Cancoscis pokoknya. Demi, ini semua demi. Demi Besti, biar pada betah, biar pada seneng kalau pantau di Tri Rama. Ih, kasih aplaus dulu dong. Biar makin semangat padaan juga ya, semangat yang aktivitas, semangat MD-nya. Alah ya Besti. Tanya Om Mbak Tria, kenapa? Oh, nanti coba aku tanya sama dia ya. Besti Chandra sudah live di TikTok. Kamu boleh ikut bergabung ya, menyatu di 08 12 12 12 9 3 1 0. Dan juga kalau TikToknya di Radio Tri Rama FM, kalau tadi itu nomor kamu bisa telepon, boleh SMS, boleh juga wawah. Boleh semuanya, nomornya tuh sekali lagi ya, di 08 12 12 12 9 3 1 0. Dan juga gak lupa ya Besti, kalau dangdut sore ini persembahan spesial dari Bio Sisi Haga. Ini herbal tetes premium masa kini yang benar-benar ya kan, terbukti banget, udah banyak banget ternyata ini loh pasien-pasiennya, udah banyak banget konsumen-konsumen setianya rajin minum Bio Sisi Haga dan ternyata merasakan khasiat dan manfaatnya. Dengan catatan kalau mau minum herbal Biosi, ini Besti harus rajin minumnya, sabar minumnya, terus juga mulai hidup yang lebih sehat lagi. Biar apa? Ya biar Besti bekerja sama antara badan dan Biosi. Antara tubuh dan Biosi ini bekerja sama ya untuk menjaga kesehatan tubuhnya Besti. Ihihir. Apalagi kalau keluarga nih, besti-besti aku ternyata mau minum Bio Sisi Haga. Ini mumpung masih ada promo spesialnya. Promonya itu kamu beli satu dapat satu kupon gelegar hadiah menuju 11 tahun Tri Rama semakin berkelas. Jadi kalau kamu lagi nonton live TikToknya Chandra, ini di atas ini kan ada tuh 11 semakin berkelas Radio Tri Rama FM. Itu besti ya, karena tinggal beberapa bulan lagi menuju ulang tahun Radio Tri Rama yang ke-11 tahun. Ini kita mau bagi-bagi hadiah loh Bes, banyak banget hadiahnya. Ada total uang tunainya tuh 11 juta rupiah, mantul. Yang mana besok tanggal 15 atau 16 bulan depan kita bakal undi lagi untuk pengundian yang kedua. Kita mau keluarin uang tunai 1 juta lagi untuk 5 orang pemenang. Jadi satu orangnya dapat 200.000 rupiah. Lumayan kan? Lumayan. Ya Besti, selain uang tunai total 11 juta, kamu juga bisa dapetin 3 unit kulkas, ada 2 mesin cuci, ada 11 kipas angin, ada 11 rice cooker, ada 11 setrika, sama 50 unit radio FM. Pokoknya banyak banget hadiahnya, udahlah banyak hadiahnya, banyak khasiatnya, soalnya isinya itu Bio Sisi Haga, bahan herbal alami Besti. Ada buah mengkudunya, ada biji jinten hitamnya, ada atau habatus sauda, terus juga ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, ada air kelapa juga di dalamnya. Aduh, pokoknya banyak banget manfaatnya, ya pastinya buat kesehatan tubuh kamu. Buruan, kamu dapetin produk nya di sini aja ya Besti, di Radio Tri Rama, atau bisa COD-nya nanti diantar sama call center di 0831 760 600, atau besok kita ketemuan ya, kita ketemuan di Pasar Raman Utara. Besok kan tanggal 1 tuh, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kita bakal ada cek kesehatan gratis, kita ada siaran keliling. Besok kamu datang dibawain Bio Sisi Haga dan juga herba-herba lainnya, lengkap spesial buat kamu Besti.

0: 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena wena dendangnya menuju 11 tahun Tri Rama. Ini masih unyu-unyunya kalau anak-anak sekolah masih remaja ini ya. Ini berarti Tri Rama masih remaja ini Besti. Iya kan? Masih aktif-aktifnya gitu kan. Sama kayak Tri Rama lagi aktifnya luar biasa. Untuk selalu menemani aktivitasnya Besti. Semoga makin jaya di udara ya, amin. Semoga makin bersemangat juga untuk menemani Besti, amin. Semoga makin keren ya Besti. Biar Bestinya yang pantau juga makin keren semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Ini Besti. Ya kira-kira sore hari ini udah pada minum Biosis Siaganya atau belum? Mudah-mudahan si Besti gak lupa ya. Kalaupun sore hari ini belum meminum Biosis Siaga, nah nanti malam, jangan lupa nanti malam kamu minum Biosis Siaga biar kamunya selalu sehat ya Besti. Sore hari ini juga kamu kalau mau ikutan gabung boleh ya, dibuka kesempatan menyatu di 08 12 12 12 9310. Barangkali kamu mau menyampaikan unek-unek gitu kan. Unek-unek dikira mau curhat atau mah gitu. Enggak ya, karena enggak buka sesi curhat. Jadi please kalau kamu ikutan menyatu, cukup sebutkan nama, alamat, sama request lagu, sapa-sapa. Tapi enggak sekabupaten juga ya sapa-sapanya Besti. Bagi-bagi sama yang lain. Ya Allah, ya Allah. Boleh, Chandra juga udah punya status terbaru di aplikasi Biru ya. Aplikasi sebelah. Jadi boleh kamu juga ikutin follow semua medsos kita, namanya sama, Radio Tri Rama FM ya kan. Sapa-sapa satu RT itu lumayan berat juga. Ini ada Bang Iim lagi pantau dari Pubian. Katanya tetangganya mantau lewat sound system. Apakah benar Bang Iim? Tuh Zainal, kalau kamu kira-kira mantaunya lewat mana? Apakah lewat sound system juga? Atau lewat toa? Jangan-jangan kan ada ya yang pantau lewat toa nih Radio Tri Rama. Soalnya kalau sore itu ada pengajian, jadi kadang di play di masjid, di musola. Masya Allah. Ada juga ini, ada Gips ya, dari mana kamu? Tuh Tanjung Jabung Timur Jambi, masih mulai hujan gerimis alhamdulillah. Ini yang lagi pantau di TikTok juga, terima kasih sudah menemani aku. Coba teleponnya, halo Dangdut Serebiasi.
1: Ini Paltetes Premium Mas Atini.
0: Malam.
1: Iya.
0: Malam mau apa?
1: Aku mau minta dendang.
0: Apa dendangnya?
1: Cinta karet.
0: Cinta karet, dicek dulu digoyangnya iya. Buat siapa itu?
1: Goyangnya buat semuanya. Aku takut kalau nanti aku nyenggol orang satu, aku malamnya kejauhan gak bisa pulang.
0: Aduh ya wes, kalau gitu buat semuanya aja. Terima kasih ya. Malam.
1: Sama-sama.
0: Yuk panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dan Tandra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

enak dendangnya. Barengan sama Chandra Dewi, kita goyang-goyang, kita jingkrak-jingkrakan. Apakah kamu sudah siap, bestie? Enggak, Chan, enggak. Gak usah aneh-aneh ngajak jingkrak-jingkrak panas-panas. Gerah, gak sanggup. Gak mampu aku. Aku gak mau panasen aku, keringetan, biang keringetan aku. Apakah kamu juga punya masalah yang sama, bestie? Kemarin Chandra udah bahas seputar biang keringet. Ya, musim panas, wewe, kemarau ini kita belum hujan-hujan, wewe. Ya bersyukur aja, alhamdulillah musim kemarau ini masih ada yang punya air. Ya kalau udah gak punya air, aduh sulit sekali kita. Tidak tahu mengungsi kemana kita, bestie. Ya kan, ya masih disyukuri gitu kan. Tapi kalau ngomongin seputar musim kemarau, ini pasti banyak banget keluhan kesehatan yang bakal terjadi. Ya, pernapasan itu sudah pasti, apalagi debu-debu jalanan, ya Allah. Apalagi ya sekarang alhamdulillah sih udah mulai banyak pembangunan-pembangunan jalan. Salah satunya di Purbalingga. Benar-benar jalannya sudah mulai akan dicor. Ya, tapi minusnya debunya benar-benar parah. Ya, debunya sangat-sangat bertaburan, bestie. Nah, kan? Jadi kalau kamu mau berpergian, apalagi di lokasi-lokasi yang lagi ada pembangunan jalan, alangkah baiknya kamu bawa masker atau pakai ya, pakai masker. Jangan cuma dibawa tapi enggak dipakai ya, podo karo to. Riri. Dipakai maskernya ya, tapi nggak cuman melewati jalan-jalanan yang lagi dibangun ya, lewat jalan manapun, apalagi kita lewat jalan yang sangat buruk kualitasnya gitu, pasti debu akan sangat banyak sekali. Jadi nggak ada salahnya kamu berpergian naik motor tetap pakai yang namanya masker. Tapi terlepas dari keluhan sesak nafas, keluhan ispa, masalah pernapasan di saat musim kemarau, ya, yang paling sering terjadi juga kalau kita lagi ada di musim kemarau, musim panas kayak gini nih, orang-orang yang punya tekanan darah tinggi biasanya juga bakal meningkat tekanan darahnya loh, besi. Itu karena apa? Karena banyak faktornya. Bisa karena dehidrasi, bisa karena respon stres sama tubuh kita gitu. Nah, dehidrasi itu apa? Besi tahu nggak? Ini yang lagi nontonin di TikTok tahu nggak dehidrasi itu apa? Ya tahu dong ya. Dehidrasi itu kita kekurangan cairan. Ya, cairan di tubuh kita itu di volume darah kita itu berkurang. Jadi otak kita ngelepasin hormon yang bisa menyempitkan pembuluh darah dan membuat jantung kita itu bekerja lebih keras. Nah, selanjutnya ini nih, stres panas. Ya, suhu tinggi bisa memicu pelepasan hormon stres kayak kortisol gitu, yang bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi nggak heran orang kalau lagi musim kemarau yang punya tekanan darah tinggi sering pusing. Jangan-jangan karena tekanan darahnya melonjak karena suhunya saking panasnya gitu. Terus juga ini bisa karena pelebaran pembuluh darah. Ya, kalau di kondisi tertentu, respon penyesuaian suhu tubuh terhadap panas ini bisa meningkatkan resistensi aliran darah. Ya, bestie. Ah, cara mengatasinya gimana? Ternyata mudah cara mengatasinya. Ya, kita cukupi minum cairan. Ya, cairannya apa? Ya, air putih dong. Minimal 2 liter atau 8 gelas sehari rutin. Itu untuk mencegah dehidrasi. Terus juga, kamu batasi paparan panas. Udah tahu punya tekanan darah tinggi, udah tahu kalau bestie itu gampang pusing kalau kena panas, ya udah nggak usah panas-panasan. Kayak nggak usah kelamaan di bawah terik matahari dalam waktu lama gitu. Kalau mau emang ada keperluan, mau ke sawah lo Chan, mau ke ladang lo Chan, nah pakai penutup kepala, jangan dibiarkan kepala kita tidak dilindungi sama sekali gitu ya bestie. Terus jaga pola makan, konsumsi makanan sehat dengan membatasi asupan garam. Nah, yang suka-suka garam ini agak dikurangi dulu ya. Hindari kafein. Salah satu kafein itu dapatnya dari kopi, dapatnya dari teh. Nah, yang suka coklat juga. Serta nih bestie, kamu harus pantau secara berkala. Gak ada salahnya kamu rajin-rajin lakukan pengecekan tekanan darah, tensi-tensi gitu ya bestie.
Besok pas banget juga kamu bisa datang ke Pasaraman Utara. Ya, nanti kamu bisa tensi di sana. Karena itu salah satu treatment cek kesehatan gratis kita ya, tensi besti. Selain nanti juga kamu bisa kayak ngecek peredaran darah kamu. Kita ada alatnya, nanti kamu bisa melihat apakah peredaran darah kamu ini lancar atau tidak. Adakah indikasi kamu itu tekanan darahnya tinggi atau enggak? Ya, kalau iya, nanti kamu bisa dapat rekomendasi yang sesuai sama keluhannya kamu. Ya, di antaranya untuk yang punya keluhan darah tinggi, ini sangat banget disaranin untuk rajin minum Bio Shishi Haga dipaduin sama madu Shipahit. Besti, itu dipaduin. Kalau Bio Shinya, nanti ini bisa kamu konsumsi itu mulai dari 5 tetes. Nah, tapi kalau madu Shipahit, nanti kamu bisa konsumsi mulai dari 1 sendok makan. Dicampur di air yang hangat-hangat kukuh, nanti diminumnya setiap pagi, siang, dan juga malam. Rajin-rajin padaan minumnya ya besti, biar kamu itu makin sehat selalu. Ya, pokoknya makin bugar, biar makin semangat beraktivitas juga. Dan lancar aktivitasnya. Dan sudah pasti kalau kita lancar aktivitasnya, mudah-mudahan rezekinya juga makin lancar, makin banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah ikutan gabung, tenang, nanti Chandra bakal sapa-sapain. Ya kan, kita kasih dulu yang enak-enak ini, biar makin semangat yang baru bangun tidur apalagi ya besti. Goy goy.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo minum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi saat dirinya minum Biosi, sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit.
1: Nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Kasih setengah botol. Okay. Berarti sakniki teng griya tasih.
2: Tasih niki kok bagus male.
1: Bagus male. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Kadosane nggih kolesterol nggih rodok
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosane pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo persake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM net. Biosi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.

bisa diem, Besti. Pundak aku rasanya pingin goyang-goyang terus. Udah aku tahan, goyang lagi. Aku tahan, goyang lagi, Besti. Sungguh-sungguh enak banget, sumpah dendangnya deh. Kamu gitu juga nggak? Jangan-jangan kamu tidak sadar jempol tangan kamu tadi goyang-goyang. Jangan-jangan kamu tidak sadar kalau kepala kamu tadi geleng-geleng. Atau kamu tidak sadar leher kamu pindah kanan, pindah kiri. Entar. Leher pindah kanan, pindah kiri gimana ya maksudnya ya? Apakah kamu tadi tidak sadar kalau kamu ini ya sambil masak ulek-ulek bumbu sambil goyang-goyang? Ya emang lah Chandra, kan ulek bumbu tuh ada goyang-goyangnya gitu, ya enggak sih? Apa Zainal, yang lain pada di jembatan kali ya, jembatan kali pasir. Iya benar, jembatan kali pasir kalau sore udah kayak lokasi wisata, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, aku ini hidup di Waibungur, tapi aku belum pernah ke jembatan kali pasir, ya ampun. Bagaimana ini? Ya, aku belum melihat keramaian di sana. Kalau kamu sudah pernah belum, Besti? Atau jembatan-jembatan merah putih yang sekarang ini sudah diresmikan, sudah mulai digunakan, apakah sama ramenya kayak di jembatan Waibungur? Wih, di sini jadi tempat wisata, Besti. Kalian bisa foto-foto juga, jan mantul, ya kan? Nah, boleh ya kita kopdar ke sana aja gimana? Apakah kamu setuju? Kayaknya di sana banyak bakul jajan. Aku suka. Kamu suka juga nggak banyak bakul jajan? Yuyur, kamu suka nggak kamu kalau banyak bakul jajan? Aku suka, aku sih suka aku mah ya. Anaknya aku sukaan aku mah. Pokoknya nih sing siaran Chandra, gacor, masa sih? Queen Lin, kamu menyatu dari mana sih sebenarnya? Yuyur, kamu menyatunya dari mana? Ada juga Neng Aza, apa kabarnya Neng Aza dari Gaya Baru ikutan bergabung bareng sama Chandra Dewi. Coba aku mau cek siapa yang sudah ikut gabung di Wawah. Waalaikumsalam, ini Mas Andon Magelangan sudah hadir, semangat gaspol. Aku selamat sore gabung juga Wahyu Wigi. Oh ini Mas Wigi. Absen minta doanya semoga cepat sembuh anak saya. Ya Allah kok bisa? Nah, semoga cepat membaik. Semoga tidak ada hal-hal yang parah terjadi ya. Hati-hati lain kali. Aduh ini tole atau gendo Iki. Ada juga ya jalan-jalan sama aku aja mbak. Tapi belum mandi. Wes mandi tuh nomor sekian. Ya Allah lah Allah, ya Allah. Chandra diajak jalan-jalan sama wedus, wedus, oh wedus. Pak Aska, mentang-mentang ya. Sekarang susah air, kemarau, mandinya sehari sekali gitu. Terus Chandra diajak berteman sama wedus gitu. Please deh. Pai Aska, please deh ya. Oh, ternyata Queen Lin ini menyatunya dari GMP. Oke. Okay. Ini loh, selamat sore juga Mbah Gito. Mbah Gito, ya kan? Aku nih kalau nggak didatangnya, aku nih jangan lupaan loh, ya Allah, ya Allah. Padahal Mbah Gito kilo nonstop mantaunya, ya. Sehat-sehat ya Mbah Gito. Mbah Gito kenapa? Mbah Gito kok lagi manyun? Lah kenapa Mbah Gito? Wes tak senggol ya aja manyun-manyun lagi Mbah Gito. Wes toh. Jal, mesem dulu mesem. 1, 2, 3 ya. Mbak Sri, selamat sore ya Mbak Sri. Hayo Mbah Gito aja manyun. Besok ketemuan ya. Soalnya besok Chandra DKK ya. Chandra dan kawan-kawan bakal siaran keliling di Pasar Aman Utara. Ya besok ada cek kesehatan gratis. Ya Besti besok datang di Pasar Aman Utara tuh lokasinya ada di depan Indomaret. Ya kamu datang dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya pokoknya nanti dibawain banyak promo spesial. Biosisi harganya juga sudah pasti dong akan dibawain ke sana. Iya kan? Ini demi kesehatannya Besti-Besti tidak mungkin tertinggal. No ya. Tuh, Deviana juga mau jalan-jalan ya.
Mau jalan-jalan kemana, Mbak? Ayo kita jalan-jalan ke jembatan Waibungur. Ayo. Ikut ya jembatan Sengbian untuk mancing kaito. Pakai mobil. Emang pernah kita mancing bersama, Zainal? Kayaknya nggak pernah deh aku mancing sama kamu, Zainal. Kamu jangan ngaku-ngaku deh, please deh ya. Papan, apa kita mencari anak gajah itu toh? Ya kayaknya kalau itu iya berarti ada kamu di situ ya. Aku lupa soalnya, nal. Pes tahun kapan, nal. Ayo, boleh ikutan gabung. Tahun kapan, nal. Ayo, boleh ikutan gabung, teleponnya ditunggu.

0: Amir.
1: Kabarnya gimana?
0: Sehat banget dong, alhamdulillah.
1: Sehat banget ya.
0: Iya, luar
1: ya,
0: biasa.
1: Gimana minum BOC terus?
0: Iya kan, mantul nggak tuh?
1: Mantul.
0: Eh, Amir kan udah punya BOC belum?
1: Kalau pegel ini, minumlah BOC.
0: Hah? Apa? BOC? BOC? Kok jadi BOC?
1: BOC. Kok jadi ribet ya?
0: Lah, iya, kenapa coba? Ih, yaudah ya, mau dendam.
1: Kok grogi sama Chandran?
0: Jangan grogi, pegangan dong kalau grogi. Awas kamu ambruk nanti ya.
1: Chandran, nanti pegangan Chandran lah.
0: Ah, pegangan aku, nono ya, nono ya. Aduh, ini mau dendangnya apa?
1: Dendangnya apa ya? Apa yang udah disiapin?
0: Aku udah siapin, aku bukan Rahwana. Tapi kalau mau request yang lain boleh.
1: Yaudahlah, aku bukan Rahwana.
0: Okay, kalau gitu ditunggu. Terus digoyangnya buat siapa?
1: Maklumin tuh, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Purtentung, Julius, Putra LA, Jerry, Elin, Caramala, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Ya, kalau kurang sehat, siapin apa tadi? BOC?
0: BOC.
1: BOC. BOC ya?
0: BOC. Oke. Terima kasih ya, Amir Khan.
1: Sama-sama, Panteng ya. Radio.
0: Panteng Trirama dong. Ya kan, sudah ikut gabung ada Amir Khan dari Lampung Timur, Besti. Ih, boleh disusulin ya di belakangnya ada siapa ini? Halo, Dangdut Sore BOC.
2: Herbal Veritas Premium Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neri ya?
2: Enggak.
0: Hah, enggak? Terus siapa dong?
2: Enggak salah.
0: Oh, enggak salah. Oh, si Princess. Princess Kota Gajah. Ya Allah.
2: Kabar masih cantik.
0: Baik banget, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mbak Neri.
2: Ya.
0: Mau dendang apa?
2: Lumpur dan berlian lah ya.
0: Lumpur dan berlian.
2: Iya.
0: Dicek dulu ya, digoyang buat siapa coba?
2: Mau cinta mulia aja.
0: Ah, jadi mau lumpur atau mau cinta mulia?
2: Kalau yang itu yang cinta mulia.
0: Oh, cinta mulia aja. Oke, ya udah. Siapa Mbak Ajeng Febria?
2: Hah?
0: Mau yang Mbak Ajeng Febria?
2: Baseng yang penting
0: cinta mulia.
2: Ya
0: udah kalau gitu nanti tak cek lah yang enak yang mana ya. Ya udah.
2: Ya pokoknya baseng apa lo tri lama yang gak enak semuanya lo.
0: Aku aja lah yang nyanyi lah kalau gitu.
2: Ya, apa mau itu lebih baik.
0: mah.
2: Semua ya. Semua penyiar tri lama itu emang gacor semua ya.
0: Ya gimana kan kalau katanya Amir tadi minumnya BOC.
2: Oh iya gak salah ya. Bandar Lampung ke Tanjung Karang membeli terasi. Kalau badannya meriang minum
0: Biosi. Oke, ayo digoyangnya buat siapa?
2: Goyangnya buat Bu Esena ya. Selamat sore sama Mbok Wandiranya, selamat sore. Sama maklum selamat sore, Pak Yanggi, Bu Yanggi, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Ada Butet. Selamat sore ya, Teh. Semoga sehat selalu, Butet.
0: Okay.
2: Terus ada siapa tadi?
0: Siapa?
2: Amir Khan ya? Selamat sore, Putri Suprapi ya. Selamat sore buat semuanya aja lah ya.
0: Okay, selamat sore.
2: Siapa buat yang lagi siaran? Ya, awet cantik.
0: Amin.
2: Awet ayu.
0: Amin.
2: Awet gacornya ya.
0: Amin.
2: Biar bikin semangat semua fan dari Rama.
0: Yeay. Udah, terima kasih ya Mbak Neri.
2: Iya, ya, aku pamit undur diri ya.
0: Ya, Panteng Radio, Panteng Trirama dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Besti yang sudah ikut gabung dua dulu ya.

tanya kira-kira kamu sekarang lagi capek banget habis bekerja. Benar-benar capek, ada linu-linunya gitu di persendian kamu, enggak usah khawatir. Tenang, tak kasih solusi. Aku punya Zigma, Zigma Magnesium Cream. Itu nanti kamu tinggal dipencet ya, Bes. Ini yang lagi berkumpul di TikTok. Tinggal dipencet terus nanti diolesin. Aku enggak bawa produknya ini soalnya di depan. Ya diolesin nanti dipijit-pijit. Dipijit-pijitnya searah aja. Kalau ke atas, kalau ke bawah aja. Ya apalagi kalau kamu punya benjolan itu mijitnya enggak usah keras-keras. Biar apa? Biar si Zigmanya itu meresap masuk ke bawah kulit. Akhirnya masuklah ke titik-titik yang kamu ngerasa kayak linu-linunya di mana. Soalnya dia kalau habis diolesin itu tuh tidak meninggalkan bekas. Jadi dia itu meresap ke bawah kulit, Besti. Biar kamu tuh cepet ngerasa lebih lega linu-linunya gitu. Buruan, kamu segera cari Zigma Magnesium Cream atau Zigma ini di studio Radio Tri Rama FM ya. Atau besok mau datang ke Pasaraman Utara boleh, karena besok kita ada cek kesehatan gratis di sana. Heeh ya, Besti. Pokoknya kamu harus sehat, kamu harus kuat. Sendi-sendi kamu harus kuat. Apalagi kalau kamu itu kan sendirian. Kamu gak boleh, kamu tidak kuat. Kamu harus kuat dan sehat ya, Besti. Oh, di sini aja. Kamu mah gak usah kemana-mana, bareng sama Chandra Dewi aja. Di sini. Di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: se. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov Lampung ke-10. Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut menjadi momentum penting untuk menjaring sekaligus membina atlet-atlet terbaik Lampung yang nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengajak seluruh atlet yang ambil bagian dalam Proprov 10 untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sport aktivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet juga diharapkan menunjukkan semangat juang dan menjaga nama baik daerah masing-masing. Porprov Lampung ke-10 diikuti atlet dari 15 kabupaten atau kota se-provinsi Lampung dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 6.000 atlet serta sekitar 600 nomor pertandingan. Pelaksanaan Porprov tahun ini menjadi salah satu agenda olahraga terbesar di tingkat provinsi. Korlantas Polri menyiapkan layanan bagi kendaraan yang terkena pemblokiran akibat pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement atau ELTLE agar dapat diurus langsung di kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Imade Agus Prasatya mengatakan layanan tersebut merupakan arahan Kakorlantas Polri Irjen Wibowo untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus kendaraan yang terkena blokir ETLE. Gubernur Negara Bagian California, Amerika Serikat, Gavin Newsom, menaikkan undang-undang yang menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur resmi. Fox 40 melaporkan undang-undang tersebut ditandatangani pada 10 September yang membolehkan para pekerja beragama Islam menggunakan cuti berbayar untuk memperingati hari raya tersebut. Medali emas yang diraih Leo Roli Carnando dan Daniel Martin membuat badminton Indonesia melampaui target yang dipatok pemerintah di Asian Games 2026. Terlampauinya target tersebut disampaikan Menpora Erick Thohir pada Selasa kemarin. Erick mengatakan ada yang memenuhi target dan ada yang melebihi. Badminton salah satu yang melebihi target. Erick memberikan target 1 emas untuk badminton. Namun ternyata cabur bulu tangkis atau badminton mampu mempersembahkan 2 emas. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

dong bareng sama Chandra Dewi di BST di 93,1 Radio Trirama FM. Chan Jos Jis. Jos Jis enggak BST. Jos Jis dong. Dan juga untuk kebersamaan sore hari ini, terima kasih loh ya, ada Mas Benjel ini sudah ikut bergabung juga. Ada juga tadi Alfian, selamat sore. Ada Arinera, sehat selalu ya. Kamu juga sudah ikut bergabung. Sambil Chandra mau cek yang udah pada punya bio, si Haga, siapa sih sebenarnya? Ini ada siapa? Oh, Nurul, selamat sore Nurul. Ada Ibu Waginem dari Mekarjaya, Putra Rumbia, udah punya juga bio, si Haga, mantul. Untuk keluhan asam urat, pengapuran sama syaraf kejepit. Terus ada lagi, ini Pak Timin, oh udah punya Zigma. Ya, selamat sore juga Rini, thank you sudah ikut gabung. Aku cari dulu ini loh, oh Bu Dainah dari Tambah Subur, ya kan? Ini minum bio sisi Haga buat jaga kesehatan tubuh. Ada juga nih Mbah Parman Silir Agung, udah langganan banget minumnya bio sih. Dipaduin lagi sama apakah itu? Oh, ada Cipahit, ada Shil Lambung. Eh, bukan deh, ini Cipahit tapi dapat bonus susu ya. Oh, ternyata soalnya warnanya kuning kayak Shil Lambung tuh, kemasannya warnanya kuning. Terus juga ada Pak Margiono, selamat sore, udah punya Zigma. Ada juga Pak Aska, oh ternyata Pak Aska udah punya juga bio Shishi Haga. Ya, sehat-sehat selalu ya Pak Aska, ini untuk apa? Untuk jaga kesehatan tubuh, mantul. Ada Mbah Tun, selamat sore Mbah Tun dari Muara Sidang, ini udah langganan banget minumnya Shilambung. Ada juga ini beliin buat kakaknya. Ada Ibu Sukilah di Trikora ya. Keluhannya tuh susah berjalan, udah habis 4 botol dan sekarang membaik alhamdulillah nih Besti. Minumnya bio Shishi Haga dibaduin Zigma sama Selte, mantul banget. Mumpung masih ada promo spesialnya juga sih, promo untuk bulan ini, hari terakhir, karena ini udah tanggal 30. Ya, promo sepakatnya tuh tinggal hari ini doang. Besok udah masuk bulan Oktober. Ya, apakah promonya ada atau tidak? Kita tunggu aja besok tanggal 1. Sekalian jangan lupa diingetin lagi, besok ada cek kesehatan gratis. Besok kita ketemuan di Pasar Raman Utara. Kita siaran keliling lagi dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Kamu datang bahkan bisa sampai setengah 6. Bisa jadi besok Chandra siaran sorenya dari sana, dari Pasar Raman Utara, bisa jadi ya. Jadi kamu datang aja besok, kesempatannya lumayan panjang dari pagi sampai sore ya, untuk warga Raman Utara dan sekitarnya. Dibawain bio Shishi Haga dan promo-promo herbal lainnya ya, itu untuk kesehatan kamu, jangan disia-siain waktu dan tempat yang tersedia besok ya. Ya udah kalau gitu, ada Kang Badri, selamat sore juga, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Dikasih lagi dendang yang yahut banget buat kamu.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

segera selesai siarannya, bubar juga sudah penontonnya ya. Ini yang masih stay di sini, terima kasih loh guys. Thank you. Mudah-mudahan kamu sehat selalu. Dan besok jangan lupa kita ketemuan di Pasar Raman Utara ya, Besti. Besok kita siaran keliling di sana. Alfian, terima kasih karena waktunya habis. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, khususipun tumatang konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah pada kesempatan yang sekian kalinya kula kali kawanjenengan saged kepanggih. Sing pundi sakniki kita dugi datang halaman 93 bawah sendiri 5 garis dari bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kalau wingi kula kali panjenengan sampun diberitahu bahwa kalau Allah sudah menampakkan sifat lomannya, sifat dermawannya kepada kita, maka ujian atau sanjungan dari orang lain itu tidak akan pernah terputus-putus. Terus kula kali panjenengan dipuji nang wong, terus kula kali panjenengan disenengi wong, ketok kabeh sifat kebagusane, ora ketok kaeleane. Salawis wong ing ganteng, akhlake api, donyone akeh, sugih, loman, kadek toto kromo pisan, sabar, sembarang ngono wis, ndak kena dicacat. Orang yang begitu itu tandanya dia telah diberi, Allah telah menampakkan sifat kedermaannya kepada orang itu. Artinya pujaan seseorang terhadap kita yang tidak pernah habis-habis itu karena Allah menampakkan sifat dermanya. Datang kulo kali panjenengan sedoyo, sifat lomane nang kulo sampean. Lele ono uong tingkai ketoy api terus, nak koyok koyok nak tahu salah, bagus terus tingkai uong niku. Kok jorok kiai niku, kok jorok uong santri tambah suwi, santri ne tambah akeh, uong tambah akeh sing seneng. Iku ngono. Wadhalika utawi mengkunu-mengkunu sayru roti ahwalika hasanatan jamilatan ila akhiri iku min alamat istifaihi, setengah saking piro-piro tondo oleh milini Allah lakamarin siro, wajitibaihi tegesi milini Allah. Wakot ulimalan temen-temen berui opo anna usah temeni kelakuan ikula toriko orano talan iku mawujud lina jati kangge selamat minan nafsi saking nafsu wa gawa ilialan biro-biro pekewone nafsu illa ta'aluku angin opo kumantung billahi kelawan Allah wal iltija ilan ngungsi ilaihi maring Allah. Kulo kali panjenengan lek wis karek kadung ketok dadi wong api terus sembarangane api. Dunyane akeh wong iso nang wong api, kati sabar loman. Iku tandane wong dipele nang Gusti Allah. Wong sak desa kabeh padha seneng. Wong sak desa ndak ana sing nyacat. Iku tandane wong dipele nang Gusti Allah. Dadi mboten kaya pilihan mboten. Nggih gampangane lah seperti yang kita alami ana ning donya. Ono pilihan-pilihan, konco-konco pilihan-pilihan, mau pilihan bupati, mau pilihan gubernur, mau pilihan presiden, le ono tiang pilihan niku luwe akeh oleh swara, berarti dek iniku sedang ditampakkan sifat lomane Allah datang uang niku, datang. Itu tandanya bahwa jadi orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Maro'ahul muslimuna hasanan bahwa hasanun, sesuatu yang dilihat oleh orang mukmin itu adalah baik, maka menurut Allah barang itu juga baik. Lek pilihan menurut kita berarti juga pilihan menurut Allah. Lek ana wong karomah ndik dunyo akeh wong sing seneng akeh dayoe, berarti dak niku pancen disenengi nang Gusti Allah zahiri. Itu hanya tanda saja nih, tanda. Berarti dan telah diketahui annahu la tariqa lin najati minan nafsi wa gawa iliha, boten wonten dalan
kangge nyelametaken awak kula kalih sampean sedaya saking nafsu, saking pakewone nafsu, saking penggodane nafsu, kecuali illa ta'alluqu billah, angin gumantung kelawan Gusti Allah. Wal iltija'u ilaihi, lan ngungsi maring Allah. Oleh kula ambek sampean niki slamet saking penggodane nafsu, krono kula ambek sampean niki gumantung nang Gusti Allah. Krono kula ambek sampean niki nang ngungsi nang Gusti Allah, kabeh diserahno nang Allah. Lalu wis kabeh diserahno nang Allah, maka Allah akan mengurusi diri kita. Ya otomatis, otomatis kalau kita ingin menisbatkan satu pekerjaan kepada Allah, tidak lepas seperti kemarin yang kita ucapkan, gampangan nilai apik niku berarti saking Gusti Allah, le elek berarti saking awak kita. Tapi semuanya kita tetap harus punya kesadaran, kita sandarkan semuanya datang ngarsane Gusti Allah. Ojo di aku dewe, ndai lo le ngaku dewe ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kun ana asira bi ausofi rububiyatihi kelawan biro-biro sifat kepangeranane Allah, muta'alliqon iku wong kang gumantung, la mutahaqqiqon dudu wong kang tahqiq, id la hadza lil abdi krana ora ana bagian iku maujud lil abdi kaduwe kaula fi syai'in ing dalam swici-wici min ausofi maulahu bayane biro-biro sifate pangerane abad illa ta'alluqu angin kumantunge abad bi kelawan maula la tahakuku ora tahakuki abad ora nyotone abad tapi wabi ausofi umbudiyatika lan kelawan biro-biro sifat kekaulonane siro kekaulanane siro mutahakikon iku wong kang tahkik. Diperintah kula kali panjenengan nang Kiai Musonep, kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqon, jadilah kamu seseorang yang bergantung dengan beberapa sifat ketuhanannya Allah. Tertinggal antong nang sifat kepangeranane Allah, mboten merasa memiliki. Artine ngeten, ketika kita mampu melaksanakan sesuatu, kula mek sampean duwe usaha nang Allah kok diparingi berhasil, sukses usahanya, alhamdulillah aku nang Allah diparingi sukses. Ngoten niku jenenge muta'alliqon bi ausofir rububiyah. Mboten kok ngeten ya awake sukses lagi lho usahaku iki. Aku lek ndak jungkir balik, ndak dipotangi, ndak iso berhasil koyok ngene. Kan mergane aku iso berhasil iki mulai aku banting tulang. Aku sekolah, semangat. Nemuni ngoten niku mboten angsal. Nek sing apik panjenengan yo muni, alhamdulillah. Aku nang Allah dipun paringi berhasil. Nang Allah diparingi lancar. Kabeh iki wis apa jare Allah kabeh. Lah niku sae niku. Itu namanya kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqon wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqon. Lan kula di samping disuruh bergantung pada sifat-sifatnya Allah, kula kali panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul mengakui sifat-sifat kehambaan kula kali panjenengan sedaya. Apa sifatnya hamba? Sifatnya hamba adalah ngeroso apes. Kalau Allah punya sifat kuoso, berarti kula ambek sampean kudu ngeroso sifat apes. Kalau Allah punya sifat kaya, kula kali sampean harus merasa punya sifat miskin. Kalau Allah punya sifat pinter, berarti kula ambek sampean kudu ngeroso duwe sifat bodoh. Itu namanya wabi ausofi umbudiyatika mutahakikon. Mboten ngemilik-ngemilik ngaku pintere dhewe, ngaku kuwate dhewe, niku mboten oleh. Sing pinter niku Gusti Allah. Dudu menungso. Lek menungso niku enggak punya kepinteran apa-apa. Enggak punya kekuatan apa-apa. Kaya sing diaturaken wonten di kalimat la haula niku la haula wala quwata illa billah. La haula ora ono reko sumingkre saking maksiate Gusti Allah
tidak ada keinginan, tidak ada rencana untuk menjauhi dari beberapa kemaksiatannya Allah, wala kuatalan ora ono kekuatan kangge ngelakoni ibadah datang Gusti Allah illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Jadi kula ambik sampean mampu menghindari beberapa perbuatan maksiat ya karena bantuan saking Gusti Allah. Kula ambik sampean mampu melaksanakan ibadah yang seberat-beratnya ya karena ada bantuan saking Gusti Allah. Kita mampu melaksanakan sekolah sampai sukses, kita sampai punya titel, macam-macam pun titelnya ya wis lengkap sampai tutup nang doktor, itu semata-mata karena kita dibantu oleh Allah. Andai kata kita tidak dibantu oleh Allah, kita enggak mungkin akan berhasil. Kula ambik sampean enggak mungkin akan jadi seperti ini. Itu arti daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iso ngelakon ibadah ya krono pertolongan Allah, mampu menjauhi maksiat juga karena pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Wa makna ta'alluqi utawi maknane gumantung bi ausofir rububiyati kelawan biro-biro sifat kang bangsa pangeran iku annadzuru ningali ilaya maring ausofir rububiyah wa mulahadzatuha lan ngelirik ing ausofir rububiyah ay mulahadzatuha ay mulahadzatu kauniha tegese ngelirik ing anane ausofir rububiyah lahu ing katuwi Allah. Palaya si humong kok rasa laka katui siro opo antata sifayento bersifatan sobo siro bisayin kelawan si ciwici minda saking ausofi rububiyah. Maksude at-ta'alluq bi ausofi rububiyah ini kenapa? Artinya an-nadharu ilaiha wa mulahadatu kauniha lahu, artinya kita ketika melihat sesuatu kemampuan yang berada pada diri kita, maka kita harus mulahadzah, kita harus punya angan-angan, kita harus punya prediksi bahwa kemampuan ini sebetulnya bukan dari diri kita. Artinya kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Mboten. Jadi ketika kita melihat satu terjadi yang terjadi pada diri kita, jangan kita fahami bahwa barang itu dari diri kita sendiri, tapi kita harus punya keyakinan bahwa barang itu adalah kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Itu maknanya at-ta'alluq bi ausafir rububi.

0: Ibu Winarti dari Desa Penanggang Tukjaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Yang saya keluhkan kemarin sakit gondok di leher, besarnya itu kurang lebih setelur ayam. Saya sudah berobat kemana-mana, hasilnya ada, tapi belum saya rasakan itu benar-benar sembuh. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, baik yang medis ataupun yang herbal, dan bahkan saya juga sudah berobat tradisional dan medis. Setelah saya mencoba agarilus, alhamdulillah sekarang sudah hilang, sekarang tinggal kecil. Ini saya mau beli lagi agar penyakit saya biar sembuh total. Yang saya minum agarilus itu satu agarilus hijau, yang kedua agarilus drop, dan yang ketiga kapsul perkanda. Alhamdulillah, terima kasih untuk agarilus yang sudah berhasil membantu menyembuhkan penyakit gondok saya. Untuk pendengar semuanya, kalau punya keluhan penyakit gondok, monggo minum produk agarilus seri saya sudah membuktikan, dan silakan Anda untuk membuktikannya juga. Agarilus insya Allah tidak diragukan lagi. Setengah tetes agarilus drop dan produk agarilus lainnya, insya Allah khasiatnya sudah terbukti luar biasa. Saya Ibu Winarti, terima kasih agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

men isotuku sepeda motor. Ojo ngarani lek sampean duwe sepeda motor iku mergo sampean akeh duwike. Sebab akeh wong akeh duwike tapi mboten iso tuku sepeda motor. Tunggale wong nang Mekah niku, sampean mampu ke Mekah jangan menganggap diri sampean itu kaya. Kalau sampean ke Mekah anggap saja ini hanya semata-mata karena ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena merasa itu kehendaknya Allah. Mboten mawon, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kehendaknya Allah. Mboten. Wa makna tahakkuk utawi maknane tahakkuk maknane nyatakaken. Bi ausofil ubudiyati kelawan biro-biro sifat kaulo anadharu iku ningali ilaya maring ausofil ubudiyah wa mulahadatu alan ngelire ing ausofil ubudiyah ay mulahadatu kaunia tegesi ngelire ing anani ausofil ubudiyah lahu ing katwi abad baya mongkau tai ausof alati iku ausof yang bagi kang sayuk cok apa ayat tasibah yang to bersifatan biar kelawan ausof al abdu sapa kaulo hakikatan ing dalam hakikate la bil ausofir la bi ausofir rububiyati ora kelawan biro-biro sifat kang bangsa pangeran ngoten dadi sing dikarepaken kelawan at-tahakkuk bi ausofil ubudiyah niku adalah kita menyatakan bahwa sifat-sifat yang menempel kepada diri kita ini adalah ya memang sifat kita yang seharusnya kita miliki, bukan sifat-sifat rububiyah. Adalah. Dadi wa ma wujida, wa ma ta'e barang wujida kang ten temu apa ma. Bi ing dalam abad min ausofir rububiyati bayani biro-biro sifat kepangeranan. Fa wa mongko ta'e ma iku ariyatun kang bangsa silian indahu ing dalam ngarsane abad. Walaisa lan ora ana apa ma wa yasima iku lahu katwe Allah abad hakikatan dalam hakikate. Kita menyangka bahwasanya sifat yang mestinya pantas menjadi milik kita itu kita nyatakan betul bahwa memang sifat itu milik pantas menjadi milik kita itu kita nyatakan betul bahwa memang sifat itu milik kita.

walaisa huwa lahu hakikatan. Kalau terlihat ada beberapa sifat-sifat yang bangsa ketuhanan itu nempel pada diri kita, bahwanya kita punya keahlian opo, keahlian bal-balan, sehingga kita bisa menjadi pemain terbaik, kita bisa menjadi pemain yang punya kontrak mahal, itu harus punya, harus kita iktikadkan, harus kita mantapkan bahwa seluruh kemampuan sebetulnya yang kita miliki ini sebetulnya duki Gusti Allah. Artinya tanpa ada bantuan dari Allah, kulo kali panjenengan tidak akan memiliki apa-apa. Kulo kali panjenengan ora bakal duwe apa-apa. Betul. Jadi lek ketok sifat-sifat yang miliknya Allah, ya berarti kita pinjam. Fa idza lahadho. Mongko ari kalane nglirik sapa abet. Kaunal ghina ing anane sifat suki. Wal kudratilan anani sifat kuoso, wal izatilan anani sifat luhur, wal kuatilan anani sifat kuat, ikulaisat orano opo alhina wal kudro wal izah wal kuat orano ikulil illa lil maula angin kukatui Gusti Allah. Walah adolan melirik sopo abad analadhi ing sak temeni barang yatasifu kang persifatan biklawan aladhi alabtu sopo kaulo iku hakikotun hakikot. Wah utawi alladzi hakikatan ing dalam hakikate, hakikatan ing dalam hakikate wa utawi alladzi iku adzaduha ngoten iki iku ana wa iku utawi alladzi adzaduha iku biro-biro perlawanane ausof adzaduha iku biro-biro perlawanane ausofir rububiyah. Apa adzad wa ya utawi adzad alfaqru iku fakir wal ajzulan apes wadzullulan ino waduk fulan apes. Lek kulo ambik sampean wis duwe perasaan kaya ngoten, amat tahu mongko bantu hu ing abad Allah taala subhanahu wa taala bi ausofi kelawan biro-biro sifati Allah. Kaya kunu mongko ono sapa abad ghanian iku wong kang sugih bilahi kelawan pitulungi Allah qadiran tur kang kuasa bilahi kelawan kekuasaane Allah aliman tur kang ngaweruhi bilahi kelawan sifat ilmune Allah azizan tur kang mulya kang luhur bilai kelawan keluhurane Allah pawian tur kang kuat bilahi kelawan kekuatane Allah. Lah engko lek kula ambek sampean ini sudah betul-betul punya perasaan, lek kula ambek sampean iki enggak ada prediksi, enggak ada perasaan bahwasanya kula ambek sampean iki sifat-sifat kaya, sifat-sifat kuoso, sifat kuoso, sifat kuat, sifat luhur. Kalau kita sudah punya perasaan bahwasanya itu hanya miliknya Allah, dan kita juga punya perasaan bahwasanya sifat-sifat yang disandang oleh hamba itu adalah merupakan perlawanan daripada sifat yang dimiliki oleh Allah secara hakikat, apa yang menjadi perlawanannya? Ya kufakir, apes, hino. Maka kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, kita akan dibantu oleh Allah. Kulo kali panjenengan bakal dibantu datang Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita betul-betul mengakui sifat kita sendiri, bukan mengakui sifatnya Allah, tetapi mengakui sifat kita sendiri. Lek wis ngoten yo suki, tapi suki ini suki ini teko Gusti Allah, mampu kemampuannya saking Gusti Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa mempunyai sifatnya sendiri, dibantu dengan Gusti Allah. Allah seneng nang tiyang sing ngoten. Cece karo wong sing adikung adikuna niku. Wong sing rasa pinter dhewe, wong sing rasa hebat dhewe malah dijulekno nang Allah Subhanahu wa taala ndak ditulungi. Lek pun mboten ditulungi ngeten wah. Niki kula mek sampean bakal ketabalan. Kesugihane dipek Allah. Kula mek sampean dibai sifat sing apes-apes, akhire kula mek sampean kualan. Maka saking menika, monggo kita ndonga datang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini menjadi orang yang betul-betul sadar bahwa diri kita ini memiliki sifat yang bertentangan dengan sifatnya Allah. Kalau Allah punya sifat aliman, maka kita ini punya sifat jahilan. Kalau Allah punya sifat qadiran, maka kita punya sifat dhaifan. Allah punya sifat kuasa, maka kita punya sifat lemah. Kalau Allah punya sifat kaya, maka kita punya sifat miskin. Insya Allah kalau kita punya sifat seperti ini, maka Allah tidak akan pernah

0: pernah berhenti memberi bantuan, memberi inayah, perhatian kepada kita semua. Allahumma amin. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, singkatene ngakoni kaya ngeten iki abot. Akeh-akeh wong niku wis ngaku hebate dhewe lah, ngoten. Kata-katae tiyang niku. Kebanyakan orang itu mengaku apike dhewe. Dan mungkin ini adalah wataknya manusia. Wong ngrasa awake lemah ngono ndak ana. Tiyang ngrasa awake niku apes mboten wonten. Sing akeh wong niku ngrasa awake kuwasa. Ngrasa awake pinter, ngrasa awake soke, niku sing wonten niku. Dan itu sudah kesenangannya manusia. Justru daripada itu, kalau manusia itu mau melepaskan sesuatu yang dia senangi, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Tapi bagi manusia yang selalu menggeluti menungso sing selalu nunggu barang sing disenengi, maka dia tidak akan punya peningkatan apa-apa. Jadi lek sampean kepengin dadi wong apik, nun sewu, barang sing sampean senengi ku tinggalen. Barang sing berkaitan kelawan nafsu sampean tinggalen. Sampean seneng males-malesan tinggalen. Sekolao, ngajio, belajaro, membaca, berusaha, bekerja dan seterusnya. Sifat males iku ojo dilateni. Lek sampean ngelateni sifat malas, ndak ana marini terus. Dadi nyambut gawe nanti pasaran dino Jumat kliwon. Mulai hitungane telas. Jumat pon. Enak Jumat pon ndak ngawiti nyambut gawe. Akhirnya ndak nyambut gawe. Ngenteni Jumat pon. Bareng totok nang Jumat pon ngenteni maning kusik. Aja Jumat pon iki, Jumat pon maning ae. Akhirnya terus ngoten tok ndak pernah selesai. Padahal tapi lek tiang niku mau berusaha wis ngakoni lek awake lemah yo male berusaha mari diketakan kaya ngoten. Jadi dengan segala kemampuan yang dia miliki, karena dia merasa lemah maka dia akan berusaha. Tapi lek dia ngerasa kuat maka dia akan tenang-tenang. Kaya dene wong sekolah, wong sekolah niku ndak oleh ngerasa pinter. Wong sekolah, wong ngaji, wong mondok, lek ngerasa awake cerdas, saya yakin mereka tidak akan belajar. Kalau sudah tidak belajar, maka dirinya sendiri yang akan dirugikan. Sece karo wong sing akale ndak rumoso cerdas. Wong sing akale rumoso ndak pinter, maka dia belajar akan tekun. Rono pun ndak mampu awake. Lek wong cerdas mboten. Lek wong niku cerdas, wah, otomatis belajar males. Apa kok males? Enggih, soalnya masih ndak belajar awake iso. Tapi lek wong niku ndak cerdas, wong niku ndak pinter akale. Maka dia akan terus punya keinginan untuk menjadi tahu. Belajar dan belajar dan belajar terus, belajar terus, tak pernah berhenti. Nah, kula ambek sampean mergane, ojo ngeroso punya sifat yang sifat itu sebetulnya tidak kita miliki. Makanya manusia itu kalau tawaduk dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau manusia itu sombong akan didelep nang Gusti Allah. Ya kenapa? Karena tawaduk itu memang sifatnya manusia. Esor itu adalah sifatnya manusia. Luhur sifatnya Gusti Allah. Lu sifatnya Gusti Allah kok jadi aku ngoten lho. Lek sampean ngaku sifatnya Gusti Allah, Allah murka nang sampean. Lek wis Allah murka nang sampean, maka semua sesuatu yang ada di bumi ini juga akan murka kepada kita. Rasa sombong, ngoten oleh Allah dawuh wonten di hadis qudsi, al-kibriya uridai wal-azmatu izari. Sifat sombong iku selendangku, pakaianku. Sifat keagungan iku sarungku, krono iku aja digawe. Faman nazani, barang siapa yang merebut saya dalam salah satunya sifat sombong atau sifat keagungan, maka dia akan saya lemparkan ke neraka. Lho ngene lho. Perkane aja sombong. Aja ngrasa awake gumedhe, aja ngrasa awake pinter, aja ngrasa awake niku hebat. Lojo aja ngrasa hebat aja. Bahaya. Lek kula kali panjenengan ngrasa hebat niku bayang hebat niku Gusti Allah. Sombong niku mboten asal. La ahadun aghyaru min Allahi wa min ghirati. Oh sanes. Jadi faman nazani bi wadi alqaitu finnar. Barang siapa yang merebut sifat sombong atau keagungan, maka dia akan aku lempar ke neraka. Apa maknanya merebut niku? Maknanya merebut ai ad-da'wa qaulan wa ibaratan. Maknanya merebut niku adalah ngaku-ngaku dengan cara perkataan atau dengan cara ibarat. wal idmaru fi'lan wa isyaratan, dan terkandung namanya pekerjaan dan isyarah. Niku jenenge merebut. Jadi secara kata-kata dia mengatakan akulah yang kuat. Secara kata-kata dia mengatakan akulah yang terbesar, dan dia praktekkan dalam pekerjaan sehari-harinya. Diketokno oleh awake kuoso, diketokno oleh awake wong sing mampu, punya power yang kuat. Didudunno nang wong lek awake enggak ada power. Niku mboten apik. Lah kalau namanya usaha, kita semangat, kita nyambut gawe, kita berusaha tanpa kenal payah, tapi dalam hati kita mengatakan bahwasanya sebetulnya semuanya ini finishnya ada di Gusti Allah, niku bagus. Tapi lek kula ambek sampean mengatakan ini semuanya dari kita, ketentuannya dari kita, yo elek. Makane ojo diakoni. Nek ati niki iktikadkan bahwa keberhasilan yang kita miliki ini adalah sebetulnya saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mandan mugi dadoso ilmu ingkang manfaat, dadoso ilmu ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula menungso biasa, menawi napa ingkang dalem aturake wonten salah lupute, kula njaluk sepuro sing akeh. Lek sampean hajat dateng napa sing kula ucapaken lan apik menurut sampean, monggo sampean lakoni. Lek sampean mboten gelem lakoni nang apa sing tak omongno apik niki, mandar muka ati kula sampean dibuka dening Allah saengga gelem lakoni. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten salah lupute nyun aku ing pun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan keluarga sehat Indonesia. Apa kabar sayangku cintaku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Jesse atau kedidang dasar kawan keluarga sehat dan persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream. Bersama aja sekeluar geser ya, 1 jam 30 menit ke depan. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 31 0 ya. Atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Nanti untuk di TikTok ya, aja semua live keluarga sehat ya. Atau di mana juga untuk keluarga sehat ya, jangan lupa untuk jalankan ibadah sholat maghrib ya, bagi menjalankan keluarga sehat ya. Satu dinang untuk di keluarga sehat ya. Kita patang terus di dangdut sore ke malam ada persembahan ya, Zigo Magnesium Cream.

Oke, masih di Patur Lasikan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cabater Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Selamat teman keluarga sehat. Selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta ya. Atau kedirisi di malam Kamis ya. Atau ke di tanggal 30 ya. Padahal 29 sekarang sudah 30 keluarga sehat ya. September 2026 keluarga sehat ya. Sudah di ujung akhir bulan saja ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di malam ini, atau yang punya permasalahan ya untuk kesehatan, jadi kita punya solusinya keluarga sehat ya, itu Zigo Magnesium Cream. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau persendian, yang punya asam lambung, benjolan ya, bisa keluarga sehat ya untuk memakai atau bisa ya jadikan solusi untuk Zigo Magnesium Creamnya keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau Zigo Magnesium Cream ini berbentuk ya krim atau gel base ya. Jadi mungkin untuk keluarga sehat ya, yang biasanya atau produk-produk herbal ya cair terus ya cara konsumsinya diminum, ini cara di ya konsumsinya diolesi nih base ya. Dengan kandungan ada magnesium, ada pegagan, kolagen, keladi tikus, glukosamin ya. Ini mempunyai khasiat dan juga manfaat luar biasa atau meredakan gangguan ya benjolan, meredakan pegal, nyeri otot dan persendian, bantu untuk menurunkan tekanan darah ya, serta juga menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang ya, untuk meredakan nyeri head dan juga ya bantu untuk insomnia juga keluarga, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabater Wai Bungur Lampung Timur ya, yang sudah COD atau juga pesan antar. Terima kasih keluarga sehat ya. Semoga ini juga bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat tentunya ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita atau pesanan dan juga konsultasi. Jangan lupa besok ya, cek kesehatan gratis ya, siaran keliling bertempat di ya Pasar Roman Utara keluarga. Jadi untuk kamu jangan lupa hadir ya besi. Dapatkan produk promo atau promo Oktobernya kayaknya sudah ada deh kayaknya keluarga sehat ya. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan keluarga sehat ya. Kita dikit dulu satu dendang ya untuk di malam keluarga saya di malam Kamis. Pasti semanis ya penyiarnya. Manis gula kali aja sih ya. Gak apa-apa lah, sekali-kali muji diri sendiri ya besi ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, atau menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat. Jangan kemana-mana keluarga sehat ya, tetap di dangdut sore kemalam jadi keluarga sehat Indonesia. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat dia masih di Pasar Luar Sekian dari Jalan Gawah Desa Taman Negeri Cepatar Wibengar Lampung Timur. Asih di dang dasar kemalam keluarga sehat ya persembahan ada kesi gemak dan sim krim. Terima kasih untuk hari ini, wih luar biasa ya yang sudah mendapatkan si gemak dan sim krim ya. Ada Mbak Uti Bariah yang ada di Tanjung Intan ya, tadi juga sudah mendapatkan untuk si gemak dan sim krim ya. Terima kasih saya selalu. Tadi ada Ibu Waginem ya, ada di Mekar Jaya Putra Rumbia ya. Luar biasa ya tadi jadi ke sana ya. Sudah mendapatkan biasi agar selalu dan juga madu nawarafit, semoga ya nanti menjadi lantaran kesembuhannya ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kajeng yang sudah COD untuk hari ini. Ada Pak Margino Bluro, ini pembelian kedua Zigoman dan Sim Krim sudah mendapatkan otak di Inovasi Radio tentunya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sebaliknya suang soli pun.
1: Suang soli pun, alhamdulillah selanjutnya sehat warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nedi kalih napa iki?
1: Nedi kalih napa? Kula nedi kalih ulam.
0: Kalih ulam?
1: Nggih.
0: Ulam napa?
1: Ulam kali.
0: Kali.
1: Nggih.
0: Kali tambah ngurang bagi.
1: Kali tambah kurang bagi.
0: Lekali.
1: Lale. Siwa kami sih lepas ini ulam kali. Apa ulam air? Tidak mungkin dah.
0: Nah iya dah. Setiap bunda Geska nongol, jadi Mbak Neri mesti nongol. Jangan-jangan kalian berjodoh.
1: Iya, enggak apa-apa kalau jodoh di tentu kan. Enggak apa-apa orang kita dirajuki. Memang cari saudara ya bunda Geska ya. Nah, yang telah bunda Kesta nongol aku nongol kan berarti kan ya besti.
0: Besti jodoh besti mana ya?
1: Iya.
0: Iya nar besanan kan de gadis deh Ian.
1: Iya.
0: Gadisnya si cilik tapi.
1: Mau si cilik ay. Pasangan aku loh yo ide kelompok apa besti.
0: Mancaci.
1: Iya.
0: Dahar lagi kalih ulam. Hah? Lagu nih? Hah? Apa yang mau lali aku?
1: Lali kakak mantri
0: itu. Apa kuy? Nggak suka.
1: Nggak suka sekali.
0: Air mata darah. Terus
1: ngeri amat ya.
0: Tidak guna.
1: Dan air mata darah.
0: Nah iya dah. Hati yang kau sakiti dari Rosa tolong diputar. Lo. Kok dari Rosa? Rosanya masih libur. Gak tahu ini ada yang request Rosa katanya. Mama siapa tadi ya? Terus ada tadi

0: Tapi resursnya itu yang apa tadi itu ya, kok lupa ya. Itu tadi yang di ini.
1: Alah singo sing ngomong brutu. Terbayang-bayang birunya cinta.
0: Oh, yang birunya cinta itulah.
1: Ha, kowe saget 1000.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Nah, iya. Paring-paring 50.000 paring.
0: Ah, stop.
1: Paring-paring.
0: Belum masuk.
1: Mari. Mbak.
0: Enggak kreset.
1: Ayo. Sampai sel enggak sampai iki.
0: Super spesialnya buat
1: Kim Nancy.
0: Ayo, super karya spesial ya. Sera Vicky Nancy.
1: Agen brutu.
0: Brutu apa lo?
1: Lah wong sing ngomong sampean jare nang wong lali kaget
0: brutu. Brutu lo. Sing brutu ki ayam.
1: Lemot iya, memori ini kebek wisan. Faktor U soalnya.
0: Ya
1: bener,
0: faktor U iya, lemot iya. Memori ini
1: mereka penuh
0: blijak
1: wisan. Wes. Memori ini saiki. Kebak.
0: Oh, lah blijak semono nek luber.
1: Yo wes ditunggu lagune.
0: Nang ndi lene nunggu?
1: Alah, basing pinggir ledeng kok kan enek sing jongkrone apa piye ngono kan.
0: Enek to. Ngeri lho. Ning enek sing mati lho.
1: Alah, iya sering nang kono kae. Heeh,
0: wis.
1: Engko marane Mbak Neri njaluk tulung-tulung kae.
0: Ya enggak sampean tegang kae. Lha
1: iya rada. Panteng radio.
0: Panteng nyawa dan sama ACS-nya.
1: Rasa ACS ngopo dirungokne. Heeh. Rasa HJS. Waleh rukane HJS. Iya enggak budak guys, guys. Terima kasih buat Mbak

Untuk ini pun juga selamat malam ada Mbak Vicky Aprili yang ada di Tambah Subur ya. Salamnya katanya buat Mas Angga Irawan yang ada di Raman Utara. Semangat kerjanya. Ya Allah sasuite nu. Tempat tuh kuih Mas Angga. Lagunya birunya cinta ya. Mbak Neri emang gitu ya orangnya itu. Kalau gak ada Mbak Neri itu dunia itu serasa sepi ya kan ya. Tapi kalau ada Mbak Neri mumet. Rame emang tapi mumet. Dan sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang AJS ya. Selalu setia pokoknya dari kawasan Teluk Bedung Bandar Lampung. Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat istirahat ya. Atau Bang AJS yang selamat tugas, semoga sehat selalu. Ya, makasih, sukses selalu. Amin. Terima kasih ya Bangku. Tiada guna ditunggu ya. Mbak Vicky, ya, emang siapa emang Mbak Vicky? Aku enggak kenal soalnya. Bunda guys ke birunya cinta atau tunggu pokoknya Pak Duda ya. Oh, siap. Selamat malam juga ada Mas Yogi PLN. Ini arahnya kemana ini? Tak cek dulu. Ini aduh. Kok aku enggak paham ya iki ya. Darah ngendi iki? Oh, Tanjung Suma iki kayaknya ya. Iya enggak? Bukan Mas Yogi. Aja kan sok tahu, Mai. Oke, selamat malam juga dong dasar kemana ada Kang Ahyar. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Mari kita lagunya dong Air Mata Dara dari Bang Haji. Kirim salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang, Jenita Putra Setia Amanda. Ada Pir buat ajanya. Terima kasih. Thank you. Langsung aja best ya. Heeh. Pada Geska, kamu ikutan ayang-ayangan. Ya Allah, ini pada sosis-sosis semuanya sih. Ini ibu-ibu. Mbak Dela Yuanda hadir aja sih. Ya Allah, lama gak dengerin ya. Gara-gara radio rusak habis sowak. Tapi kayaknya kemarin ada yang dapat HP baru nih. Kado dari anak tercinta. Tapi sekarang sudah aman. Alhamdulillah. Yuk, kita dengerin dulu ada birunya cinta. Aduh. Pada yang kangen ayang, aku juga kangen lah sama ayangku. Ada birunya cinta, bes. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Camilla, Pak De.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.

0: Krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi. Sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare, lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zico Krim Uki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Krim supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantastic dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut.

0: Anda masih di 103,1 FM Radio Trirama, BMC dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang masih setia menemani ya, atau di malam Kamis atau di tanggal 30 September 2026 keluarga sehat ya. Agak hayar, selamat malam, dangdut sore kemalam, dendangnya air mata darah ya, dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat Ningglis Sedara Malang, Jenita Putra Setia, Amanda Vera, dan juga untuk Ajesnya. Terima kasih, kembali kasih buat dirimu, ada Kang Ahyar. Pasti juga dangdut sore kemalam, lagunya dari Mangsur dong, Kertas dan Api ya. Atau kajinya, terima kasih, saya selalu amin. Untuk Butet tadi dedangnya maaf ya, belum masuk ya. Baik Aska, assalamualaikum asajih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Toto Harjo. Tak ikutan leh ya, dedang dasar ke malam. Salamnya buat ya, semuanya aja dedangnya dong, patah hati. Terima kasih, thank you. Terima kasih kembali Mama Nisha atau Bunda Nisha dari Lampung Timur ya. Requestnya dong, hati yang kau sakiti, dari Rosa. Aduh maaf ya, gak bisa, ini lagunya dangdut original soalnya ya. Salamnya buat Bu Muslimah ya, spesial buat ya JS-nya. Selamat bertugas ya, terima kasih. Dan untuk dimana keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum aja, waalaikumsalam. Birunya cinta dong. Salamnya buat Neng Dara Malang, maklum Gat. Ada Pak Gatot, Dianeri, Bu Isyena. Pokoknya untuk semuanya aja, untuk ajasnya saya selalu. Tadi dari Mekarjaya toh, masih gue mampir lah. Iya, tadi aku dari Mekarjaya. Gak tahu kamu ini alamatnya Bu Putra LA di ini, di Mekarjaya. Baru tahu aku malah. Gak tahu aku. Ya tahu gitu mampir tadi aku. Kan siapa tahu ya, di masa neopong ngono ya. Repoti aja semalam ya. Lagi terima kasih untuk terima keluarga saya ya, sudah setia menemani. Atau kedidang dasar yang keluarga sehat ya. Terima kasih, saya selalu untuk semuanya, besti aku. Atau yang belum mendapatkan si gemak dan sim krimnya, yuk ya silakan best, langsung aja dapatkan. Mumpung masih banyak promo juga ya. Atau yang telepon maaf ya best ya, udah gak bisa angkat telepon lagi. Jadi untuk si gemak dan sim krim keluarga sehat ya, ini berbentuk gel ya. Jadi untuk keluarga sehat mungkin untuk yang punya permasalahan benjolan, asam urat, nyeri sendi, persendian, nyeri otot, haid ya, atau menjaga kesehatan jantung, atau juga untuk yang punya asam lambung, darah tinggi, keluarga sehat ya, atau juga mungkin untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ya untuk kulit, jadi juga bisa banget keluarga sehat ya. Cukup dioleskan di bagian yang sakit secukupnya saja, janganlah lupa dioles secara merata sambil dipijit-pijit halus. Rasakan sensasi ya, manfaat ya, kehangatan dari Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam ini juga keluarga sehat, jangan lupa ya, untuk Zigo Magnesium Krim hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun. Jangan lupa besok siaran keliling pertama di Pasar Ramadan Utara. Jangan lupa hadir, dapatkan banyak promo, dan yang mau cek kesehatan gratis juga bisa. Kita dengerin dulu waktunya ya, jam 7 waktu Radio Trirama dan sekitarnya.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap puluhan kasus narkoba selama operasi Anti Krakatau 14 hingga 27 September 2026. Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Tekun Ibadata mengonfirmasi bahwa selama 2 pekan pelaksanaan operasi tersebut, ada puluhan tersangka yang telah diamankan mulai dari pengedar hingga pengguna. Dalam pengungkapan puluhan kasus narkoba tersebut, petugas turut menyita berbagai jenis barang bukti narkotika serta obat-obatan terlarang. Rincian barang bukti yang diamankan merupakan gabungan dari target operasi atau TO maupun non-target operasi. Selain barang bukti narkotika, dokumen rekapitulasi Posko Ops Anti Krakatau 2026 Polda Lampung juga mencatat barang bukti lain yang disita berupa uang tunai senilai Rp712.000 hasil dari transaksi barang haram tersebut. Pihak kepolisian berhasil memenuhi 100% target operasi, baik sasaran orang maupun lokasi yang telah dipetakan sebelumnya. Keberhasilan jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Tengah ini sekaligus menempatkan kinerja Polres Lampung Tengah pada jajaran teratas kepolisian tingkat daerah di Provinsi Lampung. Dan bagi lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Okay, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Story ke malam. Sudah di menit terakhir, waktunya just pamit ya. Dan selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela di Goyang Malam. Asik sekali Misti. Ketemu sama aku ya di hari ini Rabu 30 September 2026. Dela kembali hadir menemani malamnya kamu sampai jam 10 malam. Patang terus di sini aja ya.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

keluarga sehat, kembali lagi sama Dela masih di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Apa kabar malam hari ini kamu ya? Semoga baik-baik saja ya dimanapun kamu berada. Tentunya malam hari ini boleh silakan kembali bergabung tentunya untuk bisa ngobrol ya, ataupun kirim-kirim salam untuk keluargamu, teman dekatmu, siapapun lah orang terkasihmu ya Bisti. Gampang banget caranya, kamu bisa hubungin aku di WhatsApp, telepon ataupun SMS ya, bisa telepon WhatsApp ataupun seluler nih di 08 12 12 12 93 10. Dan juga tentunya keluarga sehat, kamu bisa ya cek di Facebooknya Radio Trirama, komentar kalau ada postingan terbaru fotonya aku ya malam hari ini, silakan nanti disapa sama aku. Dan jangan lupa ya untuk bisa selalu dikonsumsi biosi herbal sih, herbalnya ya keluarga sehat. Tentunya kamu bisa dapatkan produknya ke Radio Trirama ya di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, ataupun juga bisa di COD-in aja ya. Susah banget dicat ya, di COD-in aja. Minta anterin boleh, tapi bukan aku yang nganterin, ya ntar diantar sama AJS Besti. Hubungi aja ke call center kita di 0831 760 600. Si aktivitasnya malam hari ini cuacanya super duper cerah ya kan, nggak ada mendung sih, ini matahari kan, bulan maksud aku, bulannya juga bersinar ini Besti, kelihatan banget cantik banget ya, kayak bisi-bisi aku nih yang lagi pada dengerin. Nggak cuma cantik tapi ganteng juga ya kan, karena yang dengerin aku pasti cowok-cowok juga kan. Oke deh, biar makin semangat untuk aktivitasnya di malam hari ini. Misalnya kamu lagi ngapain lah ya, lagi lembur, lagi jualan, lagi kumpul aja sama keluarga malam hari ini, bakal Dela kasih Deda Nindang yang menemani malam kamu sampai jam 10 nanti. Kalau gitu di sini aja, pantang terus, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Bisti.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1, Sleng.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingin niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sak dereng nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirauske pripun?
2: Sakit
1: nek maem napa-napa. Mboten tiyan maem. Nggih. Terus sing dirauske meneh teng awak sak derenge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lagi.
1: Asih setengah botol. Berarti sak niki teng griyot asih.
2: Asih niki 400 mali.
1: 400 mali. Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatel nggih sudane kata. Maem nggih seneng sak niki. Rodose nggih kolesterol nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Radio
6: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Bisti, kembali lagi sama Dela masih di Goya Malam, asik sekali Bisti. Hai, selamat malam untuk kamu yang baru bergabung sama aku di malam hari ini ya Bisti. Semangat aktivitasnya, jangan lupa boleh juga nih gabungan sama aku, kita ngobrol. Iya, mungkin kamu mau kirim salam nih Bisti, silakan di 08 12 12 12 93 10. Nah, sambil menunggu ya Dela, gak lupa untuk selalu ingetin kamu semuanya agar selalu konsumsi herbal biosinya dong tentunya ya. Kalau misal kamu beli ya biosinya ini, juga kamu bakal berkesempatan mendapatkan kupon Bisti, kupon undian gelegar 11 tahun Trirama di bulan Desember nanti. Nah, kamu bakal memperebutkan banyak banget ya. Ini ada total uang tunai 11 juta rupiah. Kemudian juga ada kulkas. Selanjutnya ada 2 mesin cuci, 11 kipas angin, 11 rice cooker, 11 setrika, dan 50 radio FM Besti. Wow, banyak banget hadiahnya. Jadi untuk kamu yang mau borong, silakan ya. Semakin banyak kamu ngumpulin kuponnya dan semakin banyak kamu beli produknya juga ya, kamu nanti bakalan berkesempatan loh Bisti menangin nih banyak banget hadiahnya. Tentunya juga bonusnya itu sehat ya kan. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi ada keluhan nih Bisti ya, keluhan pegel-pegel misalnya, ini bisa banget konsumsi biosinya Bisti. Datang langsung ke sini ya, ditunggu nih Bisti-Bisti aku semuanya untuk bisa memborong ya. Selain itu juga kamu mungkin yang punya apa namanya keluhan nih Bisti, keluhan daya tahan tubuh kamu tuh misalnya sering sakit gitu, kayak kurang gitu kan ya, kamu bisa konsumsi ini juga. Kemudian juga bisa membantu melawan bakteri, virus, dan jamur. Ada juga menjaga kesehatan pencernaan kamu ya, siapa tahu nih kamu gak lancar untuk pencernaannya nih, bisa juga ya. Kemudian membantu detoksifikasi alami tubuhmu, racun-racunnya dibuang ya kan, yang gak kepake-kepake nih, yang mengganggu ya tubuh kamu gak normalnya dibuang. Kemudian juga bisa mendukung fungsi hati dan metabolisme tubuh kamu biar kuat, biar sehat gitu Bisti. Segera yuk dapatkan, ditunggu sama aku ya. Kalau malam hari ini mau kesini boleh, ketemunya sama aku ya, atau mau ketemu sama siapa boleh, mau bawa siapa kesini juga boleh, silakan. Sekali-kali ngedate ke Trirama gitu kan, tujuannya beli obat, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bes, ngedate gitu sekali-kali beli obat kan. Ngedatenya beli obat ya Bes ya, nanti mampir ke pasar Taman Negeri makan pecel lele kayak gitu Besti. Tak kasih ide ya, ide ngedate nih untuk malam minggu besok juga boleh, terus silakan ngedate sama pacarmu, sama istri, anak, keluarga, silakan pokoknya ya. Oke, jangan lupa ditunggu sama aku ya, bergabung, silakan yuk. Pada kemana ini, pada ngapain kira-kira malam hari ini, apakah pada lelah ya kamu semuanya Bes, pada lelah Del, jalannya jelek, jalannya lagi diperbaiki Del, banyak debu, iya ampun, iya lagi bener di sana itu kan, Purbalingga itu kan, ya ampun kalau siang udah mana panas, debunya banyak ya kan, kamu harus pakai masker loh Besti ya, kalau nggak pakai helm ya biar nggak terlalu menghisap banyak-banyak jerebu-jerebu itu. Gitu ya, pengalaman soalnya Besti, aduh ampun banget deh kalau lagi diperbaiki ya jalannya. Tapi semoga ya Bes, yang diharapkan nih para warga-wargi yang lagi dengerin aku, semoga jalannya cepat bagus. Jadi Besti kalau misalnya mau ke Trirama bisa deh lewat sana yang jalan bagus, nanti mampir ya lewat perempatan Tegal Ombo belok kiri. Ya itulah tujuannya ya kan. Iya, jadi yang jauh-jauh udah lewat Purbalingga aja, motong jalan bagus gitu kan. Bisa gak ya Bes, soalnya bisa datang ke sini untuk barengin produk-produk herbalnya. Jelas apa yuk untuk kamu yang sudah hadir di telepon, ada siapakah ini Bes? Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam susah Mbak Tela.
0: Ada Pak Endro di Taman Negeri.
1: Iya.
0: Iya. Kabarnya baik, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Kalau baik ya, boleh nih nemenin malam hari ini. Mau request apa mau ikutan aja?
1: Maruket, anu senyum dan hatimu ada enggak?
0: Senyum dan hatimu dicek dulu, dikasih goyangnya untuk siapa?
1: Buat rekan-rekan yang mancing, yang baru datang, selamat malam. Buat MM, Mbak Lia, Mbak Atun, selamat malam. Buat Mak Lumintu, Pak Warno, selamat malam. Buat Pak Broto, buat Mam Mimelda, selamat malam. Buat Mary Perkenyu, selamat malam.
0: Malam Besti.
1: Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, spesialnya dikasih untuk siapa? Aku atau siapa?
1: Buat Mbak Tila
0: aja.
1: Aku.
0: Terima kasih ya Mbak. Insya Allah bisa ya. Ini aku dengerin dulu, ini aku cek dulu ya. Oke deh. Kalau lagi teman-teman radio. Terima dan Besti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endro, Taman Negeri ya. Mancing mania mantap. Semangat ya lagi pada mancing malam hari ini. Ada aja ya ternyata aktivitas Besti-Besti ku tuh bener-bener banyak banget ternyata ya kan. Semangat deh Besti untuk aktivitasnya apapun itu. Dilanjut lagi boleh. Halo goyang malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Khan Marga 3, selamat malam.
2: Iya.
0: Sehat Bang?
2: BB double S.
0: Baik-baik saja sayang ya.
2: Oke lah, begitu.
0: Gimana ini cuacanya?
2: Baliknya.
0: Aku juga sama aja, sehat
2: sama aja.
0: Pokoknya
2: yaudah.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau sama aja itu
0: iya.
2: Oke punya.
0: Boleh nemenin Bang Amir mau request apa ikutan aja?
2: Kopi pahit ya.
0: Kopi pahit lagi. Yang manis aja.
2: Itu yang bikinnya adik Della
0: gitu.
2: Kan udah manis.
0: Udah
2: ya.
0: Oh, benar ya. Oke deh. Dikasih goyang atau siapa silakan.
2: Kirit pula kan. Ya, bisa beli mobil nanti kita beli.
0: Ya ampun, ya ampun. Ya. Ya, digoyang.
2: Goyangnya tadi yang baru turun itu ibu itu panggil Bapak Broto.
0: Tapi namanya Pak Endro, Ibu Endro gitu ya.
2: Ibu Endro jadi. Selamat malam.
0: Yuk.
2: Kemudian buat Julius, buat Putra LA, Mas Pur Kentung, Mak Lumintu, Neri, Nelin, Dara Malang, sama Butet di Bandar Lampung, sama Abang Topan, sama istrinya Zaina. Udahlah untuk semuanya aja yang lagi pantengin Della.
0: Spesialnya untuk aku.
2: Spesialnya untuk yang belum kena sapa.
0: Oke deh.
2: Spesialnya untuk Della. Semoga sehat selalu. Dan ceria selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Karena lagi banyak debu.
0: Benar.
2: Jangan lupa pakai masker.
0: Amin. Oke, siap. Terima kasih, Besti.
2: Radio.
0: Pantang terirama dong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir kan Marga 3 ya, terima kasih. Benar banget ya, rajinlah pakai masker, Besti ya. Biar gak berdebu kita ya. Oke deh, kita lanjut dulu untuk berdenang kalau gitu malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, pantang terus. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: Sebelum hujan.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Cerita
8: apa, Dek?
7: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
8: Di mana?
7: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
8: Oh, ya? Terus?
7: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
8: wah,
7: Ma.
8: Wah, asik ya.
7: Ma, ada jadi pengen berenang, deh.
8: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak, ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
9: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
10: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
9: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
10: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
9: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
10: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
9: Yo, biasa.
10: Biasa kuwi jam piro?
9: Jam 12 bengi.
10: 12 bengi.
9: Ketoke rada telat setitik.
10: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
9: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
10: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiat.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
4: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
3: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
4: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Oh. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
5: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
4: Oh, iya, sayang.
5: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
4: Hati-hati, sayang.
3: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
4: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
3: Jamu tetes baking?
4: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
3: Gimana cara memberikannya?
4: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
3: Terima kasih, Bu Rina.
4: Oh iya, Bu, sama-sama.
3: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
6: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Besti, balik lagi sama Dila, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Hai, malam hari ini boleh yuk dilanjutkan kembali kita Besti, untuk kamu bisa bergabung tentunya malam hari ini ya. Ditunggu Bes, ini ada siapakah yang sudah bergabung ya. Mama Nesa, selamat malam, sudah bergabung juga ya. Dari Waikanan, request lagu Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Salamnya untuk Mbak Jari Super Gay Boy buat Mbak Dila. Oke, terima kasih. Oke deh, Dila sapa untuk kamu yang hadir di telepon ya Besti. Ini rame banget, satu-satu ya Besti ya. Halo Gayang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam, gimana kabarnya Mbak Dilanya?
0: Oke, kabarku baik, alhamdulillah Besti.
1: Request lagunya ya.
0: Apa itu?
1: Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh lagi. Rindu Tapi Jauh. Rindu kalau gak jauh ya gak rindu ya, ya Bes ya.
1: Iya, kalau dekat ya namanya sering ketemu kan gak rindu.
0: Tapi kata siapa deket tuh gak rindu, malah justru tambah rindu gak sih Bes? Iya apa enggak sih, aku
1: apa
0: sama
1: yang malah.
0: Iya, aku nanya sama yang lebih berpengalaman loh ini. Kan aku anak muda, aku nanya lebih tua. Iya enggak, iya toh. Gimana sih Bes?
1: Ya secara nek cewek ini ngumpul setiap hari ketemu neng kono, masa ya harus rindukan kan?
0: Tapi kalau sama yang disuka kan masa ya enggak rindu sih Bes?
1: Iya, iya rindu sih.
0: Kan ya, udah jawabannya adalah iya. Ya gitu. Iya, mau nggak mau.
1: Yes, iya,
0: boleh. Iyain aja, Besti.
1: Iya.
0: Okay, dikasih okay. Goyangnya untuk siapa?
1: Goyangnya buat Lenggris Darah Malangnya ya, malam. Nah, terus buat Bu Esena, terus ada MM-nya juga malam. Nah, terus buat Julius, ada Bu Esena, terus ada Maklumnya juga malam. Nah, terus buat Om Tandus, ada Kang Mas Brotonya juga malam. Terus buat Bu Ribut, terus ada Pak Gatotnya juga malam. Pokoknya salam sapanya buat semuanya.
0: Semuanya ya, ada ya. Spesialnya?
1: Spesialnya buat yang apa ya, yang selalu ada di hatiku.
0: Oke, spesialnya untuk itu ya. Terima kasih kalau gitu Mas LA.
1: Ya, sama-sama.
0: Partner radio.
1: Panteng Tri Ramadong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Putra LS sudah bergabung sama aku di hari ini ya. Oke, lanjut lagi boleh. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Hai, ada Maklum.
2: Hai, Maklum juga Dela.
0: Sehat ya Maklum?
2: Alhamdulillah sehat, dirimu sehat ya.
0: Sehat juga dong pastinya.
2: Amin.
0: Oke, Maklum boleh nemenin mau request apa ikutan aku?
2: Request Berondong Tua ya.
0: Berondong Tua. Oke, digoyang yuk sama siapa?
2: Buat LA tadi ya, malam, Mas Deva malam, Kang Pur Kentung Penjaga Cinta, ada Amir Khan, ada Mr. X malam, ada Van Sehat, Kang Mas Broto, terus Mas Edi PW, Kang Anjar, ada Mbak Atun, ada Mbak Neri malam, ada Genpa Maruti juga malam, terus ada Dara Malang, ada Bapak Ieni, Pak Gatot, Bu Suprati, ada Bu Isena, Bu Idiana, Lik Turino, Bu Muslimah, Nelin, Bu Ribut malam. Buat semuanya lah, Julio sama Lia. Buat semuanya, selamat malam tanpa terkecuali ya Del.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
0: Malum, terima kasih buat radionya Maklum.
2: Tanteng Tri Ramadhan Dela dong.
0: Oke deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maklum sudah bergabung sama aku untuk malam hari ini ya Besti. Selamat malam, ada Pak Aska. Malam Dela dari kawasan Toto Harjo. Bapak Aska hadir yo, salam buat semuanya aja. Dinanya buka hatimu. Itu bukan lagunya Pak ya. Bukalah sedikit untukku. Kayak gitu bukan Pak ya. Masih bergelut dengan titik-titik. Apa iki titik-titik iki? Dengan paralon, tipe paralon iki ya Allah ya. Terima kasih Pak Aska demi bisa mandi, nyuci dan lain-lain ya. kekeringan apa kayak mana ini Pak SK ceritanya ya. Terima kasih penyiar Kupang Radio ya Tri Rama dong. Terima kasih Pak SK, semalam juga udah kesini ya. Tapi kita gak jadi bareng ya Pak SK jadinya. Ya sudah lah ya. Maaf, terima kasih Besti sudah hadir dan menyatu tentunya di malam hari ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya Besti ya. Kalau gitu untuk malam hari ini nanti bisa bergabung lagi. Jangan kemana-mana, potong terus di sini aja. Tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Jaringan minum Biosi pripun kok rawase?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya.
2: Banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih.
2: Ya.
1: Anjir. Mun telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Nah, mun telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pripun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pemerataan pembangunan berbasis desa melalui program Desaku Maju. Program tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat menghadiri pengajian akbar dalam rangka hari ulang tahun ke-35 Kabupaten Lampung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi perjalanan Kabupaten Lampung Barat yang dinilai memiliki kemajuan signifikan sekaligus menyoroti kekompakan masyarakat lintas suku dan agama. Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung mendorong berbagai potensi desa mulai dari perkebunan kopi, hortikultura, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemprov Lampung menargetkan program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz Al-Quran. Setiap tahun, sekitar 2.500 anak muda dari desa ditargetkan mendapat kesempatan pendidikan, kemudian diharapkan kembali dan berkontribusi membangun daerah asalnya. Selain sektor pendidikan dan ekonomi, Pemprov Lampung juga mendorong pengembangan desa budaya dan desa wisata untuk menjaga identitas serta akar budaya masyarakat. Sementara itu, Pemkab Lampung Barat menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang berkeadilan, termasuk melalui bantuan pendidikan dan peningkatan konektivitas infrastruktur. Program Desaku Maju diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun desa yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dari sisi sumber daya manusia, ekonomi, budaya, dan kebersamaan masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali.

pasti kembali menyatu masih di 93,1 Radio Trinirama FM. Ya selamat malam Besti. Gimana nih malam hari ini, masih semangat ya? Jangan lupa udah jam 9 malam, mungkin kamu sudah waktunya bobo malam ya untuk dikonsumsi juga nih biasa herbalnya ya BS. Tentunya bisa kamu dapatkan di Radio Trinirama nih, ataupun radio jaringan terdekat dengan rumah kamu ya, yang ada di sekitaran Lampung Tengah bisa ada ya, dapatkan ke Radio Inovasi, yang di Metro bisa ke Duta, kemudian juga bisnis-bisnis yang ada di sekitar Lampung Barat bisa ke Gistara, kemudian bisnis yang ada di Lampung Timur tentunya bisa ke Trinirama ataupun ke Radio Kanza, dan masih banyak lagi ya. Kamu juga bisa nih pesan lewat COD ya, untuk bisa dianterin ya biasanya, dan juga obat herbal lainnya. Dan juga bisa nih bisnis-bisnisku, kamu cari aja di e-commerce ya, Radio Trinirama juga punya e-commerce loh, jadi kamu bisa pesan dikirim ke seluruh Indonesia. Jangan lupa ya Bes, kalau misal kamu barengin ini secara langsung tentunya di Radio Trinirama nih, kamu bakalan berkesempatan mendapatkan kupon nih Bes. Kuponnya adalah untuk memperebutkan hadiah yang banyak banget, totalnya 11 juta nanti di bulan Desember ya Bes, biasanya di pertengahan bulan, dan juga nanti di pertengahan bulan sebelum bulan Desember, berarti ini besok udah mulai masuk Oktober, November ya, kamu juga bakalan berkesempatan nih ikutan pengundian bulanan. Tentunya hadiahnya juga ada nih, besi uang tunai. Semoga kamu beruntung ya Bes, untuk pengundian di bulan bulan depan ya kan, besok dan berarti Dela. Iya kan Besi, besok udah bulan baru, tanggal baru kan, ini September udah di penghujung bulan ya, 30 September. Gak kerasa banget ya 2020, nah berapa Bes? 3 bulan lagi Bes. Ya Allah, gak kerasa 2 bulan lah ya, otw 2 bulan lagi nih 2026. Semoga ya Bes, lancar terus pokoknya sampai seterusnya ya, sampai nanti tahun baru gitu kan Besti, urusannya, rezekinya, semuanya ya amin.

masih panjang banget nih Bes, sampai jam 10 aku nemenin kamu di malam hari ini ya. Kira-kira kita goyangin lagi aja apa gimana nih, ya kan? Nanti boleh bergabung lagi ya, kamu yang lagi pada aktivitas, semangat yang kumpul-kumpul, jangan pada kemalaman ya, besok kerja. Ada gak Bes besok yang kerja? Semuanya kerja ya, insya Allah, ya kan? Siapkan energimu, jangan lupa tidur ya, tidur yang cukup. Oke deh kalau gitu, Dela lanjut dulu untuk bisa nemenin kamu ya Bes dengan lagu-lagu yang akan aku berikan. Kalau gitu potong terus di sini aja, tetap di Goyang Malam, asik sekali Wisti.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Rina. Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
7: Sehat.
8: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah, setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasane nyatu kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, dosa biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi biosi niku kok rada mending, lan iki kadang kula padhos melih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Pagi Bisti, balik lagi sama Dela masih di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Bes, yuk mulai malam ini ya, bergabung lagi nih Bisti tentunya sama aku. Untuk kamu yang belum pernah gabung, ditunggu ya. Mungkin ini perdana kamu bakalan gabung sama aku, siapa tahu ya kan. Boleh ya di 0812 12 12 93 10. Mas Wayu Endra, selamat malam ya. Dari Seputih Raman sudah hadir. Kemudian juga ini ada siapa lagi? Oke, sudah ya Bes, banyak ini yang udah masukkan sama Dela ya. Terima kasih untuk yang sudah pada gabung tentunya di malam hari ini ya, bisti-bisti aku. Besok juga masih bisa ya bergabung di hari Kamis ya. Pokoknya aku bakal nemenin malam-malamnya kamu ya, walaupun cuma sampai jam 10. Karena nanti selanjutnya juga masih bakalan ada program lain ya, kamu ditemenin sama penyiar-penyiar Nyetri Rama yang lain nih Bisti. Sampai jam 3. Jam 3 apa Del? Jam 3 pagi. Tuh, sampai pagi ya kan Tri Rama nemenin kamu nih Bisti. Jadi jangan takut ya, jangan takut kamu tidak punya teman ya. Play aja tuh radionya, nanti pasti ketemu Tri Rama terus ditemenin dong ya. Oke deh, Dela lanjut lagi ya untuk yang mau bergabung di telepon. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Bisti.
0: Oke, selamat malam Pak Pur.
1: Malam Dela.
0: Gimana kabarnya nih Pak?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Cuaca aman?
1: Aman.
0: Alhamdulillah kalau aman ya. Oke, Bes, boleh ini nemenin mau request sampai ikutan Dela dendangnya, yuk.
1: Ikutan aja lah.
0: Ikutan aja lah, baiklah dikasih goyangnya untuk siapa nih Bes?
1: Buat Amir Khan, mat malam ya. Buat Neri sama Atun Dukalara juga mat malam.
0: Selamat malam.
1: Maklumin tuh Pak Warno, Bu Hesena, Bu Muslimah, Bu Suprati juga mat malam. Buat Pak Gatot, Jenggot Putih, Lek Maksum, Lek Sumiran juga mat malam. Terus buat Pak Ngatio juga mat malam. Buat Kang Supami juga mat malam.
0: Selamat malam.
1: Bu Rumiase nggak pernah nongol ini perasaan.
0: Semoga sehat ya Ibu, Ibu Rumiase.
1: Tadi.
0: Gimana?
1: LA Putra LA.
0: Udah, ya? Udah naik tadi, Bes. Udah.
1: Nonton pasar malam apa?
0: Pasar malam nanti malam Minggu nonton ya, Bes.
1: Jangan-jangan namanya Putra LA rekoannya apa?
0: Apa? LA ngana? Yuk, ala.
1: Kalau apa C apa
0: lintingan itu loh. Los Angeles Amerika loh itu tuh, LA tuh, Bes. Iya kan? Oke, lanjut boleh? Pak Pulang.
1: Udah.
0: Sama-sama. Kalau gitu, pantang radio.
1: Anteng Tirama dong Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Pur Kentung ya. Thank you sudah bergabung sama Dela di malam hari ini Besti. Oke ya. Apa kamu yang mau gabungan lagi masih ditunggu, silakan ya. Selamat malam tentunya Besti-bestiku. Lagi pada ngapain? Udah pada mau tidur? Udah pada istirahat apa belum? Mungkin ada yang di perjalanan. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk Besti. Bahaya kalau kamu mengantuk ya, digedein aja tuh volumenya aku biar kamu bisa denger suara aku. Iya, jadi aku nemenin kamu deh Besti. Mau pada kemana nih malam ini Bes? Ada tujuan kemana nih kira-kira yang dikejar ya? Mau pada kerja kah? Kemana gitu kan ya, siapa tahu lagi di mobil, lagi di travel. Aduh ya ampun, semangat ya Besti-bestiku semuanya. Aku juga semangat banget kok di sini. Waktu kita tinggal 19 menitan lagi ya, 20 menit ke depan aku masih nemenin kamu ya dengan dendang-dendangku yang tentunya seru-seru ya kan. Terima kasih yang udah pada request, yang udah pada gabung, yang mungkin dengerin doang tapi gak bisa gabung gak apa-apa ya. Yes, terima kasih juga. Nah kalau gitu kita lanjut dulu untuk berdendang yuk, nemenin kamu di Goyang Malam, asik sekali Besti.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
3: Asyik sekali Besti.
4: Oke Besti, terima kasih kebersamaan untuk malam hari ini ya Bes. Sudah nemenin aku dan aku juga sudah menemani kamu ya tentunya malam hari ini. Dila harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama JC untuk di malam Kamis di tanggal 30 ya September 2026. Di ujung bulan September keluarga sehat ya, karena besok sudah 1 Oktober 2026 ya. Oktober hari kelahirannya Jess nih. Ntar lagi ada yang mau ulang tahun nih. Atau kiriman keluarga sehat ya, seperti biasanya, atau di album nostalgia atau persembahan ya, Madu Si Madu, yang akan menemani keluarga sehat ya 2 jam ke depan, atau dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau ke yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya, atau ke di 08 ya 12 12 12 9310, atau juga untuk di Facebook ya, atau ke di Radio Tri Rama FM. Oke, untuk menemani di malam keluarga sehat ya, di album nostalgia satu denang wali di perjuangan kita keluarga sehat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat ya, masih setia menemani untuk di album Nostalgia persembahan Madu Si Madu. Madu yang punya manfaat luar biasa, dan tentunya juga untuk keluarga sehat Indonesia, banyak yang sudah membuktikan untuk tadi ya keluarga sehat Indonesia ya. Jadi mungkin untuk disebutin di mana keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan keluarga sehat ya, jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan untuk asam lambung ya, untuk magen, atau yang punya asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran kebas, lino ya, persendian, kolesterol, diabetes darah tinggi, atau yang susah tidur, migrain ya, sakit di kepala, keluarga sehat atau madu si madu bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat. Nah, ada informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau mungkin untuk keluarga saya bisa langsung datang untuk di Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur ya keluarga sehat. Oke, dan untuk Rimun juga terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk Madu Si Madu, baik untuk yang sudah COD atau yang langsung datang di Radio Trirama keluarga sehat ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Haji. Oke, untuk ini juga selamat malam, terima kasih. Jadi tadi ya sudah mendapatkan ada Budi Sarni Braja Kencana. Sudah langganan nih, sudah mendapatkan si lambung. Ada batu giran juga yang ada di Simba Waringin. Kalau asam urat sudah mendapatkan madu hitam pahit. Selamat malam juga untuk dimu keluarga sehat ya. Ada Pak Jito, Gedung Rejo Sakti ya, sudah mendapatkan si lambung. Selamat malam juga ada Bu Waginem Mekarjaya Putra Rumbia ya, sudah mendapatkan madu ya nomor fit. Dan juga untuk produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Pak Timin dari Adilwi juga sudah mendapatkan si pahit ya. Besok Ajis mau arah ke Seputih Raman nih keluarga sehat ya. Mau sekalian boleh banget keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Bu Juminika NP, pelanggan setia ya, sudah mendapatkan madu nomor rapid. Selamat malam juga ada Bah Parman Silir Agung, ini juga sudah langganan keluarga sehat ya, sudah mendapatkan si pahitnya keluarga sehat. Yang belum mendapatkan silahkan keluarga sehat ya, mendapatkan langsung, atau juga untuk keluarga sehat Indonesia mungkin bisa COD

Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk kesempatan di malam ini mungkin untuk yang punya permasalahan ya, untuk kesehatannya keluarga sehat Indonesia, bisa banget ya untuk kesempatan di malam ini yang punya permasalahan atau kesehatan bisa langsung atau konsultasikan ya keluarga sehat atau ke di call center kita. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, tidak hanya untuk tentunya ya untuk produk-produk ya madu, si madunya keluarga sehat ya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan, tapi juga untuk keluarga sehat bisa dapatkan tadinya untuk produk herbal lainnya ya. Sebenarnya untuk produk pendukung di keluarga sehat ya, ada Prokanda. Prokanda ini berbentuk kapsul keluarga sehat ya, dengan khasiat dan juga manfaat ya, bisa membantu mencegah dan juga melawan kanker, membantu mencegah dan juga melawan tumor, membunuh dan juga mematikan sel kanker dan juga tumor, bantu mengecilkan benjolan, membantu untuk mencegah dan juga membunuh pertumbuhan sel abnormal. Dan sarankan bagi penderita tumor atau kanker otak ya, tumor dan juga kanker, dan juga mengobati ya untuk penyakit lainnya keluarga sehat Indonesia. Jadi untuk di sobatan di mal keluarga sehat ya, mungkin ya ingin cari produk-produk herbal lainnya, ada Prokanda keluarga sehat ya, atau juga mungkin untuk keluarga sehat ya punya permasalahan mata, bisa konsumsi Cardina Bright ya. Ada juga untuk ya Squalene keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat Indonesia, untuk manfaatnya ya, khasiat dan juga manfaatnya sebagai bahan baku dalam membentuk insulin, menjaga fungsi kerja jantung juga ya, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai pelembab pelicin dan juga menghaluskan kulit, banyak penyakit kanker, membantu mempercepat proses untuk penyembuhan, perbaiki jaringan tubuh ya, berfungsi sebagai penyokong untuk oksigen. Disarankan bagi penderita jantung, diabetes, hipertensi, diare, gondongan ya, hepatitis, hipoten, rematik, ispa, kanker kolesterol, mandul prostat ya, obstetrosis, radang paru dan juga penyakit lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini kita bernostalgia kembali keluarga sehat ya. Yang belum ikut tergabung masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehat dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
4: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
4: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus, itu minum apa?
4: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
4: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
1: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia. Lagu kenangan sepanjang masa hanya di Radio Trirama 93,1.

Ini album nostalgia keluarga sehat ya. Masih bersama Jess sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk terima keluarga sehat ya, waktu sudah menjagain di menit ya 44 atau di jam 10 waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan madu si madu. Atau juga untuk produk herbal lainnya keluarga sehat ya, tidaknya madu si madu. Banyak sekali keluarga sehat ya, seperti Biosi ya, produk terbaru kita keluarga sehat ya, walaupun sudah berapa bulan ya. Solusi menjaga kesehatan dalam ya, dari dalam, dan cukup dengan beberapa tetes ya setiap hari. Jadi bisa menjadikan solusi keluarga sehat dengan kandungan alami atau probiotik ya, mengkudu, terjuga habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, beet, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi keluarga sehat. Dan untuk manfaat utama bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, dan juga mengurangi lelah dan juga pegal, mendukung fungsi hati dan metabolisme. Dan untuk keluarga sehat ya, itulah untuk ya produk Biosi. Selain untuk madu si madu, seperti madu pala, nomorfit si lambung si pahit ya, banyak juga produk-produk lain yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Oke. Dan juga untuk keluarga sehat ya, produk terbaru kita juga berbentuk krim, yaitu ada Zigo Magnesium Cream ya, dengan kandungan magnesium, kladitikus, glukosamin, pegagan, kolagen, dengan manfaat bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, jaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri, jaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri

pakai teh hemat ya, terakhir besok. Besok kita sudah berganti promonya, atau di promo Oktobernya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat, yuk dapatkan produk promonya. Dan jangan lupa besok ya, siaran keliling berlewat di Pasar Rahman Utara atau di depan Indomaret keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat teman-teman keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani untuk di ya, sudah menyatu juga untuk di album Nosel ya keluarga sehat. Selamat malam, atau gimana juga sudah menyatu, atau di WhatsApp kita keluarga sehat ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Akhir. Selamat malam aja keluarga, selagunya dong satukan hati kami berdua. Dari DNP Sisa, kirim salamnya buat Neng Gelis Darmalang. Ada Jenita Putra Setia, ada Maklum Bu Muslimah. Atau kejadiannya selamat deh beraktivitas sampai ya kelar nanti. Dan juga terima kasih, terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk dirimu juga selamat malam, dan pastinya juga selamat bernostalgia atau di malam Kamis semanis penyiarnya keluarga sehat ya. Oke, selamat malam aja. Semalam juga untuk lagunya dong, Bukit Berbunga, spesial buat kru Tri Rama dan juga Jaringan. Terima kasih kembali buat Mas Wigi ya, sudah menyatu juga keluarga sehat untuk di album Nostalgia persembahan untuk ya Madu Si Madu keluarga sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Toto Harjo ada Pak Asga, didangnya do anggur merah. Anggur merah 2 ya, dipilih Mas ya, terima kasih. Anggur merah 2, ini lagu kenangan bukan ya? Anggur merah 2. Aduh, ini kayaknya enggak masuk kenangan deh kayaknya Pak Asga. Mungkin bisa diganti Pak Asga. Terima kasih sudah menyatu di album Nostalgia. Kita berdendang ke Bali satu denang yuk. Atau di malam keluarga sehat ya. Selamat malam, selamat bernostalgia bersembahan Madu Si Madu bersama si ganteng AJS tentunya.

konsumsi secara rutin madu Nomuravit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomuravit

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Beda, ini diminum nak.
2: Apa ini bun?
1: Sudah, diminum dulu.
2: Iya bun.
1: Baca bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gimana?
2: Manis rasanya. Veda sangat suka.
1: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
2: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
1: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
2: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
3: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
2: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
4: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Masih di Pasaluasgan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih di album nostalgia keluarga sehat ya, tapi kali ini ada persembahan ya untuk Madu ya Tri Rama Kaji. Aduh, untuk meningkatkan stamina pria dewasa, juga bisa dikonsumsi untuk wanita ya. Tapi khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri keluarga sehat ya. Untuk yang belum ya, jangan dulu keluarga sehat ya. Dan untuk di sobatan dewan keluarga sehat ya, atau madu Tri Rama Kaji ini mempunyai manfaat luar biasa sekali keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, atau di sobatan di malam ini mungkin untuk yang punya permasalahan untuk ya ejakulasi dini, lemas sawat, sperma encer, keluarga sehat di Indonesia ya. Jadi bisa konsumsi tentunya keluarga sehat di Indonesia ya. Untuk madu Tri Rama Kajinya keluarga sehat juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia, atau di kesempatan di malam ini yang punya permasalahan ya lemas sawah di poten, dan juga yang ingin buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat ya. Untuk madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, dengan formulasi yang sudah disempurnakan ya, pastinya ya terbuat dari herbal pilihan keluarga sehat ya. Mungkin untuk yang permasalahannya sudah lama atau juga mungkin agak sudah berat nih bes ya, bisa dirutinin selama 2-3 hari ya untuk ya madunya keluarga sehat. Dan di untuk keluarga sehat, untuk di sobat diri malam ini, konsumsi dulu 1 sendok sebelum tidur, besok 1 sendok sebelum tidur, baru besoknya 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Jadi di hari ketiga atau keempat ya, mungkin untuk keluarga sehat bisa dirutinin dulu ya. Mumpung masih ada promo juga ya, beli 1 gratis 1. Yang mau COD pasar antar boleh. Pokoknya sekarang ya, untuk ya ingin dapatkan produk herbal dari kita sangat mudah. Bisa hubungi di call center kita, nanti bisa COD pesan antar, atau bisa dikirim lewat jasa SPCI keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kedim keluarga sehat kembali 1 denang ya, untuk kedim malam ini menemani di serat malam di album nostalgia persembahan untuk madu Tri Rama Kaji bersama dia sampai jam 12 malam nanti.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
8: Waduh, Mbak, kau panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
9: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama Biomusik dan Informasi. Sudah dimenit 25 keluarga sehat ya. Atau di jam 11 waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jangan dikonsumsi satu sendok satu jam sebelum berhubungan. Atau bisa dirutinin satu sendok sebelum tidur selama 2-3 hari ya. Baru deh nanti untuk di hari ketiga atau kedua mungkin untuk keluarga sehat bisa konsumsi satu sendok satu jam sebelum berhubungan. Dijamin pokoknya pasanganmu akan merasakan ya servis yang luar biasa meningkatkan durasi. Kuatkan libur dan juga reaksi keluarga sehat mengobati cokelasi dini lemah sawat ipoten. Buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk keluarga sehat ya, jangan lupa Madu Trirama KJ-nya langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Selain ini juga untuk produk-produk herbal lainnya, untuk produk pendukung ya. Seperti untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk madu ya, si lambung. Ini produk terbaru ya, dan terbuat dari perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan diantaranya ada temulawak, kunyit, dan juga pegagan. Manis alami dari madu murni berpadu dengan kekayaan bahan herbal ya yang sudah dikenal dan digunakan secara turun-menurun. Dengan komposisi yang ya sederhana dan bahan pilihan madu si lambung cocok untuk ya pastinya untuk menjadi bagian dari rutinitas harian kamu ya. Madu murni, temulawak, kunyit, dan juga pegagan dalam satu sajian. Madu si lambung manisnya alami, herbalnya pilihan. Yuk jadikan madu si lambung sebagai bagian dari keseharianmu. Tidak hanya untuk dikonsumsi saat kita sakit saja, tapi juga bisa dikonsumsi setiap hari keluarga sehat ya. Dan juga untuk keluarga sehat yang mau dapatkan, silakan kita bisa COD pesan antar besok kayaknya aja semua ke Rumbia atau Seputih Raman ya. Seputih banyak weh, lumayan di base ya. Jadi untuk keluarga sehat silakan yang ingin dapatkan untuk tentunya keluarga sehat Indonesia ya, produk-produk herbal. Herbal kita keluarga sehat ya, langsung aja dapatkan atau ke Radio Trirama tadi juga jaringan keluarga sehat. Dan untuk di malam keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk madu, madu si madunya keluarga sehat ya. Silahkan dapatkan. Dan untuk di keluarga sehat ya, satu dedang ke Bali untuk di malam ini. Tak sebelumnya kita sapa juga yang sudah masuk untuk di WhatsApp ya. Selamat malam atau gede keluarga sehat ya. Ada Butet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ajes, hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat Bang Ajesnya, selamat bertugas, semoga dipermudah segala sesuatu dan juga makin sukses ya untuk kedepannya. Amin. Terima kasih abangku atau gedenangnya belum masuk Butet dia. Mungkin bisa diganti ya. Selamat malam Ajes, malam juga ada Mas Wigi, lagunya Bukit Berbunga, spesial buat kru Trirama dan juga jaringan ya. Juga selamat malam kembali aja ucapkan. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Kakak Feni yang ada di Tangga Mus ya, Gisting Tangga Mus. Apa kabarnya, sehat dong? Lagunya dong Natalia, pas banget ya, barusan saja sudah aja sadarkan ya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya, ada Bang Putra Ogan.
Selamat malam aja, semalam juga RK ya sudah hadir lagunya Usah Kau Kenang Lagi. Kalau enggak mama ingin pulang. Salamnya buat semua pinter irama yang lagi panteng. Selamat malam untuk ajaknya, selamat bertugas ya selalu. Ada berkah rezekinya dan juga terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Selamat malam juga ada siapa sih kamu? Mas Nanang yang ada di Taman Pajar. Malam mas, malam juga ikutan di album Rosalgia. Regis lagunya Bunga Sedap Malam dari Sugianto. Salamnya buat semua pendengar Trigger Rama. Terima kasih untuk mas Hajis. Terima kasih kembali buat mas Nanang yang ada di Taman Negeri. Taman Fajar. Ya, mentang-mentang taman, Taman Negeri ya. Taman Fajar, padahal kecamatannya sudah beda. Belibis Putih juga hadir Kang, thank you. Selamat teman-teman juga ada Mama Mega Malam Ajes ya. Gedung Batu hadir selalu menyatu. Salamnya buat semua keluarga Trigarama dan juga jaringan. Selamat rehatan atau kerikasnya dalam kerinduan ya. Terima kasih untuk di malam ini ya. Ada Mama Mega sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau di ya album Nostalgia Keluarga Sehat ya, atau persembahan Madu Trigger Rama KC bersama Jess ya, sampai jam 12 malam nanti Keluarga Sehat ya. Jadi requestnya Usah Kau Kenang Lagi ya, tadi requestnya siapa Keluarga Sehat ya. Hanyalah kenangan. Ternyata untuk dedanya belum masuk ya Bang Putra Gan. Kita ganti yang Mama, oh mama, aku ingin pulang. Sayangnya walaupun aku pulang ke rumah mama, mama tidak akan kembali seperti dulu ya. Pokoknya miss you untuk mamaku atau ibuku tercinta ya. Anakmu ini rindu. Oke, selamat teman-teman keluarga sehat, kita kembali bernostalgia yuk di album Nostalgia persembahan Madu ya Trigger Rama KJ.

0: Heleh,
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
5: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Datang di malam Kamis 30 September 2026. Waktunya Jess pamit, keluarga sehat ya, nanti dilanjut di Begadang. Jess akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: 11 semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini. Masih di acara Begadang, persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Keluarga sehat Agarilu Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Namanya siapa, Mak?
8: Ibu Sutariem alias Makyem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
7: Yang dirasakan?
8: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria. Mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan selte, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
7: Dulu darahnya berapa, Mak?
8: 170 sampai 160.
7: Jadi maksudnya tinggi banget.
8: Iya, iya, iya.
7: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
8: Pusing, iya, iya, Mbak Tria.
7: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
8: Enggak bisa, Mbak Tria. Asam pedas itu enggak bisa, yang kasar-kasar itu enggak bisa. Jambu air itu aja enggak makan dulu enggak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tia. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tia. Waduh, langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi selte, rutin konsumsi selte ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini, mari kita konsumsi Agarilos drop, entah itu selte, entah itu morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur, sedanten mawon, kita konsumsi Agarilos.
6: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
0: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

hajat lagi kita bergoyang ya Mas ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang kasih-kasih, yang bantul-bantul. Biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku ya Bes ya. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada moyong-moyong oin, yang lagi pada lipe-lipe. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya Bes ya. Selamat pagi Bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang lagi pada ngelembur, yang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun untuk besti-besti, tayang-tayang, well-well, yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak-bapak satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Sudah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah segar, biar semakin hoba, biar tidak ngantuk begitu ya Bes ya. Ataupun yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net, ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku, tayangku, welku. Ataupun untuk warga Lilin FM yang memang lagi pada pantang diriku di radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga untuk besti-besti, tayang-tayang, yang memang lagi pada pantang diriku di radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Yang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bongor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti, tayang-tayang, well-well, selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Begadang, persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat. Tahan lama. Dikasih info maseh, dikasih info maseh, dikasih info maseh. Mau dikasih info lagi maseh-maseh, bapak-bapak, pade-pade, emang-emang. Mau ya, dikasih info yang sangat luar biasa, biar tidak loyo kayak kapo kena baju ngelempuruk bayin kena gue ya. Konsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar semakin perkasa, biar semakin tahan lama, hubungan rumah tangga semakin harmonis, tidak loyo kayak kapo kena penyu ngelempuruk bayin. Tidak juga baru assalamualaikum sudah waalaikumsalam katanya besti. Rutin dikonsumsi Madu Kaja Trirama FM untuk menambah vitalitas pria dewasa ataupun juga stamina pria dewasa ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya.

0: kah sekarang yang lagi mancing?
1: Ada 6 orang.
0: 6 orang, masih 6 orang dari kemarin sampai sekarang masih 6 orang.
1: Berbeda-beda orangnya.
0: Oh, beda-beda. Berarti nggak ada pada tato sekarang?
1: Ada, masih
0: ada
1: ya.
0: Tetap. Beh, jangan pada tato saben dina gue pada tato. Monggo, dirimu ada request lagunya apa dirimu?
1: Teringat masa kecil.
0: Teringat masa kecil. Atau sok bangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?

0: aja. Spesialnya buat siapa? Spesialnya
1: buat semua orang yang mancing aja.
0: Siap. Eh, ini lagunya enggak ada.
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam, siap. Terima kasih Mayendro. Mudah-mudahan dirimu

orang Pade Tato tetap setiap hari. Sehat ya Pade ya. Semangat Pade. Udah dapat ikan enggak ini Pade? Semangat selalu Pade Tato ya. Halo pagi, begadang bersama Mandok Aja Trirama FM.

0: apa kabar dirimu? Apakah dirimu sehat, Mbak Riri? Kecelakenut.
1: Iya, aku selalu sehat, suara. Kamu ngajar, nggak bisa on air.
0: Gitu, tapi nggak bunder ya?
1: Belum, bunder tangan.
0: Belum, berarti enggak. Kalau belum berarti pengen.
1: Enggak, bundernya tadi di sana.
0: Yang benar. Yang benar, padahal aku mah selalu baik hati, aku mah selalu menawarkan kalau mau bunder kesini aja Mbak Neri, gampang Mbak Neri, Reneo.
1: Orang ini aja udah bunder.
0: Mbak Neri.

0: Jangan di pintu surga atau di surganya aja. Kalau di pintunya mah belum tentu ke surga, Besti.
1: Kayak gitu, Bang.
0: Iya, iya. Kok enggak nginceng tok nang pintu surga. Lu tambah kan sambil dicek digoyang dulu, baca apa digoyangnya.

0: sama ini Jambi ya?
1: Siapa?
0: Si Lela di sama di Jambi sana?
1: Enggak.
0: Enggak toh.
1: Enggak,
0: ada
1: Bes.
0: Ada Mami Mirka, ada Bang Rizkan, di Jambi.

0: Grandpa Mari sudah ya.
1: Grandpa, pagi Grandpa. Semuanya spesialnya buat siapa? Spesialnya buat si Butet.
0: Si Butet. Butet.
1: Butet. Telepon aku Butet. Terima kasih Mbak Dery. Mbak Dery sehat selalu ya. Karena tonggo lali ngono kuwi.
0: Ngono
1: kuwi nek sing cedaki gampang dilali. Untuk karo carane jing rajing krak ngono kuwi gampang lali.
0: Gitu dah.
1: Ya iya.
0: Ini tadi kan gampang diulang walaupun bisa.
1: Ah yang bener.
0: Iya.
1: Emang sekarang dirimu sudah teringat?
0: Enggak ah.
1: Sudah teringat belum?
0: Enggak teringat.
1: Rene yang tak ingatkan. Bener. Terima kasih Matur Simpan Umun. Mudah-mudahan sehat selalu Panteng Radio.
0: Panteng Rama dan Mas Udinya ya. Biar selamat sekali.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah yo sehat. Damang, seger, buger, seser, bunder. Amazing. Pen. Dirimu mau request lagunya apa, Pen? Seperti cintaku padamu. Besok makan sambil dicek, digoyang dulu buat siapa goyangnya.

Semuanya spesialnya buat siapa, Pen? Ulala, wow, amazing. Pen, terima kasih, matur sembaruan, sehat selalu ya, Pen. Pantang radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penny Gisting Nanggamus. Warga Gisting dan juga sekitarnya, semangga ya.

0: Madu tahan lama.
1: Kang Agus.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, anakmu, ma, anakmu.
0: Pak, sekali urung, ma.
1: Mamamu koyone kepancal mau.
0: Kepancal. Lagu album gue kepancal.
1: Melasi, ma. Melasi wong tua dipancali ngono kuwi to. Yo yo. Kang Agus.
0: Halo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat berkat doanya Pak Budi.
1: Alhamdulillah. Monggo dirimu arep request lagune apa?
0: Tapi jalo lagu ya eneng ora kira-kira.
1: Yo ora nana, nek jalo yo ora nana, nek request apa nana. Apa request-e apa?
0: Rembulan bersinar lagi.
1: Rembulan bersinar lagi atau sok mangga sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
0: Kang Goye, udang Kang Goye, udang.
1: Kang Doye, pagi Kang Doye.
0: Pale ano Mama Mentum Kang Ima. Kami Merda bangun, dadar gulung pagi. Semuanya
1: spesial buat siapa? Ada spesial buat siapa?

0: Terima kasih Bandar Sembarungun. Ada Kang Agus dari Pringsewu. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, Bulu Karno Pringsewu ya. Halo pagi Bang Kadang bersebar Madu Kajet dari Rama FM.
1: Kalah rumah Indro naku. Kalah aja ngono. Wong tuwa diguyu. Kalau kan wis masuk, jelas sama Indro iki. Ternyata bener.
0: Ya ke priwek jal. Ya Ma Indro ya. Di mana-mana si cedak di saya Ma Indro ya.
1: Ya iyalah. Jadi kayak dati lele ya.
0: Gusti, gusti.
1: Mesti iki masuk enggak diangkat pasti Mak Hendri.
0: Lah ya mesti.
1: Tenang ternyata.
0: Melasi pes, pes.
1: Melasi. Wong tuwek yang
0: grup. Untuk lagi semasukan pes. Bicara tinggi. Bicara Pak Isu iki enggak iso masukan bahaya maklum itu pes. Di awal bulan nih. Leo awal bulan nih bahaya bes.
1: Untung aku sedang mudun. Aku sedang mudun gerak tentang tingtong harus aku.
0: Bapak.
1: Non
0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah dirimu lagi ngapain mah dirimu?
1: Biasa ngantri wong ganteng ngangel.
0: Ya, aku no. Gak angel loh mak aku kima.
1: Wong-wong sing angel.
0: Bapak. Dari mana ada request lagunya apa, Mak?
1: Kabut November.
0: Apa?
1: Kabut November.

0: admin dirimu juga begitu.
1: Mudah-mudahan di bulan kemarin belum garis dua, di bulan ini garis dua. Amin ya rabbal alamin bagi maklum itu.
0: Innalillahi.
1: Bapak.
0: Nan.
1: Digoyang dulu bahasa apa digoyangnya?
0: Mak Hendro, Bapak Hendro. Pagi. Kini Mak Hendro, ikut orang ya.
1: Ojo mak, ojo, sing disebut siji wae Pak Detato.
0: Iya, Pak Detato pagi
1: dan selalu standby pokoknya.
0: Mbak Neri kita kaca
1: pagi.
0: Kang Agus pagi, Ramane Damiati pagi.
1: Pagi.
0: Atun Dukalara pagi, Mami Melda. Pak Andri, Pak Rusta, Pak Subito pagi. Bunda Lili, Mbak Dia Galadara. Ramane Damiati pagi, Pak Neri.

0: Terus ada Mas Depa, Putra LA, Julius, Penny, Pak Ben, ada Lia, Pak ada Nelin, Bu Muslimah, Lek Turino, ada itu Hasan Sehat, Pak Ki, Kampur Tentung, Penjaga Cinta, Amir Khan, Mr. X, Pak Ki, MM, Pak Ki M, nanti anak kulanang dia.
1: M, dikolai mamamu gila M. Lewes ketemu pasti awamu diuncal no M.
0: Iya.
1: Meja, aduh wai, dikolai. Lewes ketemu minta meja bang bayi ya langsung diuncal no. Dikolai. Lewes ketemu minta meja bang bayi ya langsung diuncal no.

0: Terus kanggo nganu lah. Kabeh Mbah Maruti mang wis ya.
1: Mbah Maruti apa meneh pertama kano mau ke Pancal?
0: Ben kayak kapok gitu.
1: Mana?
0: Iya.
1: Aku curiga ada apa dengan kalian berdua, Besti.
0: Anu, wong gregetno.
1: Lepas kae ngaku kakangku, pas kae ngaku adekku, ngono kuwi saiki yo ala, mesakno, mesakno.
0: Kakangku kan malah tak aku ngincer-ngincer ora.
1: Omanagung. Omanagung iki sabendina nginceng asline, cuma yo ngono kuwi arep ben wae yo ngono kuwi sok jual mahal. Ora
0: usah. Ini kan Pak Budi enggak usah.
1: Lah iya. Padahal Pak Budi yo ora apa-apa yo Pak Budi yo.
0: Rapopak iki kan
1: iki. Dewe kan besti ya Pak Budi. Kecuali karo bojone aku ora ra besti.
0: Kang Pandi udah lama enggak masukan kemana yo?
2: Ya ndak tahu kotanya saya.
0: Ya udah makasih waktunya.
1: Makasih ya, Mak. Mama sehat ya, Mak.
0: Ya,
1: semangat di bulan Oktober.
0: Yo kang Mami Melda lo ya.
1: Siap.
0: Khusus kang Mbah Maruti iki.
1: Lala. Modus mi, modus peni wae gulung-gulung ngono kuwi.
0: Mbah Maruti lo ngetakno aku.
1: Oh, Mbah Maruti.
0: Lah iya mangane tak spesiali. Kak Pati lihat daerah ke masuk iki.
1: Ngono. Senengan Maruti. Mama, patang radio.
0: Pateng Dirama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwun Malumitu Pari Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya, Bes ya. Lia, selamat pagi Lia. Segmen selanjutnya ya Lia ya. Nanti aku buka punya telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur semuanya ya besnya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rema FM Madukua Tahan Lama. Bang Jono, dirimu kemana Bang Jono? Tak golek ingono lo Bang Jono.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Bukti Samila, bukti.
7: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iyo kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan dengan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
8: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, bes, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pernah konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang bes. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja dari Rama FM, begitu ya bes ya. Apa kabar? Selamat pagi, ada Mami Melda dari Bandar Lampung. Pagi ya Mi, sehat selalu ya Mi, Mami Melda digulung-gulung katanya. Terima kasih teman-teman Mami Melda Bandar Lampung ya. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya, semangka yang pengen ngedapetin produk daripada madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke radio Bandar FM yang ada di kota Bandar Lampung ya. Ataupun juga warga Purbalinggo, Waibungur dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Gang 12, Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Ada Grandma Maruti, selamat pagi Grandma Maruti. Ada juga Pak Gatot, selamat pagi. Ada juga MM, pagi M. Kemudian ada Neneng, Mbak Atun Dukalara. Selamat pagi Mbak Atun Dukalara ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

kamu. Ben, selamat pagi ya Ben. Masih ada waktu 12 menit lagi untuk kita bergoyang, bertemu di barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Maduka Jatri Rama FM, Maduka Tahan Lama. Batinya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin gerak, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Maduka Jatri Rama FM setiap hari ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi Maduka Jatri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Maduka Jatri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, buruan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang bestiku. Langsung dikonsumsi, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Apa kabar? Konsumsi, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Apa kabar?

kasih. Kemudian terima kasih kembali bestiku, ada Bude Sarni dari Braja Kencana. Ada juga Pak Tugiren dari Simbar Waringin. Kemudian terima kasih, ada juga Mbah Uti Baria. Terima kasih Mbah Uti Baria ya. Kemudian ada juga Bude Ratiem dari Salam Rejo Bahwai Lampung Barat. Terima kasih. Ada juga Pak Romli dari Raman Utara juga, terima kasih ya. Ada juga Pak Jito dari Gedung Raja Sakti. Terima kasih Pak Jito. Ada juga Mbak Nurul, terima kasih dari Tambah Subur. Ada juga Bapak Wijianto dari Mulyo Aji juga, terima kasih ya. Kemudian terima kasih ada Bapak Sumanto dari SB14. Terima kasih tadi sudah diantarkan juga sama Joko ya. Ada juga Ibu Waginem, terima kasih dari Mekarjaya Putra Rumbia. Kemudian ada Mbak Riana dari Paria Agung juga, terima kasih. Kemudian terima kasih kembali ada Bapak Timin dari Adiluih juga, terima kasih ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Ibu Jumini dari KNPI. Terima kasih Ibu Jumini. Ada juga Pak Tugiono dari Kecubung Raya. Terima kasih. Ada juga Ibu Dainah dari Tambah Subur juga, terima kasih. Ada juga Mbah Parman dari Silir Agung. Terima kasih. Kemudian terima kasih kembali ada Bapak Margino dari Blue Rock ya. Pak Margono ini. Selamat pagi Pak Margono. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Bude Tasri. Terima kasih Bude. Sehat ya Bude. Kemudian terima kasih kembali ada juga Bapak Yaska dari Toto Harjo. Terima kasih Matur Sembah Nuwun Pak Yaska. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini bestiku, sayangku, well-wellku semuanya ya. Aku pamit ya bes. Jangan lupa rutin mengkonsumsi madu kajah Trirama FM ataupun juga produk herbal daripada Trirama FM. Biar semakin sehat, biar semakin semangat, aktivitasnya lancar, cuannya juga pada lancar ya. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini, di awal bulan Oktober 2026. Mudah-mudahan di bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin ya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari ini. Selamat beristirahat dan juga akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muslimin muslimat hadirin hadirat muta'alliman muta'allimat rahimakumullah. Allahumma orang babu kula direkaken menekung kucing ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid jazarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil salawat suhu salam kasanjungakan dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Allahumma alhamdulillah babu saben-saben kula ngaos teng Wonosobo rata-rata acaranipun adalah peresmian musala, peresmian masjid. Baik niku enggal napa dene rehab total. Sing mesti acaranya peresmian bersama Pak Camat, bersama Pak Bupati, Pak Haji Afif dan sedoyo. Alhamdulillah berarti teng Wonosobo masjid musala pirang pirang. Oke, blara-blara. Alhamdulillah. Anane masjid, anane musala. Bisa nitukul nang alam dunya. Kulo kelingan triyosipun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Niki kisah saking Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Gus Anam. Mbok menawi Romo Kyai Alim Bau nderek tanglet perkawis Gus Anam. Kulo angsal cerita niki. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku suatu ketika menghadiri rapat ulama internasional. Niku ora terima ranting sumber dalem, tapi ulama internasional. Tak ngaten nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi suatu ketika menghadiri rapat konferensi ulama internasional. Seniki sendure nasional, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Para ulama penggede pirang-pirang negara. Ternyata waktu Syekh Mutawalli nyimak, niku wonten profesor, doktor, niku setengah saking sombong, kibir, rada sombong, rada gumedhe, rada kumo, luhur. Akhirnya Syekh Mutawalli niku pengin ngelingaken, mengingatkan ning aja nganti sing dielingaken niku tersinggung. Kenapa ngelingna uang nangar pewong akeh niku sama saja merendahkan yang kita ingatkan. Ngelingakan uang nangar pewong kadah niku berarti memang niate mboten ngelingakan tapi niate merendahkan. Syekh Mutawalli ngertos iki wong rada sombong, ki wong rada kibir, ki wong rada sumenget takabur ngagul-ngagulna dume ilmune adi kang adi kung adi kuno. Tapi Syekh Mutawalli wong ulama, al ulama yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Ulama orang yang memandang siapapun dengan penuh kacamata kasih sayang. Saya ingin ngelingaken aku tresno karo sampean mukminun nasihun. Aku wong iman, sampean wong iman perlu diingatkan menuju kebaikan, tapi dengan cara yang bijak. Syekh Mutawalli pengin ngelingaken bukti cinta dengan cara diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau itu kemungkaran, kesombongan. Akhirnya Syekh Mutawalli niku mengingatkan dengan cara yang indah. Carane pripun? Ngeten. Delalah profesor niku mengajukan, ayo sapa sing arep takon tak jawab. Ngaten? Lah, Syekh Mutawalli mengacungkan tangan. Syekh. Nggih. Saya mau tanya, kula badhe tanglet nyuwun mitra. Napa? Monggo. Nah, Syekh Mutawalli mengacungkan tangan, tanglet takon nyuwun mitra. Kula niki ngaji pirang-pirang puluh tahun, tapi kula niki dereng menemukan jawaban niki. Wahai profesor, saya mohon pencerahan.
1: Nggih.
0: Apa pertanyaannya, Syekh? Pertanyaan saya adalah, biyen Kanjeng Nabi kapundhut, dulu Kanjeng Nabi seda, dimakamkan

seperti biasa, dimandikan seperti biasa, disucikan seperti umume. Yang saya tanyakan adalah kabeh sajagat wong alam dunya kabeh niku kepengin berdekatan, sesentuhan, sesambungan karo Kanjeng Nabi. Watu kepengin tidak Kanjeng Nabi. Srengenge mawon ndak berani langsung ngancaran karo Kanjeng Nabi, mesti ono mego ingkang ngayomi Kanjeng Nabi. Niku sedaya ngayomi Kanjeng Nabi. Bahkan nganti banyu. Sing kula tanyakan wahai profesor, dulu Kanjeng Nabi jasad dipun dimandikan kaya umume tur lumrahe. Banyu terakhir nyentuh jasad Kanjeng Nabi seniki teng pundi banyu niku? Banyu sing go memandikan jasad Kanjeng Nabi seniki banyune teng pundi? Umpama ilang terakhir teng pundi? Umpama disimpen sapa sing nyimpen? Sing nyimpen ning ngendi? Sapa tempate teng pundi? Lokasine teng pundi? Umpama ilang, katakan ilang, tapi kalau pengen ngerti terakhir tempatnya teng pundi. Akhirnya profesor niku yo bingung. Iya, banyu pe kepengin sambungan karo Kanjeng Nabi, apa maning terakhir waktu-waktu terakhir Kanjeng Nabi teng alam dunya. Akhirnya profesor orang ngerti jawabane. Akhirnya nyuwun waktu dispensasi waktu. Wangsul, Syekh, kula nyuwun wektu nggon matosi jawabane. Oh nggih monggo. Pertemuan depan saya utarakan monggo. Nggih, leres. Kondur profesor cari jawaban teng kitab nopo dibuka, lemari pun dibuka, kitab nopo buka, saran nopo dibuka, sedoyo. Mboten ketemu jawabane. Mboten ketemu jawabane. Sedina ora ketemu, rong dina ora ketemu, telung dina ora ketemu, kesel capek saya. Akhirnya profesor tertidur. Ngliyep sak nduwuring kitab, sak nduwuring buku niku. Kersane Allah, profesor niku kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Bo, uang lak ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku bener-bener asli real Kanjeng Nabi. Merga setan iso memba rupa siapapun, tapi Allah mboten mengizinkan nyerupani Kanjeng Nabi. Bunate ketemu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dere, berarti jenengan nek ngimpi nopo cokot wedhus. Nah, jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi niku real, memang benar-benar Kanjeng Nabi. Mergo setan cerdas kaya ngopo, punya kewenangan nyerupai sapa wae, tapi ndak boleh, tidak diperkenankan oleh Allah nyerupani Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Gelalak terus. Alhamdulillah Kanjeng Nabi. Ya. Kula ketemu kali panjenengan. Ha, ya, piye? Jeng Nabi waktu semonten ikut mboten piyambakan teng ngimpi niku, mboten piyambakan, tapi kali wong sing burine Kanjeng Nabi niku beto cara mriki ya lampu Petromak titenteng niku nggih. Lampu Petromak, lampu niku, lampu teng wingkingipun.

tuyo ingkang nyirami panjenengan, tuyo ingkang nyuceni panjenengan, seniki toyanipun teng pundi? Umpama ical-icales minimal icale niku terakhir teng pundi? Umpama disimpen, sapa sing nyimpen ning ngendi? Oh, nek kaya ngono takone aja karo aku. Kali sinten jeneng Nabi iki lho, buriku wong sing gawa lampu takon karo iki. Nggih. Fulan, aku takon. Takon apa, Mas? Iku mau pertanyaane ngono jawabane apa? Ya, karena ku diizinkan menjawab, maka saya jawab ku diizinkan karo Kanjeng Nabi. Jawabane napa, Mas? Wahai Profesor, biyen Kanjeng Nabi ku wangsul, Kanjeng Nabi kapundhut, Kanjeng Nabi seto, jasad dimandikan kaya umume kaya padatane. Iku banyu bekas memandikan jasad Kanjeng Nabi tiba nang lemah, rembes nang segara. Banyune segara diangkat karo srengenge, dadine awan mendung, dadine banyu udan. Banyu udan tiba ning alam dunya kabeh. Endi papan, endi tempat, endi lokasi sing ketibanan kecipretan banyu udan plus campuran itu ya bekase jasate Kanjeng Nabi. Iku kok besok rejaning jaman tukule masjid, tukule musola. Dados wontene musala meniku pun ditakdir karo Gusti Allah. Oh, iki bakal dadi, iki bakal ngadeg. Tapi untuk menuju ngadeg niku, untuk menuju pembangunan niku mboten simsalabim abrakadabra. Mulane cara ilmu Jawa, wong lek gayuh lulus kang ginayuh, semboto kang sinetyo, maka telung perkara manglakoni. Siji copo, loro srana, telu topo. Siji japa, loro srana, telu tapa. Siji japa donga, loro srana usaha, nomor telu tapa tirakat kula jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wontene musala al-hidayah niki mergane napa? Tangan-tangane para agnia, tangan-tangane para dermawan. Mula anane al-hidayah wis ditakdir kali Gusti Allah. Akhirin barang rampung adon, barang rampung niku. Nggih, matur nuwun, selesai. Profesor niki terbangun dari tidurnya, bungun endro, tangi turu, selesai, kaget. Besok ketika rapat berikutnya konferensi sa wingingipun, Profesor matur ngendika, "Wahai Syekh, kula ketemu jawabane." Jawabane apa, Profesor? Syekh, jawabane ngendikane Kanjeng Nabi. Ngene iki matur kaya niku. Ngendikane Kanjeng Nabi, banyune tiba nyang lemah, rembes campur karo banyu segara, segarane mluntah munggah dadi srengenge, dadine awan mendung, tekane dadi banyu udan. Di tempat kudanan, di tempat keparing udan, teng tempat niku bergemercik banyu tiba ning lemah, rejane jaman tukule masjid, tukule musala. Syekh Mutawali paring dawuh, sampeyan goro. Loh, goro pripun, Syekh? Sampeyan lematur ngendikane Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi mboten ngendikan napa-napa. Lho, terus pripun? Sing ngendika tutuk Kanjeng Nabi, tapi sing matur mburine Kanjeng Nabi sing gawa lampu. Lho, kok jenengan ngerti? Yo, mergo sing gawa lampu kuwe aku. Niki Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Niku mulane ngeten pelajaran penting. Anggone ngelingaken wong, aja gampang ning ngarepe wong. Mukminun rahimun, mbok yo wong sing gedhe welas asih terus nane. Apalagi wong nyatane Syekh Mutawali ulama, mengamalkan al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama wong sing alim, ahli ilmu, kemudian dipraktekkan dengan memandang sapa wae dengan penuh kacamata kasih sayang. Rin wonten ulama agung. Nah, asmanipun Mbah Hadi Giri Kusumo Demak. Niku ngapunten wonten tamu saking wong apak Banjarnegara. Ditamoni saking wong apak, sing ditamoni niku wong alus Demak niku Semarangetan. Tapi rata-rata wong Demak lengarani mbot. Jenengan pundi? Kula Demak. Mboten purun Demak, kula Semarang. Semarange pundi? Demak. Padahal pun beda kah, Bu? Paten.

0: Jenengan pundi? Kula Semarang. Semarange pundi? Demak ngoten niku. Nggih. Ngoten akhire ngoten. Mbah Hadi niku disowani kali tiyang ngapak. Jenenge wong ngapak ora kepenak. Dadi wonge apanane? Iya ora-ora. Akhire sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ta sapa? Kula Mbah. Saka ngendi? Kula niki saking Banjarnegara. Niku rada kasar. Kula niki saking Banjarnegara. Ngono nggih. Arep ngopo nang? Ngapunten Mbah Yai. Napa? Terusin jenengan wong ampuh, jenengan wong sekti, jenengan wong hebat. Langsung to the point. Ya karena mboten santri, wong dalan-dalan ya biasa mawon ngeten niku. Kula niki terusin jenengan wong ampuh, jenengan wong hebat, jenengan wong hebat wali. Milu kula teng mriki ngapunten Mbak Yai, apa nen? Kula niki badhe nyuwun amalan. Nyuwun wirid. Kersane usahane kula lancar. Usahane kula lancar, rezekine kula kathah, usahane kula sempulur penak, kula nyuwun amalan, Mbah. Lah, usahamu apa nang? Usaha kula niku begal karo maling. Apakah Mbah Hadi krungu jarane gaweane begal maling kemudian ditolak mboten? Ora jare, "Weh, maling aja nang kene, ini bukan tempatmu, balik." Enggak. Oleh Mbah Hadi niku dingentikani, "Yo, nang, nggih. Sampeyan maling begal nggih. Karepe sampean ben usahane lancar nggih. Batine kathah nggih. Usahane lancar nggih, ning aja ditiru lho yo. Aja ditiru." Niki cerios ibroh kita ambil pelajarannya, iktibarnya kita ambil. Hah? Akhire yo nang, nek pancen sampean kepengin, sampean kepengin dadi wong ampuh maling sing top-topan. Begal sing jos. Ya, sing penting aturane sampean manut aku. Nggih, Pak. Sing penting kula niku mangke wangsul king mriki hebat dados maling nggih. Iya. Iya muga-muga nggih diterima oleh Mbah Hadi mboten ditolak. Kenapa? Para kiai niku seperti bengkel. Sing jenenge bengkel motor sing tekat teng bengkel udu motor anyar tapi motor bodol. Motor rusak. Udu motor anyar. Alhamdulillah teng Wonosobo mboten wonten nabi. Di tempat kok diparingi nabi, diutus oleh Allah nabi teng umat niku, berarti niku umat empun kebang ngeten Nabi Muhammad supaya ngurusi wong jahi liya. Nabi Lut kaya ngopo, Nabi Nuh kaya ngopo angel ngeten niku umate. Cukup teng Wonosobo dirumat karo mudin. Cukup dirumat karo lebih cukup di rumah karo para kiai mboten perlu nabi sing turun ta tangan nggih. Berarti nek cara motore ora pateh par parah ngoten niku. Ulama kiai niku napa? Bengkel. Para nabi niku bengkel. Mung umat nek di asto nabi berarti bengkele nemen spesialis temenanan kerusakan nepar parah. Ulama niku pewarisi para nabi, milo bengkel dandani udu motor anyar ning sing didandani motor bodol bodol. Yorna rene-rene nggih. Kowe kepengin dadi maling sing hebat nggih, dadi maling sing top-topan nggih. Ja. Saiki kowe melu aku nggih, dirangkul oleh Pak Kiai. Islam itu merangkul mboten memukul. Rene nang nggih, motor bodol. Rene nang nggih. Wis tak sampean kepengin dadi maling top-topan melu aku nggih. Ayo salat. Salat niku melu-melu wong nggih. Sadurunge salat kowe wudu. Kula mboten saged wudu, Mbah. Ning mburi musala ana kolam jegura ning kono. Adus kungkum nggih. Wudune kecekel, aduse kecekel selesai. Ibu nggih. Adus jegur kungkum nggih. Rampung. Wis menyat mentas-mentas nggih Mbah. Kuwi katrokan-katrokan nggih nggih. Wis mbok kelalen ora katrokan. Ku keton karikane meneh. Wis rampung. Yo nang salat. Kula dereng saged salat Mbah. Tirunen-tirunen nggih. Lak mengko bae ruku kowe ndingkluk bae sujud kowe nglabruk. Nggih. Wis rampung. Dua rakaat sholat hajat Mbah Hadi teng wingking wonten tiyang niku melu Mbah ruku wonge ruku Mbah sujud wonge sujud melu terus nggih rampung sholat rong rakaat Mbah Hadi ngendika nam
1: nggih Mbah
0: iki ana amalan jare pengin dadi wong sing ampuh hebat
1: nggih napa Mbah
0: kowe jagongo ning saka guru masjid bagian kidul wetan berarti sing mburi bagian kidul wetan kowe jagongo ning kono tirakata
1: nggih
0: maling bena tirakate Pak
1: lho iya
0: mula niku lho jenengan isine tahajud ora kuat wong sing padha nyolong ayam jam tengah telu dilakoni adem-adem ditunggoni sing duma turu lagi wong maksud pengen lakoni tirakat mulane kita malu tahajud ku aras-arasan setengah telu tahajud aras-arasan lagi sing nyolong pitik tengah telu kuat dicocokoti lemut ngantuk dilakoni wong lagi maksiat betirawangi tirakat apalagi ngibadah ngaten bu ngene iki
1: nggih Mbah
0: yo
1: kowe maca ora sangil-angil napa Mbah
0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah yo ping pinten Mbah rasa takon pingpirane diwaca selama petang puluh dina jare sampean wong hebat jare preman jare jenengan wong hebat ampu kudu iso
1: nggih
0: kula isin menawi kula mboten mampu petang puluh dina wiritan karena tekad kula siap ya petang puluh dina ora kena menyat kecuali salat kecuali batal wudu kowe ngentut kowe ngising nguyuh wudune secuci wudu rampung jagong maning lha niki nek perkara Departemen Perbadogan kepripun niki Mbah?
1: Perbadogan.
0: Niki perkara maem perkara mangan pripun Mbak? Wis ora usah bingung, kowe tak tanggung nang aku.
1: Nggih Mbah,
0: wis selesai. Menyat ndak boleh kecuali salat kali batal wudu mundut banyu wudu rampung selesai Allah Allah Allah Allah wa asiru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: tapi selama petang puluh dina ora mung wiritan mawon
0: mripate dikembleng napa bu dikembleng ana piyayi sepuh ulama agung ulamane Allah waline Allah selama petang puluh dina ngopeni preman jujuka kendedaharan padahal santri nekat tetapi mbahye keresapi ambak nganter mak tangan nganter dedaharan ne preman tersebut wengi-wengi diantar panganan sukawan sore antar pang nganan dedaharan mbahye miripate berut yang niku berum mbahye nganter dedaharan bokong dikembleng atine supaya nambah kalimat Allah Allah Allah meripat kembleng awak dikembleng capa serana tapa selesai rampung patang bulu dina Mbah Hadi dawuh nang yo saiki nang dalem
1: nggih Mbah
0: wis saiki lemu tirakat cara wong kepompong iku wis dadi kupu-kupu kowe wis lulus saiki mergo kowe wis lulus kowe bali nang kepengin nyolong-nyolongo kepengin begal-begalo kepengin maling-malingo tak tanggung selamat ditanggung selamat karo Mbah Hadi apakah kemudian gagap dengan pedenya tiang niku mboten apa jawabane Mbah Yai kula pejagesang teng riki mawon lho kok balik nang biyen kowe gagah pengin nyolong gagah pengin dadi maling sing top-topan gagah kepengin dadi tukang bekel sing pentolan lho saiki kok bali lo balik atimu nang ngapunten kiai teng mriki kula nomor 1 mboten nyono orang ligo orang ngira babar belas ing atase jenengan wong agung jenengan ulama agung jenengan ulamane pangeran ing atase kersa ngopeni wong bosokan kados gula bajingan orang mung bajingan saking bajingane dadi tengik bajingan tengik kados kula niki Mbah Yai nomor setunggal nomor loro didodos ati kula kaya-kaya dirujit rinujit ati kula supaya ngucap Allah Allah Allah para nabi ndak bisa memberi hidayah para ulama ndak bisa memberi hidayah tapi sing bisa memberi hidayah Allah tapi ulama para kiai lantari tekane hidayah.
1: Nabi sangan dapai nabi, wali sangan dapai wali, ulama niku adalah nopo
0: nglantari tekane hidayah, buka nadalan nggo tekane hidayah. Bahati kiri kesumo luar biasa. Tiang niku sing mone preman koyong opo
1: dan maka kalimatin opo
0: kulon jenengan benci dengan maksiatnya, tapi ojo sengit karo wonge. Mulane nang Wonosobo terutama sumber dalem, nek ana wong lakoni dosa aja diece, aja di wadani, aja di po yoki. Wong nek senengi madani wong lakoni dosa, wong niku biasane melu-melu nglakoni. Enggi wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Wong nek ngino bakale kena, nek cara Banyumas wong ngina bakale kena. Iza man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong senenge ngece dosane wong, menghujat dosane wong, madani dosane wong, madan menghina dosane wong, luputing wong, lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kejaba melu nglakoni perkara dosa sing bobote padha. Cara basa wono sapa wong nek senengi madani bas biasane melu nglakoni. Muklone ana wong lakoni dosa, bukan peran kita moyoke menghujat menghakimi, tapi dielingno. Mboten mempan mawon ditongakno, nyuwun kebagusan karo Gusti Allah. Kersane tang sumber dalam, sing urung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Allahumma nggi musala wis apik, ijo putih apik kaya lapis ijo putih cerah nyaman ijo seger le.
1: Tapi aja mung mandhep bangunan mawon lho kula teng ana sapa wae kula aturaken teng bunti-bunti musala, masjid musala, persemian masjid musala. Nggih, tapi ini ditonton mripat lahir seneng bunga. Iya ya, masjid e apik, musalane apik. Heeh. Jos. Tapi ngapunten, nek ditonton karo hadise Kanjeng Nabi kok malah ndledeg. Saya di ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu, wala minad din illa rasmu, wala minal quran illa darasu, ya'muruna masajidahum wahum kharabun an zikrilah. Bakal teka salah si jening zaman nong umatku islam mungkari arane. Jenenge sapa nduk? Kulo Fatima. Jenenge sapa nang? Kulo Ulinuha. Kulo jenenge sapa nang? Kulo Abdurrahman. Jenenge sapa nduk? Kulo Zainab. Jenenge serba-serbi Islam, tapi babar belas ora tau gelem ngambah masjid, ngambah musala. Sing anak wadon semono uga jenenge serba-serbi Islam, tapi wong-wong iku luyuran. Rambutnya dirembyak, dicetak banget juga ya pitik 5000-an.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Bapak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
4: Wangi banget, Bu. Aduh,
3: waduh,
4: tapi lambungku.
3: Kenapa lagi nih?
4: Perih lagi nih, Bu. Mual.
3: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
4: Kembung lagi.
3: Oh iya, Pak.
4: Ibu ingat apa?
3: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
4: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
3: Loh, iya loh, Pak. Pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
4: Oh iya.
3: Nah, gimana?
4: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
3: Lo. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
4: Oh iya dong.
5: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio.

0: Dapatkan produk Agarilo Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Oti takoni Pak Lurah nok, wengi-wengi kok ngendi balik subuh lan aku ten Pak Lurah sadyana litalitan. Jadi ku. Mulane monggo bumi sang saya keder menungsane akeh sing tumindak jember sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer sing tuwa pe kadang meleset dan pasang nomer. Iya nek lagi bener nasibe seger tayang tuku montor tiger lan nek lagi aber nasibe banger nomer wis ora bener sing ngutange nguber-uber modar denger. Bumi keder dadi horeg menungsane pada umek sing dhuwuran mangan wareg sing ingsoran klepek-klepek sing tua ambekane sesek napase ampek mikir anak lanang pada koplo ngantek kledek-kledek leh anak wadon pecicilane ora mandeg-mandeg dikandani pada ndablek jebul senengane dimek-mek. Nggih mboten. Lho, serba-serbi Islam sing lanang senenge keluyuran sing wadon senenge do dolan seorang ngurusi perkara salate mergo akeh mall akeh pasar dhuwur ora dhuwuran nasar orang saran nggih wis liru karo kewajiban. Naudzubillahi min. Wala minaddin illa rasmu agama mung kare tulisane jenengan tindak teng Sunan Bayat Klaten Sunan Pandanarang murite Sunan Kalijogo jenengan kemudian tindak teng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq ngaten sampun napa dereng. Iba kan biasanya ibu-ibu sok pada pamit Pak aku tak ziarah nah mangkat ibune takoni ziarah ngapa napa bu jenengan nyate ziarah. Niatnya plezir. Spesifikasi beda niat. Cari ngalah berkah, nggih. Tempat kita tidak minta kepada mayit, tidak minta pada ulama, tidak minta kepada wali niku, tapi nyuwun karo Allah lantaran para wali wasilahe para wali. Nyune karo Gusti Allah ngalah barokahe Allah lantaran ulamane Gusti Allah, waline Gusti Allah. Tapi kula matur nggih, Bu nggih. Monggo jenengan ziarah wali mriku wali mriki leres. Monggo jenengan ziarah Mbah Sunan Kalijaga kula nggih remen. Ziarah Sunan Kalijaga Sunan Kudus Pol Mojokerto Sejumatil Kubro teng mriku wonten makomipun Mbah Sunan Ngutung Mbah Abdurrahman bapakipun Sunan Kudus sareng. Niku. Monggo ziarah mriki leres Mbah teng Magelang Mbah Kajoran Mbah Dalar Watu Congol Gunung Pring ayo sareng-sareng Mbah Khudori Tegal Rejo ayo. Waline Allah kekasih Allah monggo sewanteng pondok sandamel ziarah para masyayikh muasis pondok mriku pendiri mriku ayo sareng-sareng. Tapi kula matur jenengan dua tahun sekali satu sepisan bahkan telung wulan sepisan rombongan numpak tayo bis rombongan rong juta telung juta kaya nuti penting akan perkara ziarah mereka-mereka alhamdulillah jaren ini ngopo jaren ini ngalah berkah ning kula matur jenengan rong tahun sepisan setahun sepisan setahun ping pitu ping lima paribasan mereka-mereka jaren ini ngalah berkah jenengan ora bakal angsal barokai Sunan Kalijaga ora bakal angsal barokai Sunan Muria ora bakal angsal barokai Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim apabila ketungkul sibuk ziarah mereka-mereka tapi babar blas ora tau gelem ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Leres? Masuling larang ziarah mboten. Cuma utamakan mana kewajiban. Leres? Utamakan dulu wong tuane dhewe, dhewe mertuane dhewe, dhewe mertua langka mertua, mertua wong tuane dhewek, mantu langka mantu, mantu anake. Allahumma nggih niku mulane monggo kula ngi seneng ziarah kula cah cilik kembora kula seneng ziarah Mbak Yat pun Purworejo napa malih kula Cilacap nggih Cilacap Srandil Selok niku Mbah Mahfud niku Selok dan monggo Allahumma shalli ala Muhammad wala minal Qur'an illa darsuk napa niku Qur'an mingkari kumandange lho kok Qur'an mingkari kumandange ngarepi maghrib ngarepi subuh ana wong tarhim assalatu wassalamu alaik nate mireng teng pundi masjid musala nggih

0: Suarane ape minta wong mang teliki jebule VCD.
1: Bahkan Pak Yai, Pak Lebe, siki sing parah ora mung Quran diwakili, ora mung tarhim diwakili politron, takbiran diwakili YouTube.
0: Duh,
1: takbiran siki diwakili YouTube. Kalau zaman dulu regeng, kompak sing nom-noman takbiran, sing cilik-cilik takbiran bar maghrib nganti bareng isya, yo paling ora rada wengi yo jam 09.00 bocah. Wong sesuai yo salat Id klambine. Anyang. Lambine anyang. Sing cacane ku ya tap paling ora mun semangat jam 09.00. Mulai nang nggih, kentosan sing remaja, sing rada sepo-sepo mangke dini hari jam 1.00 nganti subuh kompak. Siki memang regang musolane nang pundi-pundi. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bareng ditiliki malah sing nyetel klekaran gletak wargen mie ayam. YouTube moni diwakili karo YouTube. Wis kaya niku yak muruna masajidahum, bermegah-megahan ing dalem bangun masjid yasa musala, tapi lenganggoni podo aras-arasen. Mula Mbah Yele dawu, bangun masjid niku angel, tapi luwe angel ngerakso ngopeni memakmurkan masjid musola. Mula Quran dawe Allah innama ya'muru masajidallah, dawe Romo Kyai Haji Subhan Makmun Lubung Ragi Brebes Asalafiyah, panjenengane pun dawu Quran pakainya napa kalimate innama ya'muru, orang nganggo innama yu'ammiru, nek nganggone yu'ammiru ammaro yu'ammiru ta'miron, ta'mirul masjid kirasatul bina wa zakhrifuha, ta'mir masjid, pengurus masjid mung tugase nek yu'ammiru niku berarti sekedar paes-paes bangunan, gedekna bangunan, ngecat bangunan, dhuwurna bangunan, ngapiki bangunan niku menawi yu'ammiru. Tapi Quran boten innama yu'ammiru, tapi innama ya'muru ammaro ya'muru imaratan, imaratul masjid, imaratul masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi, memakmurkan masjid musola dengan cara sholat bisola wa qiraatil Quran, ngaji Quran wa tasbih maca tasbih, zikir maca zikir, ta'limul ilmi ngaji ilmu. Berarti napa Bu? Program-programe. Orang mung gedhen-gedhean mawon, orang mung ageng-agengan mawon, tapi digunakan program-programe, terutama lare-lare insya Allahumma. Kersane pun apa? Besok sing tarhim lare-lare, sing ngaji Quran lare-lare, sing deres lare-lare, sing adzan lare-lare, niku mangke dados sesae. Karena apa? Anak niku teng Wonosobo niku rezeki, wa alaihi ta'limihi wa ta'dibi, digunakan anak niku rezeki, maka disanguni rong perkara, siji perkara ilmu agama nih, loro perkara unggah ungguwe. Tapi niku lo rasa-rasa nih perkara unggah ungguh Wonosobo niku mboten nguyaih. Ibune rosa ngajari bahasa Indonesia, wong niku mangke pinter piyambak. Teng dalem aja usah bahasa Indonesia. Dek, kamu jangan di situ, nanti kamu kejengkang. Latih mang bahasa krama, latih mang bahasa Jawa, ngoko mana krama inggil, krama wonten krama lugu, krama inggil niku kudu ngertos. Kenapa? Ngapunten ngapunten, unggah ungguh ilmu Jawa terutama bahasa Jawa niku top. Kalau bahasa Indonesia niku biasa, biasane teng pundi? Pak Yai makan, ibu makan, bapak makan, Pak Presiden makan, ulin makan, kucing pun makan. Lha bedane ulin karo kucing? Pada-pada makan. Beda kalau teng Wonosobo kretek sumber dalem, ngajari anak dengan cara bahasa Jawa. Hebat. Bisa membedakan kucing, ndi kucing, ndi ulin, ndi kiai, ndi presiden, bisa membedakan. Contoh siki makan. Berarti nopo? Bapak seneng nopo? Dahar. Ibu dahar. Nggih. Pak Yai dahar. Pak Lurah dahar. Wong biasa maem mangan nedo, kucing nyekek badung nguntal nyosor, bebek kan nyosor, bebek nih kok leres niku membedakan masa bodoh-bodoh makan. Tidur, tidur, bapak tidur, ibu tidur, anak tidur, bubuk itu beda menawi teng sumber dalam. Ibu sare, bapak sare, Pak Yai sare, Mbah Yai sare. Mbah Yai seknopo nang? Sek sare niku mau. Jawabane sare. Sare. Wong biasa turu. Kekasih kita bubuk. Bobok. Sengi sore maning mecok. Dekok batang mana pemalih ini ngorok semoga warna-warna ini unggah-ungguh nomor satu, nomor dua jangan sampai salah paham. Kadang-kadang kita memang kepengen basah tapi salah kaprah. Contohnya nopo anu pak anu temanggung mereka sake mereka pundi mereka ngidel ngidel di pasarnya jadi ngidel. Lejare ngetan, ngulon ngilen, ngalor ngaler, ngidul ngidel, ngidul mawon ngidel. Nomor kali, nomor tiga, kulo niki ngapunten nggih badhe kondur riyen, kondur. Kulo badhe siram siram, kulo badhe kondur, kulo badhe tindak tindak. Bahkan ana sing pamit ngapunten kula mboten saged rawuh kula sejak kapan guys wong Jawa ngurmati awake dhewe rawuh tindak siram kondur itu bahasa untuk orang lain. Kalimatnya pripun? Ngapunten nggih Pak, monggo mbok menawi dahar mangke kula nderek nedha nderek maem. Monggo Pak, mbok badhe kondur mangke kula tumut wangsul. Nggo wong liya kondur untuk dheweke wangsul. Bu. Monggo badhe tindak mangke kula nderek mangkat. Mangkat nggo wake dhewek mangkat untuk orang lain tindak rawuh. Awe dhewe aja rawuh, tekaya kena hadir nggih saged ning aja ra. Awake dhewe ngapunten kula mboten saged rawuh, rawuh jenenge ngurmati awake dhewe. Wong Jawa pantangan ngurmati awake dhewe niku, tapi wajib ngurmati wong liya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, niki musala mun sae, bangunane mun apik, mun hebat, adem wau kula mun mlebet pemotongan pitak, pemotongan pitak. Tumenge dereng wonten nggih. Kula dereng maem, oh, sampun. Ampun nggih, sampun nggih. Alhamdulillah. Monggo Mas, kita sareng mangsolawatan sesarengan mahabbah datang Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadane Bayati, sholli wa salim da. Cobi Mas nadane. Sholli ada semono.

0: Puasa sampun apa dereng? Poso bingi tanggal 6 Juli. Wong padha nglakoni puasa Asyura. Jenenge mawon Asyura artine 10 Muharram namanya Asyura. Bahkan jeneng Nabi menganjurkan masyarakat sumber dalam ingkang kersa poso tanggal 10 Muharram nek saged usahakan aja mung 10 e. Dirangkep gandeng karo Tasuha tanggal 9 kersane wong nek 10 etok puasa niku mbok menawa ngembari puasane wong Yahud. Nggih. Lane usahakan iki berusaha. Sanga 10 nek ora sanga 10, 10 karo 11 insya puasa salat silaturahim niki kados niki ngaji niki silaturahim insya sowan ulama nganggo celak celakan kuwi kesunahan lanang wadon. Kula mboten kepengin krungu nang sumber dalam ana wong lanang celakan diaru-aru. Madang kalau dirasani, wong lanang kok celakan kaya banci. Jenenge orang ngaji. Kesunahan lanang wadon ngagem celak sunae Kanjeng. Nganggo celak adus, lan tilik wong sakit. Tilik wong mriyang, monggo bapak-bapak cek. Dicek niki teng sambon ana wong mriyang apa ora. Kira-kira langkah mriyang jeneng teng rumah sakit mbuwunge sapa tiliki bae. Ya mbuwunge sapa kenal ora kenal tiliki bae ora urusan. Monggo mencek tonggo tep terutama tetangga. Kenyataane kita hidup bertetangga. Nggih. Ana mriyangi kita ya tangga sing tilik pertama. Ana apa-apa ya tonggo sing ngerti. Niku nggih hidup bertetangga. Sareng-sareng. Brayan. Ngaten nggih. Dulur ado, dulur caket nggih. Tilik wong mriyang. Ngusap sirah anak yatim aja mung duyek-duyek tok. Kadang kalau itu tanggal 10 surah masuk lain karena buat saya yatim itu bujuk-bujuk kisir nanti botak aja mung usap usap rok amsara sal yatimi wa adhamil miskina usaplah sirat saya yatim mang sotakoi memberi makan pada yang kelaparan terutama fakir miskin ya yeah. Monggo sarang-sarang nang satu sewu nang sewu tapi kulo matur ngapunten ewotene tersinggung kulo nyonakan pangapunten yang kata ngipung gih. Niki perkara santunan, niki saran mawon, niki pendapat, bukan fatwa. Sini pendapat. Kadangkala hari ini kita gampang mengatakan, dah ikut fatwa saya, loh, jenengan siapa kok? Wani membuat fatwa tandingan. Ampun katus niku. Pendapat mawon, ampun fatwa. Fatwa niku para ulama. Fatwa niku kagem para ulama. Ngeten. Kulo berpendapat jenengan cocok kena ora kena ning kulo pendapat mawon pendapate silakan jenengan sedekah cah yatim santunan cah yatim monggo nanging kebagusan santunan kita kebajikan sedekahan kita aja nganti ngrendahna wong rendahna sing pun maksude Mas Ulin kaya niki jenengan niate apik nyantuni bocah sae betul tapi ampun ngrendah no sapa-sapa menawi cara kula niki lho cara kula pendapat kula masukan mawon saran saking guru-guru kula niku dawuh ngaten nang santunan nang nggih ning rasa diundang-undang apa maning difoto-foto diundang kena ning ajangan ana wong weruh apa maning foto-foto nek para pengen ngundang ora apa-apa ning aja nganti foto-foto malah sengaja di video halo guys kita bersama anak yatim guys halo guys dengan pedenya melas bocah di tengah dhuwur panggung bocah seneng nambah amplop tapi ibu nang pojokan karo mbrebes milih kaya kaya teman anakku nang ditinggal bapak seki malah nggo tontonan wong pirang-pirang nang niku kaya niku bu mulane sampean kepengin ngundang cah yatim silakan ning aja ana sing ngerti mergane apa maning sengaja di video di foto foto niki kula maturi alus pak niku guru kula sing dawuh niku rada kasar, ning nyatane bener kalimat e kaya niki, ning aja ditiru, aja ditiru. Ning kalimat e leres tapi rada kasar. Ning kula mboten wani mengucapkan, kula matur sing alus mawon, tapi niki kula aturaken dawuh guru kula. Kaya niki kalimat e, ngapunten ngapunten, rada kasar. Kae wong goblok lagi sedekah. Ini niku kalimat e.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
3: Bener bu, kemarin rasanya persendiani tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafid, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
2: Gak dibilangin kok, Maduna Murafid ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
4: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
2: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
3: Iya.
2: Jadi aman pokoknya.
3: Bu, anu.
2: Apa tuh pak? Mumu-mu, madu No Murafit apa?
3: Masa nggak paham lu
5: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
6: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
7: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Maksudnya kepriwe le sedekah kudu di ngerteni uang, kudu livali dasine uang, kudu di alam uang. Okay wong sugi, okay wong hebat, wanita nyantuni cah 300 nek ora kesoting ora gelem aweh, nek ora di video ora gelem aweh. Niku dawuh guru kula ngaten keras, niku kula mboten wani tiru-tiru. Niki kula sampaikan menawi niku sedherenge nyuwun pangapunten. Ampunten kalimate kae wong goblok lagi ngibadah. Ning nek kula mboten wani ngomong keras kaya niku, cukup kalimate nek saged ngaten mawon nggih. Nek saged monggo jenengan tetap terjaga ngamale, bocah-bocah sing do nampa ibune sisan tidak merasa direndahkan. Leres. Memang anjuran yang ngantun ini bukan tontonan, santunan bukan tontonan, santunan bukan adol melas, bukan adol. Jeng Nabi tresna karo cah yatim, jeng Nabi menyatakan yang rasa dados yatim umur 2 bulan nang wetange ibu bapak seda, umur 6 tahun ibune seda, umur 8 tahun kaki seda Abdul Muthalib, 8 tahun badani ku nderek paman Abu Thalib jenenge wong mondok kecendok-cendok wong enger kecenger cenger. Mulane jeng Nabi ngrasakno, yang tidak merasakan tidak akan memahami. Mulane bahkan jeng Nabi tresna sangat karo bocah ya yatim. Gipungi, ini kisaran mawon Mas Ulin dalam, tapi kan kita butuh yang namanya dokumentasi. Cukup Pak RT perwakilan kalau pengen selaporan monggo. Setelah itu diumumkan saja, ini perwakilan untuk Pak RT 1, RT 2, RW 3, nanti dibagi Pak RT yang berwenang. Nomor 2 saya umumkan ini lare-lare yatim yang disantuni, umumkan saja perusahaan datang tuntang dubur panggung nggo tontonan wong pirang pirang katon-katone sing awek rasa paling sugi-sugi ya, sing nampak rasa paling melarat-melarata. Nggih, Bu. Niki masukan mawon e wontenen jenengan seneng sing difoto-foto, monggo. Jenengan-jenengan sing difoto-foto apa-apa dokumentasi, monggo. Ning niki masukan mawon nek saged aja lah melas. Nggih, melas. Cukup diantaraken teng dalem. Kepengin untuk sekedar dokumentasi cukup RT RW saja sebagai nanti yang bertanggung jawab. Setelah itu bila ada donatur kepengin weruh pengen ngerti diumumkan. Kersane mboten nutup-nutupi. Ini yang disantuni RT 1 4 RT 2 3 kan kepenak ngaten laporan mawon. Nggih, niku saja. Dados ndak perlu bocah kepengin teka-teka ning ndak perlu di jejer-jejer. Wis kaya kue gare nganggo backsound. Ayah, engkau di mana? Ayah, ini itu nelangsa. Lah bocah ben biyen ben rodo kelalen karo bapak ben ora sedih berlarut be kaya ngapa uli usahane ben bocah rada kelalen. Kan kaya niku. Masyaallah, mulane monggo lah aja nganti event yang baik ini, event yang saya ini menjadi lare-lare niku kena mentale. Ngaten nggih? Dadene bocah kena mental. Terus kula matur tengah-tengah mawon ben sing aweh tetep katon wibawa, amale terjaga, sing diparingi tidak merasa direndahkan, maka kita jalan kularenya adalah cukup laporan saja. Yatim 4, yatim piatu 3, RT 1 ada berapa, RT 2 berapa, terus ndak perlu diundang teng atas panggung. Melas. Ewatenin jenengan pengen ngucap sirah anak yatim jenengan sowan bocah yatim. Nang susah tanpa dokumentasi, tanpa foto, tanpa video video. Hari ini karena apa-apa kepengin di shooting gawe status WA. Mariati. Ibu nggih. Mula monggo. Ngusap sirah anak yatim sedekah. Masak enak. Mayoran keluarga makan bareng karo keluarga niku sunah wulan sura sarang-sarang. Ben keluargane tambah harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Ngetoki kuku ngono apa dereng? Aja di mudawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanono. Allahumma hari ini ngapunten mergane apa-apa setan kepeng wong menghujat ulama saking gampangi. Ngati-hati Bu le pada dolanan setan kepeng para HP. Setan kepeng niku HP. Para kiai, para ulama mengeluarkan fatwa lewong sing ora duwe ilmu dengan pedenya mengomentari bahkan menghujat. Contohnya apa? Perkara son. Akeh wong salah paham perkara son hurik. Yang diharamkan para ulama bukan sonnya. Soalnya rata-rata niku lo nyimak wong sing ora terima niku. Yang ngono Pak Kiai nek ceramah jangan gumik. Mubalik nek ceramah jakaro son. Maksud bisa berarti salah paham. Yang diharamkan bukan sonnya. Son itu seperti pisau gumantung gong apa. Son itu seperti pisau alat gumantung gong apa. Ibu angsal ganjaran saking pisau sakit. Contohnya nopo masak-masak butuh pisau. Nyenang nabojo masak sing enak. Mayoran keluarga rajang-rajang butuh pisau. Laras. Tapi peso mendatangkan mudorotnya juga kata gonyongkel jendela nginti peranda anyaran. Gonyolong, gongancam, gomeden-medeni, gomembunuh, maling, begal. Dipakai senjata nih kusami. Son itu adalah alat. Kumantung pergunaan nih gongopo. Para ulama mengeluarkan fatwa setunggal orang sembarangan. Mboten sembarangan para ulama niku. Mboten semudah yang kita bayangkan. Nomor kali hari ini kita yang tidak perlu sok gampang mendebat para ulama niki sok mendebat mulai dengan tiga nikus koyum akan datang suatu zaman di mana para ulama didebat dan didebat oleh orang yang tidak berilmu. Nah niki hari ini kita sholat dalam nang niku ya Allah ilmu. Nah niki hari ini kita sholat dalam nang niku ya Allah

Kita salah paham, salah paham komentari negatif kepada para ulama. Masya Allah, celaka apalagi yang akan kita terima, Bu? Kalau sampai ulama sudah bosan mengingatkan kita, apa ya Gusti Allah cengar turun tangan? Nah, ulama sudah kita tidak kita dengarkan, bahkan kita hujat beliau-beliau, orang agung para ulama niku, ngati-hati, tinggal tunggu saatnya. Monggo, mau pengen dieling na langsung nang Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Ibu nggih, mulane monggo setunggal ibu le dolanan HP, setan kepeng, ngati-hati ya. Dolanan setan kepeng apa ngati-hati aja gampang ngomentari wong, bahkan sing orang ngerti bagaimana. Setunggal. Nomor kali para ulama kita jangan gagal paham dengan orang-orang itu sing ngomentari para ulama, mereka pun gagal paham wong-wong sing niku sing boten cocok kali para kiai. Kenapa? Yang ngono rusak nganggo son nek arep ngaji, ngapunten, yang diharamkan satu promosi kemaksiatannya, nomor dua yang diharamkan adalah kerusakan. Ngaten nggih Bu, bukan sonnya, karena son adalah alat, sama seperti pisau, sama seperti peso nggo masak sing enak nyenengna keluarga ganjaran, tapi nek peso nggo ngencembung ya dadine mudharat dosa. Son horeg ben halal carane pripun? Didandani endi sing maksiat diilang, endi sing dadekna penyakit ditambah-tambani. Niku carane kaya niku. Jangankan sing turu dalan dangding-dangding, wong acara niki mawon kula ngapunten dateng para tangga kiwa tengen. Jangankan sing turut dalan dangding-dangding, acara sing di tempat mawon kados niki setempat niki kula ugi kula sing ngaos selawatan kula sing njaluk pangapunten. Kenapa? Mbok menawa tangga kiwa tengen ana sing lagi lara untu. Lho, ana sing duwe bocah anyar bayi. Kan ngeten. Ana sing merasa terganggu, nggih kula nyuwun pangap punten. Ngaji sae, selawatan sae, donga sae, mawon nek mboten pas nggih mboten kebeneran. Napa malih sing nyatane pancen promosi kemaksi, ya ta napa malih sing nyatane membuat kerusakan. Mulane kula mbeling, kula matur Bapak Ibu, le dolan setan kepeng hari ini, ya Allah, ngomentari para ulama saking gampange, menghujat ulama saking gampange, duwe HP nomor loro duwe kuota. Nomor telu duwe 3G. Nyak nyuk nyak nyuk nyak nyuk nggih, mulane monggo sarang-sarang.

sing bola bali dibalangi sarung meteng ngene iku. Iku berarti subur. Allahumma. Monggo. Setunggal antakuna zaujatuhu sholihatan, duwe bojo sing ayu. Ayu menurut Gusti Allah. Ngono saleh salihah. Loro wa ayyakuna auladuhu abraron, kon padha duwe anak sing saleh salihah. Anak model kaya ngapa ora dosa ka wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Sing nomor telu perkumpulane ulata uhu salihin, perkumpulane wong-wong sing saleh salihah. Caketo kali para ulama, caketo kali ahli Quran niki. Sareng-sareng Romo Kiai Muhammad Alim Al-Hajj. Monggo dereng ngalap berkah, ngalap ngilmune nggih. Wong niku gumantung sapa kumpulane sapa kembul. Lane kok pergau, lane. Lah iya. Sampeyan duwe woh buah. Kono buah bosok siji kok dineng mriku mawon liyane ketularan bosok kabeh ku. Nggih. Penyakit diingu ya rusak. Lane monggo. Sing nomor 4. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padha golek rezeki nek saged nang negarane dhewe, syukur-syukur nang daerah dhewe, syukur-syukur nang desane dhewe. Tegese rezeki sepira kecekel alhamdulillah, tapi kondur ketemu anak, ketemu bojo.

0: Allahu ma. Walaupun kula mboten maiben maiduk sing sami teng luar negeri nggih mboten. Mriko sing sami teng Taiwan, Hong Kong jane pengen kerja teng Indonesia mawon, mung delalah diparingi rejeki kon teng Jepang ketemu Suneo. Ketemu Dora, emong Doraemon. Jane pun kepengin saged kali keluarga, nyatane kondur ora bisa saben ora beda nek ke Jakarta. Jakarta yo paling ora yo setahun ping telu yo saged. Lah nek teng luar negeri ngenteni kontrak habis nginjang mangkat mali dan sebagainya. Wong sing sami teng Taiwan sing mriko-mriko nggih janipun nek wonten teng Indonesia nggih pengine teng Indonesia. Ngeten mulane doakan mawon sing sami teng luar negeri ya Hong Kong Taiwan sekitaripun paringi sehat sedoyo, pejuang devisa insya Allah. Kondur paringi sumber dalem, paringi kertek ingkang aman, barokah, nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Derek tunganipun badal harum patu congol gunung pering. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat sumber dalem paringono selamat ing dunya ne ing akhirate. Sabu jagat robbana adina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil nikampun bibar sekedap kita ndungorin kersanipun kondur moto manfaat barokah sempurna le ganjaran naos. Allahumma katuran pembawa acara ngapunten niki kada poroki keparang somoramu ingkang keparang mimpin doa ngapunten ingkang bareng mimpin doa katuran pembawa acara mukosimul akad pembagi waktu murattibul barnamij pembagi program acara pranoto hati coring ingkang bareng mimpin doa kula sumangga akan romo kiai ingkang ngebareng hastungkor dungerin ibu nge monggo sekedap kersanipun sempurna nge amin lepet kula pangapunten.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi Kajian Islamia Pagi program spesial persembahan Rirama FM.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Kita temenin lagi ya paginya kamu biar makin asik. Dan pastinya juga biar makin semangat tayang-tayang aku sama denang-denang yang bakal dihadirkan juga di suasana pagi hari ini ya. Pokoknya pantengin terus di drama jaringan Besti barengan Vina cuma di sedap semangat dangdut pagi. Persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

jangan lupa ya, diminum dulu biar sisi haganya, biar kamunya semangat, biar kamunya bisa gaspolin aja. Segala aktivitasnya lancar luncur kalau udah minum bio sisi haga. Gak lemes, gak bikin kamu apa ya, gak bikin kamu bad mood. Pokoknya suasana hatinya tuh benar-benar terjaga, karena semangat kita juga terjaga kan. Jadi jangan lupa bestie, pagi-pagi gini minum bio sisi haga terlebih dahulu ya. 5-7 tetes aja kita udah bisa mendapatkan khasiat nyata dari bio sisi haga. Karena kita ketahui bahwasanya bio sisi haga ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan yang memang sangat cocok banget sebagai daya tahan tubuh kita, dan pastinya juga penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit ya. Untuk BSI yang mau dapetin bio sisi haga, bisa luncuran aja ke Radio Tri Rama Jaringan, atau juga BSI bisa pesan antar COD-an, boleh banget, nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir yang siap meluncur ke alamat kamu ya. Yang penting BSI kirim alamatnya yang pasti-pasti aja lah ya, jangan kirimnya yang palsu-palsu ya kan. Itu mah Ayu Ting Ting alamat palsu. Ayu Ting Ting siapa itu ya? Pokoknya jangan sampai memberikan alamat palsu ya Besti. Cukup kita memalsukan data-data kita aja. Tiba-tiba banget. Pokoknya selamat pagi aja buat tayang-tayangku semuanya. Kita bakalan goyangin kamu sampai jam 7 pagi nanti ya. Dan pastinya juga Vina udah siapin dendang-dendangnya yang enak-enak banget untuk pagi hari ini. Jadi Bestinya jangan kemana-mana lah, barengan Vina aja terus ya Besti di Tri Rama Jaringan, coba di Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing gak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Ternyata enak juga.
2: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

kamu masih pantengin Tiri Ramai Jaringan di pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Gimana Bes, kamu pagi ini apakah sudah pada siap semuanya? Udah pada mandi, udah pada cantik, udah pada ganteng ya kan? Besti-besti aku, ya ampun, seger banget deh kalau udah mandi tuh ya Bes ya. Serasa kayak apa ya, ya kayak abis mandi gitu kan. Namanya juga abis mandi ya seger ya kan. Bawaannya tuh bener-bener moodnya, aduh semangat gitu. Beda sama yang gak mandi ya Besti. Jadi semangatnya tuh kayak kelihatannya tuh loyo ya kan. Semangatnya loyo. Emang loyo ya karena belum mandi. Kayak mana lah. Yang penting Besti itu kalau misalkan pagi-pagi tuh mandi, biar seger, biar fresh gitu ya. Karena mandi itu jadi apa ya, jadi salah satu refresh juga, refresh tubuh kita juga gak sih Bes? Kamu pernah kan ngerasain kalau kamu tuh lagi lemes gitu, terus tiba-tiba kamu tuh mandi, terus kayak jadi seger lagi gitu, kayak fresh lagi gitu loh. Antara pikiran dan juga badan semuanya tuh jadi fresh, seger, bugar ya. Pokoknya semangat itu mau menjalankan hari-harinya ya kan Bes? Bayangin aja ya, lagi bangun tidur, terus habis itu kamu mandi, kayak udah langsung semangat aja gitu kan. Jadi ya mungkin ada alasan kali ya kenapa mandi itu bisa bikin kita seger. Ada lah alasannya ya, nanti kita cari tahu aja gak sih Besti. Tapi sebelum kita cari tahu alasannya, aku mau absenin dulu deh Besti-Besti kita semuanya pagi hari ini yang udah pada merapat barengan Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya. Ada siapa aja kira-kira tayang aku yang di sana, di sini, di sono, pokoknya semuanya ya. Selalu pantengin Tri Rama Jaringan, baik melalui streaming atau juga di radio FM ya. Kalau streaming Besti bisa langsung ketik aja di webnya www.radiotriramafm.net. Mudah, gampang, pokoknya kita bisa mengakses di mana aja, kapan aja ya. Selamat pagi buat tayang aku, ada Bu Endang Suryanti dari RO4 ya. Kemarin sudah mendapatkan madu Shipahitnya, luar biasa banget. Ada Beli Ani juga, selamat pagi Beli Ani. Pak Lijo dari RH juga selamat pagi, sudah mendapatkan madu Shilambung ya. Ada Ibu Wiji, ini terima kasih Ibu Wiji dari R5 ya. Ini baru pertama kali membeli, sudah langsung ngeborong loh Ibu ini, luar biasa. Selamat pagi ya Ibu, sehat selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin biar tubuhnya tetap sehat dan aktivitasnya juga lancar, luncur ya. Ada Pak Heri dari Kuncoro KNPI juga selamat pagi. Terus gak ketinggalan ada Ibu Suyatmi dari Talangsari ya, gak ketinggalan juga. Ini ada Pak Samani dari RO4 juga sudah mendapatkan biosisi haganya. Pak Muka dari RO4 juga. Terus abis itu ada Ibu Supriyatin dari Raman Aji ya, keluhannya komplikasi Besti, sudah mendapatkan produk herbalnya, luar biasa sekali, terima kasih. Ada Ibu Sriyana juga dari Purwosari Batanghari ya, sudah ngeborong loh, luar biasa, terima kasih ya Bu, sehat-sehat selalu. Ada juga ini membelikan untuk Ibu Juwaria. Oh, ada Ibu Juwaria untuk menjaga kesehatan ya, sudah langganan sekali. Ada Bu Rahayu Ibu Rahayu dari RD5 juga, terima kasih, sehat-sehat selalu. Untuk tayang-tayang aku semuanya yang sudah pada ngeborong biosisi haganya, atau juga yang sudah mendapatkan produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan ya. Ada Mas Wahyu Endra ternyata ya. Selamat pagi Mas Wahyu Endra, sudah mendapatkan madu Shilambung loh ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya, sehat terus pokoknya bersama herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan, terutama biosisi haga ini ya Bes. Kita ketahui bahwasanya biosisi haga ini 100% herbal alami dan sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI, jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Yuk Bes, diminum dulu yang belum minum ya, bareng-bareng kita minum biosisi haga biar tubuhnya sehat, lancar-luncur aktivitasnya.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Siti Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RB1.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
2: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
2: Napa Bu minume?
3: Minume Biosi.
2: Biosi. Wingi sak dereng nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
2: Mboten asam. Asam lambung niku sing dirausne pripun?
3: Sakit.
2: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirausne meneh teng awak sak derenge nginum Biosi?
3: Kecul-kecul.
2: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
3: Setengah botol lagi.
2: Tasih setengah botol. Berarti sak niki teng griya tasih.
3: Tasih niki kok bagus malih.
2: Bagus malih. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun Bu?
3: Enteng niki gatel nggih sugane kathah. Maem nggih seneng sak niki. Dosane nggih kolesterol nggih rada
2: enteng
3: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
2: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
9: Terima kasih besi-besi semuanya, masih patengin terus pindahnya di Sedang Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya. Luar biasa banget, tayang-tayang aku udah pada seger, udah pada mandi ya. Mandi di pagi hari itu sangat bagus banget loh besi, manfaatnya bisa kita rasakan ya. Dan pastinya juga tubuh kita tuh lebih fresh, kita bisa terjaga dan pastinya dilihatnya tuh gak lemas gitu. Tahu sendiri kalau misalkan besi gak mandi di pagi hari, otomatis kita juga akan terlihat kayak lesu, lemas ya. Ih kamu sakit Ya kayak gitu kan. Biasanya dibilang seperti itu ya. Dan kali ini aku mau kasih informasi Besti buat kamu yang suka mandi di pagi hari. Kenapa? Karena ini sangat bagus banget ya. Kita bisa dapatkan manfaat luar biasa ketika kita mandi di pagi hari. Yang pertama adalah bisa melancarkan sirkulasi darah kita. Kenapa? Karena air yang mengalir di kulit kita itu ternyata bisa merangsang peredaran darah agar lebih optimal ya. Jadi benar-benar lancar gitu ya Bes. Terus bisa juga meningkatkan fokus dan energi kita. Jadi sensasi air, terutama air dingin ya, ketika kita mandi di pagi hari menggunakan air dingin, itu bisa membangunkan sistem saraf dan juga membuat pikiran kita tuh lebih cepat terjaga gitu ya. Yang awalnya lemas, lesu ya pagi-pagi, udah memikirkan ini itu, ina itu ya. Tapi ketika kita langsung mandi itu serasa kayak celing gitu ya Bes ya. Celing gak tuh? Iya, kayak fresh aja gitu tubuhnya. Dan kita juga lebih fokus aja ya Bes, karena kita sudah mandi di pagi harinya gitu. Apalagi dengan menggunakan air dingin, itu sangat bisa kita dapatkan manfaatnya. Itu bisa meningkatkan fokus dan juga energi kita ya. Bisa juga mengurangi stres Bes, karena paparan air itu bisa membuat merangsang hormon yang memperbaiki suasana hati kita dan juga menurunkan ketegangan ya. Bayangin aja, kita mau OTW kerja ya, tapi belum mandi sama sekali. Otomatis kita tuh kayak ya mungkin ada lah yang bisa mengontrol emosionalnya, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Jadi kalau bisa pagi-pagi tuh udah mandi, udah fresh gitu. Jadi kita tuh udah siap memulai hari kita dengan sempurna ya Bes ya. Semoga aja sih sempurna. Tapi kadang ada aja halangannya ya Bes ya. Enggak sesempurna itu sih, tapi seenggaknya kita tuh tubuhnya udah fresh aja karena udah mandi ya. Terus kemudian ini yang terakhir Besti, ternyata manfaat mandi di pagi hari itu bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi kebiasaan ini dapat meningkatkan jumlah sel darah putih sehingga tubuh kita itu tidak mudah sakitnya. Nah itu Besti yang bisa kita dapatkan dari kita yang sering mandi di pagi hari ya. Mandi pagi hari itu bukan cuman ketika kita waktu mau kerja aja ya Bes. Sebelum jam 5 subuh itu juga bisa kita mandi Bes. Itu juga sangat bagus banget ya. Bahkan ketika kita mandi sebelum jam 5 pagi itu katanya bisa sebagai obat ya bagi kita semua, terutama untuk besi-besi semuanya, kayak bisa jadi terapi gitu ya. Katanya sih seperti itu Bes. Tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari kita mandi di pagi hari. Kan itu juga udah pagi ya kan. Jadi untuk besi-besi semuanya jangan lupa ya, mandi dulu sebelum kamu berangkat kerja. Kalau bisa Besti itu mandinya 2 kali sehari ya. Jangan sampai cuman sehari aja. Udah kamu mandinya cuman sekali ya, ngirit kayaknya sih kalau mandi cuman sekali ya kan. Ya jangan ngirit-ngirit banget, tapi seenggaknya kita tuh udah mandi aja gitu. Jadi fresh pikirannya, fresh juga tubuhnya. Jadi kita siap memulai segala rutinitas kepadatan setiap harinya dengan semangat yang sangat luar biasa ya. Dan Besti juga bisa konsumsi biosi siaga nih untuk menjaga supaya kita tuh tetap terjaga semangat dan pastinya tubuhnya gak lemes-lemes. Dan pastinya ini juga bisa jadi rekomendasi untuk besi-besi semuanya yang sekarang ini ada keluhan ya, berbagai penyakit yang dirasakan, supaya cepat sembuh ya, bisa minum biosi siaga. Bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia di Trirama Jaringan ya. Langsung aja cus diminum yang udah pada stok. Jangan sampai lupa, udah diingetin ya besi-besi semuanya, diminum rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya. Kamu bisa dapatkan langsung di radio kesayangan kamu ini. Untuk yang mau pesan antar boleh banget langsung aja kamu calling ke call center dari sekarang ya. Konsultasi gratis untuk sekarang ini juga boleh banget. Yuk langsung hubungi di 0831 760 600.

0: dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Aduh, Belsi, gak kerasa ini ya waktunya udah habis aja. It's okay, no problem ya, Bes. Setiap hari akan selalu ditemenin barengan Vina ya. Untuk besti-besti aku, jangan bosen-bosen, jangan kamu malah pergi ya, Bes. Selalu pantengin Trirama dan jaringan aja. Karena setelah ini juga ada program selanjutnya yang bakal nemenin kamu biar makin semangat lagi beraktivitasnya bersama Trirama jaringan. Vinanya pamit ya, Bes. Sampai jumpa kembali besok dan bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang
2: asyik. Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, warga Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagilaran, Kabupaten Pringsewu, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang mengapung di pinggiran aliran Sungai Waise Kampung pada Rabu 30 September 2026 pagi. Korban diketahui bernama Sutarno, 62 tahun, warga Pekon Pasir Ukir. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga, Rohimin, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat hendak mengangkat jaring ikan di sekitar lokasi. Mengetahui kejadian tersebut, warga kemudian melaporkan kepada aparat Pekon dan pihak kepolisian. Petugas bersama tenaga medis selanjutnya mendatangi lokasi, melakukan pemeriksaan dan evakuasi terhadap jasad korban. Dari lokasi, petugas turut mengamankan sejumlah barang milik korban berupa alat pancing, sembilah golok, serta tas berwarna biru berisi botol air minum. Berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia akibat tenggelam. Sebelumnya, korban diketahui berpamitan